0: Oke, okay, jadi padahal akuntansi itu jauh lebih luas ya. Jadi akuntansi itu digunakan oleh semua lini organisasi ya. Jadi tidak hanya perusahaan saja kan demikian ya. Jadi lembaga keuangan juga, kemudian UMKM demikian, konsultan juga. Nah, jadi kenapa sih kita perlu belajar akuntansi demikian? Oke. Okay.
1: Oh begitu.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi semua organisasi juga membutuhkan lulusan akuntansi ya untuk membuat laporan keuangan kan demikian. Kemudian melakukan analisis laporan keuangan ya. Jadi outputnya bisa menilai bagaimana kondisi perusahaan demikian.
1: Jadi memang kalau sampai kapanpun itu selalu akan relate dengan dunia pekerjaan gitu ya Bu ya.
0: Iya, jadi akuntansi itu kan memang dibutuhkan juga ya. Kalau kita sekarang berinovasi, jadi ada digitalisasi akuntansi, jadi kan sudah menggunakan software akuntansi, tapi menggunakan software akuntansi juga perlu ilmu dasarnya ya, untuk mengetahui bagaimana penggunaan dari software akuntansi yang memang sudah sekarang kita kan di bidang teknologi ya. Jadi semua sudah menggunakan teknologi digital, tapi perlu juga ilmu dasarnya untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem tersebut sehingga outputnya adalah berupa laporan keuangan yang bisa digunakan untuk menilai kondisi dari suatu perusahaan kah, kemudian lembaga keuangan demikian, menganalisis bagaimana kondisi perusahaan untuk saat ini.
1: Oke, tapi kalau untuk manajemen sendiri bagaimana Pak Bayu?
2: Oke, selamat pagi. Jadi manajemen, kenapa manajemen? Kalau memang dari awal kita membicarakan organisasi, setiap lini di perusahaan pasti membutuhkan manajemen.
3: Yes.
2: Ya. Yeah. Jadi memang yang kami tawarkan di sini kenapa di manajemen ya memang seperti itu, Pak. Karena di sini di manajemen juga kami tidak hanya fokus bagaimana kita memanage ya, Jadi di manajemen di kami sendiri di FEB Humas itu kita membagi tiga. Ada manajemen SDM. Ada keuangan dan pemasaran. Jadi kita sudah men-split jadi tiga di sana. Jadi kita akan mengajarkan mahasiswa kita untuk lebih bagaimana memanage SDM itu sendiri, bagaimana kita memanage promosi kita, bagaimana memanage keuangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuria tadi juga, memang hampir setiap lini perusahaan, organisasi sudah pasti dan sudah tentu sangat membutuhkan manajemen. Dan di FEB Unmas lah jawabannya demikian.
3: Oke, berarti emang fokusnya tuh sudah ada di setiap konsentrasi gitu ya, dibuat ya mau ke arah mana. Dan sebenarnya pun tidak hanya untuk perusahaan, untuk diri sendiri juga perlu loh kita belajar, entah itu manajemen, entah itu akuntansi, seperti itu.
1: Itu tadi kan dikatakan juga kalau akuntansi kan tidak melulu tentang angka ya kan.
3: Bener.
1: Dan manajemen juga tidak melulu tentang manajemen keuangan kan.
3: Yes.
1: Begitu. Dan tempat yang paling tepat adalah di FEB Unmas, sahabat Bun FM.
3: Benar sekali, FEB Unmas. Belum lagi sekarang ternyata udah ada digitalisasi lagi ya untuk akuntansi ya. Kadang kan yang menjadi ketakutan anak-anak, saya tuh anak IPS Ibu ya. Belajar akuntansi dulu tidak pernah balance Bu. Ya kayak kok kagak balance. Zaman saya itu belum ada digitalisasi.
0: Ya, masih manual.
3: Manual gitu. Balance ya. Saya merasa gagal di PS ya.
1: Mungkin memang Anda kurang pintar kali.
3: Kayaknya ya. Kok enggak balance?
1: Jangan salahkan sistemnya. Otak Anda mungkin
3: enggak nyampe kayaknya.
1: Tapi Bu Yuria, ini kan ada visi tentu saja dari setiap fakultas ya kan, dari untuk akuntansi sendiri. Apa sih visinya?
0: Oke, jadi visi program studi akuntansi yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing global dalam menghasilkan lulusan yang profesional, kemudian berjiwa wirausaha dan berbudaya.
1: Okay.
0: Jadi lima kata kunci penting ya. Jadi lulusannya itu yang unggul dan berdaya saing global. Jadi di sini kenapa unggul? Kenapa berdaya saing global? Kan demikian karena belajar di program studi akuntansi FEB Unmas Denpasar tidak hanya kuliah aja ya. Jadi seperti katanya Kak Ade tadi, harus balance, belajar balance. Kalau nggak balance berarti nggak lolos gitu ya, nggak akuntansi banget kan, nggak demikian. Jadi banyak sebenarnya selain kita kuliah ya, jadi banyak ada soft skill yang diberikan di prodi akuntansi Ya, jadi tidak hanya belajar hitung-hitungan saja, kan demikian. Jadi kami ada seperti pelatihan pajak, seperti itu. Jadi mahasiswa belajar bagaimana tentang perpajakan, ya, yang nantinya juga itu kalau kita lihat sekarang kan sudah ada sistem Cortex ya.
1: Yes, ya, yang jadi, membingungkan
0: iya,
1: itu.
0: Iya, oke. Jadi mahasiswa kami diajarkan dalam pelatihan perpajakan, jadi bagaimana cara

0: caranya mengaplikasikan Cortex. Kemudian juga kami ada program yang diberikan dari pemerintah ya, itu ada Renjani, itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, itu tidak hanya di akuntansi saja, mahasiswa manajemen juga ikut program Renjani. Jadi mahasiswa itu melakukan seleksi, kemudian diberikan pelatihan bagaimana caranya membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan Cortex. Sehingga ya, jadi dosen-dosen kami juga di FEB Unmas, tidak hanya di FEB Unmas, jadi se-Unmas Raya, itu juga dibantu oleh mahasiswa kami di program studi akuntansi maupun program studi manajemen. Jadi mereka membantu untuk mengisi SPT, kemudian mengaktifkan Cortex-nya, demikian. Selain mereka juga magang di KPP. Jadi kami bekerja sama dengan KPP Denbar, nah, dan KPP yang ada di Ranon ke KPP Dentim. Jadi anak-anak kami itu baik prodi akuntansi maupun manajemen itu incas di KPP.
1: Langsung berarti di lapangan gitu ya.
0: Iya, langsung di lapangan. Jadi tidak hanya di KPP, juga di kampus juga membantu dosen-dosen se-Unmas Raya ya. Saya bilang enggak hanya di dosen FEB aja, jadi semua fakultas juga terbantu dengan adanya pelayanan Cortex dari anak-anak kami baik prodi akuntansi maupun prodi manajemen.
1: Wah, ini menarik sekali deh, di mana mereka langsung dikerahkan untuk langsung di lapangan gitu loh.
2: Enggak cuma teori aja yang dijejelin, tapi prakteknya juga langsung dapat. Belum lagi tidak hanya praktek di Unmasnya, tapi ke KPP langsung, itu kan berhubungan dengan masyarakat juga.
1: Betul.
2: Kan. Gitu. Jadi tahu gimana keadaan di lapangan.
1: Dan juga masa depan mereka deh.
2: Iya kan? Iya kan? Itu udah ada pengalamannya. Enggak cuma cinta-cintaan aja yang perlu pengalaman kan? Pendidikan itu perlu loh, dengan pengalaman dengan masyarakat jadi lebih kerasa.
1: Ngisi Cortex juga ya kan?
2: Belum lagi ngisi Cortex, wah.
1: Benar banget. Banyak yang begadang tuh ya kan.
2: Udah begadang, gak berhasil lagi. Tapi terbantu sekali ya dengan adanya teman-teman dari akuntansi. Nah, sekarang kalau kita beralih ke manajemen sendiri, Pak Bayu, ini bagaimana nih kita melihat visi misinya kalau kita boleh tahu dari manajemen sendiri seperti apa?
3: Oke. Untuk dari manajemen sendiri itu visinya itu menjadi program studi manajemen yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, berbudaya, berjiwa usaha, profesional, serta berdaya saing global. Nah, di sini di manajemen kita ada 5 kata kuncinya, itu ada bermutu, berbudaya, berjiwa wirausaha, terus profesional dan berdaya saing global. Nah, di sini beberapa poin sudah tadi dijelaskan oleh Bu Yuria, dan kami di manajemen sekarang fokus ke berjiwa wirausaha dan profesional. Di sini profesional, di sini kita di prodi manajemen itu di semester 7 semester ganjil itu kita akan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
1: Sertifikasi kompetensi
3: yang langsung dihandle oleh BNSP itu untuk seluruh mahasiswa prodi manajemen. Demikian. Itu tujuannya kita di sini ialah bagaimana mahasiswa tersebut lulus bukan hanya lulus S1 saja atau SM saja, tapi mereka sudah berbekal sertifikasi kompetensi yang memang sudah diakui secara nasional demikian. Itu untuk memperkuat ijazah yang mereka sudah terima dari kami demikian. Terus untuk jiwa wirausaha, ini kami di prodi manajemen sudah mempush juga mahasiswa kita untuk ikut banyak kegiatan, ya, kompetisi-kompetisi di luar sana, di mana terakhir mahasiswa kami sudah berangkat ke Malaysia dan itu dapat juara 3 juga dalam lomba kewirausahaan. Dengan bagaimana itu menunjukkan bahwa kita ikut mendukung potensi-potensi mahasiswa kita, dan kita juga ikut serta dalam mensupport mereka. Demikian. Tidak terlepas dari peran pimpinan kami juga di FEB, bagaimana teman-teman dosen juga baik akuntansi manajemen ikut mensupport bagaimana mahasiswa itu agar bisa bersaing, ya, karena sini kan persaingan global juga terakhirnya. Demikian, kita biar tidak bersaing secara lokal saja, tapi kita harus jadi nasional maupun global.
2: Wah, ini berarti emang dari Unmas sendiri mempersiapkan anak-anak didiknya tidak hanya yang penting lulus, yang penting lulus tepat waktu, enggak, ternyata lulus harus ada pengalamannya juga, sudah ada sertifikasinya juga. Jadi ketika mereka keluar, gue pede banget sih.
1: Betul sekali.
2: Pasti pede banget cari tempat kerja kan.
1: Dan mereka juga memfasilitasi deh, ya kan, kerjasama dengan pihak-pihak yang memang kompeten gitu kan, dan memberikan bisa memberikan banyak nilai plus lah kepada mahasiswanya. Tapi sejauh mana sih Pak Bayu sama Bu Yuria ya, sejauh mana FPB Unmas ini memberikan dukungan kepada mahasiswanya dalam mereka mendapatkan sertifikasi, ya kan, kompetensi, atau tadi kan ada wirausaha yang sampai ke Malaysia, bahkan sejauh mana FEB Unmas itu memberikan dukungan?
3: Oke, jadi untuk dukungan FEB ini kita ada UPT ya, Bu ya, kita ada UPT, UPT perusahaan khusus. Memang kita memang ada beberapa mahasiswa memang sangat intens di sana, ya kan, soalnya secara mereka kalau kita di mana kita mengenal knowledge sharing. Jadi dari semester atas tuh mereka berbagi pengalaman mereka kepada adik-adik tingkatnya, sehingga agar regenerasi terus-menerus. Dan ada dosen-dosen yang memang sudah jadi pendampingnya. Kami ada beberapa dosen yang memang sangat fokus di bidang kewirausahaan, yang sangat support kepada mahasiswanya, sangat memberikan informasi jika ada kegiatan-kegiatan lomba ataupun ada kompetisi yang memang bisa untuk diikuti.
1: Pendampingan
3: ya. Dan terakhir kemarin itu baru diterima untuk perlombaan kompetisi di UGM.
2: Wih, keren.
1: Ya. Luar biasa.
2: Ternyata,
1: ya.
2: Wih, pol-polan. Gak cuma dari kampusnya, dosen-dosennya juga ikutan ini ya, berpartisipasi biar mahasiswanya memberikan yang terbaik juga gitu kan, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, buat sahabat Pingin FM yang mau tanya nih tentang FEB Unmas, boleh untuk chat ke kita 0811 393 494 ya. Apapun itu seputaran FEB Unmas, kalau mau tanya, siapa tahu mungkin anak-anaknya ada yang mau cari kuliah, mau ada pertanyaan, silahkan ke WhatsApp kita ya.
1: Betul sekali. Jadi silakan kalau misalnya memang pengen penasaran gitu kan, pengen bertanya-tanya, silakan bertanya saja ya. Dan kalau misalnya nih Bu Yulia sama Pak Bayu, kalau misalnya ada dari sahabat Bun FM yang anaknya mau melanjutkan kuliah apalagi ke Fakultas Ekonomi ya kan. Nah, kenapa sih harus memilih FEB Unmas? Kenapa nih?
0: Oke, jadi di FEB Unmas, nah jadi baik di prodi akuntansi dan prodi manajemen ya, Pak Bayu ya. Jadi kalau kami di prodi akuntansi itu sudah terakreditasi baik sekali. Iya, jadi kalau yang di prodi manajemen di Pak Bayu akreditasinya
3: sudah unggul.
0: Jadi kami memiliki istilahnya akreditasi dari Lamemba. Ya, jadi sudah baik sekali dan di prodi akuntansi dan unggul di manajemen. Gitu. Nah, kemudian juga dosen-dosen kami juga sudah ada yang profesor ya, baik di akuntansi maupun di manajemen. Kemudian banyak juga yang doktor dan banyak juga praktisi-praktisi. Ya, baik itu di bidang akuntansi maupun di bidang manajemen, karena kita juga berkolaborasi dengan dunia industri. Ya, jadi misalnya kalau di akuntansi itu dengan konsultan pajak, kemudian dengan kantor akuntan publik, demikian ya. Kemudian ada pemerintahan juga dan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Demikian juga dengan Pak Bayu. Pak Bayu ya, kolaborasi. Ya,
3: kalau manajemen kolaborasi dengan BPR dan hotel kita lebih banyak demikian. Karena beberapa kerjasama sudah terjalin dengan bagus, sudah berjalan 3-4 tahun. Itu dengan beberapa hotel dan BPR juga, sehingga ini akan memperluas mahasiswa untuk kesempatannya magang terutama. Demikian. Ya, karena kami di prodi manajemen akuntansi itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti magang dari semester 5. Jadi mereka tidak hanya fokus kuliah-kuliah saja, seperti yang Bu Yuri bilangkan, yang beliau katakan tadi, ada Renjani, sedangkan di mana ada kita magang mandiri bersama beberapa perusahaan.
2: Nanti mungkin kita bisa sambung ya, program-program apa aja sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa FEB Unmas ya.
1: Nah, itu dia sahabat Unmas FM. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut ngobrol lagi sahabat Unmas FM habis yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Ras, kamu dijemput hari ini?
14: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
13: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
14: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
13: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
14: Hah? Kampus apaan tuh?
13: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
14: Emangnya kenapa, Ti?
13: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
14: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
13: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, program Doktor Ilmu Manajemen.
14: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
13: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
14: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
13: FEB Unmas Denpasar. Smart decisions, brighter futures.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Nomor satu kita di aku Penguin Hot Music Chart kita untuk minggu ini.
1: Ih, enak nyanyi, banget Mbak. Lagu ini.
0: Tulus.
1: Apapun, siapapun. Kan tidak bisa membuka hati untuk apapun dan siapapun.
0: Menghibur diri Anda.
1: Tapi kalau ini saya akan membuka hati.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, saya selesaikan dulu S2 saya. Terus saya akan mencoba masuk ke sini ya, karena ada yang baru ternyata.
0: Oh wow, apa itu yang baru?
1: Tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata mereka akan punya gedung baru.
0: Sudah jadi pula kabarnya ya kan?
1: Iya, udah finishing.
0: Oh, sudah finishing.
1: Boleh enggak di-spill ke kita Bu Yuria, Pak Bayu? Gedungnya ada di mana sih nih, gedung untuk FEB berarti ya?
2: Oke, iya. Jadi kami akan ada gedung baru untuk FEB Unmas Denpasar itu beralamat di Jalan WR Supratman. Jadi nanti perkuliahannya kan kami perkuliahan di FEB Unmas itu ada kelas pagi, kemudian kelas siang dan kelas malam. Jadi nanti berpusat semua untuk perkuliahannya di kampus FEB Unmas di WR Supratman yang baru.
0: Sudah punya yang baru dan dia punya gedung sendiri deh.
1: Tidak usah macet-macetan.
0: Benar. Enggak perlu
1: akses lebih gampang.
0: Bingung nyari parkir.
1: Benar.
0: Rebutan sama yang lain.
1: Iya. Banyak yang lain lebih tepat. Iya, bener. Yang lain tuh yang banyak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga di sana strategis tempatnya.
0: Betul sekali, betul.
1: Kampusnya yang dekat sama Gogo Fried Chicken.
0: Oh, wow.
1: Sukaan saya soalnya tuh kan. Dekat kalau mau yang sehat dekat Monafre.
0: Wow.
1: Benar kan ya lokasinya di sana ya.
0: Bener. Anda hafal sekali ya daerah sana sepertinya.
1: Hafal saya. Oh. Langganan saya Monafre soalnya.
0: Tapi kan jadi lebih fokus, Dik.
1: Benar,
0: lebih belajarnya fokus. Lebih fokus lagi, apalagi memang bagaimana nih sahabat Muna FM, apakah sudah mulai ada ketertarikan misalnya kan? Karena ngelihat dari tadi kita ngobrol dengan Pak Bayu dan juga Ibu Yuria, ternyata menarik sekali ya. Mereka punya banyak kerjasama-kerjasama. Mereka ada pendampingan-pendampingan kepada mahasiswanya dan dipastikan lulus dari sini itu Anda sudah siap.
1: Benar.
0: Bersaing di dunia kerja sahabat Una FM ya.
1: Iya, apalagi kalau kita tahu nih biasanya dalam satu perkuliahan itu diharuskan mahasiswanya menyelesaikan berapa semester, Bu Yuria dan Pak Bayu?
3: Kita sudah, kalau dari semesteran kita mulai untuk pengajuan itu di semester genap, di semester 6 kita sudah mulai pengajuan skripsi. Itu sudah mulai ada mahasiswa yang memang mengajukan proposalnya. Ya, jika memang sudah diterima, itu akan di-asesi dan diberikan dosen pembimbing. Jika tidak, tetap direvisi juga hingga semester 7. Di akhir semester 7 sudah selesai. Jadi semester 7 akhir itu sudah wisuda.
1: Wow, berarti rata-rata lulusannya itu adalah di 3,5 tahun sudah selesai berarti semua tahun. Gitu ya.
2: Wow.
1: Keren banget. Karena biasanya universitas-universitas yang lain tuh sampai 4 tahun, bahkan lebih gitu ya. Kalau di sini target 3,5 selesai semua.
2: Selesai.
1: Nah, kalau kita juga boleh tahu program-program apa aja sih yang ditawarkan dari semester 1 sampai selesai skripsi dari FEB Unmas ini? Boleh enggak di-share ke kita program-programnya apa aja? Jadi mahasiswa yang masuk ke sini dapetinnya apa aja?
3: Oke. Untuk pertama-tama di prodi manajemen dulu ya.
1: Boleh dari manajemen.
3: Jadi kalau di manajemen dulu, jadi semester 1 sampai 4 ya, itu mahasiswa masih tetap satu kelas. Ya, mereka satu kelas. Jadi kita mulai split mereka untuk lebih fokus ke konsentrasinya seperti yang dibahas tadi. Ada SDM, pemasaran keuangan itu mulai di semester 5. Jadi mahasiswa sudah diperkenankan untuk memilih ya masing-masing konsentrasinya dan tidak ada intervensi sama sekali dari prodi. Jadi diberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih ke prodi apa, ke konsentrasi mana mereka lebih suka. Ya, mereka lebih fokusnya ke SDM, silahkan fokus ke SDM. Kalau pemasaran silahkan ke pemasaran. Kalau keuangan silahkan ke keuangan.
1: Perbedaannya apa sih Pak Bayu sebelum kita lanjut? Dari tiga konsentrasi itu apa bedanya?
3: Kalau SDM itu dari mata kuliahnya kan memang kelihatan, memang kalau SDM itu lebih fokus ke human resource-nya, sumber daya manusianya. Jadi lebih menyangkut faktor SDM-nya demikian. Jadi kalau di pemasaran lebih ke bagaimana cara kita promosi, lebih ke promosinya. Kalau di keuangan ya hampir menyerempet sedikit ke akuntansi, masalah keuangan, laporan keuangan dan sebagainya. Tapi bagaimana lebih ke memanage-nya demikian.
1: Oke, berarti dari semester 1 setelah mereka memilih konsentrasi, mereka akan belajar di kelas dari semester 1 sampai semester 4.
3: Masih sama satu kelas. Semester 5 itu sudah mulai pecah sesuai dengan konsentrasi yang sudah mereka pilih sebelumnya.
1: Oke. Kemudian setelahnya ada program-program apa aja sih yang diberikan? Biasanya kan kalau kita tahu magang, KKN, terus apa lagi kalau dari FEB Unmas?
3: Di sini KKN jelas ya, KKN itu mulai dari semester 6 maksudnya sudah KKN. Sudah KKN itu setahun ada 2 periode, kita ada 2. Jadi ada KKN reguler dan KKN alternatif. Di sini bagaimana kita juga mengakomodir teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja. Ya, jadi kita berikan pilihan untuk mengikuti KKN alternatif. Jadi kita tidak ingin baru mereka bekerja mereka harus ikut yang reguler, tidak, tapi ya kita juga memberikan mereka pilihan untuk ada loh pilihan KKN yang namanya KKN alternatif di sana.
0: Ada fleksibilitas.
3: Intinya ya fleksibilitasnya bagaimana juga nanti walaupun mereka KKN alternatif tapi mereka menghasilkan proker yang memang berdampak sekarang demikian bagi tempat mereka KKN demikian. Terus selanjutnya juga seperti yang dibahas tadi juga kita ada beberapa UPT-UPT di sini. Jadi ada KSPK, ada KSPM juga, pasar modal. Di sana bagaimana pasar modal di sini mereka kita bekerja sama dengan BNI yaitu
2: BNI Sekuritas.
3: BNI Sekuritas yaitu lebih sangat membantu sekali jadi mahasiswa lebih aware zaman sekarang ini dari produk-produk keuangan. Literasi keuangan mahasiswa akan semakin banyak di sana. Jadi mengenai pasar modal itu lebih intens dibahas di KSPM demikian. Jadi mereka tahu harga saham, tahu saham itu seperti apa. Karena kalau kita beranjak tarik mundur ke belakang kan kalau dulu ngomongin saham pasti dibilangnya main, padahal kan bukan. Saham itu ya investasi. Dan ini yang memang kita membrainstorm untuk angkatan-angkatan baru ini bahwa memang saham itu bukan permainan, kita main saham bukan, kita investasi. Itu yang ditekankan oleh KSPM di sini demikian.
0: Wah, mereka jadi melek pasar modal ya.
1: Iya loh. Emang mereka tuh kalau masuk ke sini berarti banyak nih ya yang bisa didapatkan. Ketemu masyarakat KKN. Kan belajar langsung ke lapangan bisa juga. Terus yang namanya melek sama pasar modal dengan saham dan lain sebagainya juga bisa.
0: Istilahnya mereka terjun langsung gitu. Kalau untuk akuntansi sendiri bagaimana Bu Yuria?
2: Oke, kalau di program studi akuntansi memang kami tidak ada konsentrasi. Jadi nanti mereka dari semester 1 sampai dengan semester 4 sampai semester 7 itu tetap satu istilahnya satu konsentrasi akuntansi, tapi nanti pada semester 6 itu kan mereka sudah pengajuan proposal skripsi sama dengan prodi manajemen tadi yang katakan Pak Bayu. Jadi di sanalah mereka akan milih apakah mereka mau fokusnya ke perpajakan, tax, kemudian ke audit, kemudian ke penganggaran, kemudian ke audit misalkan ada fraud untuk mengetahui adanya kecurangan-kecurangan ya, baik kecurangan di pemerintahan, kecurangan di perusahaan ya, kecurangan di kalau kita di Bali tuh ada namanya LPD kan ya, Lembaga Perkreditan Desa. Jadi kan itu merupakan bagian satu budaya atau local wisdom kita kan demikian. Nah, jadi mereka bisa lebih memilih ke fraud atau audit juga. Juga bisa ke akuntansi sektor publik seperti itu. Jadi pada saat pengajuan proposal itu mereka memilih mau fokusnya kemana. Karena di semester 1 sampai semester 4 itu kan mereka belajar teori teori akuntansinya. Jadi secara menyeluruh dia. Jadi ada akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi pajak, manajemen biaya, audit juga, sektor publik pemerintahan juga. Jadi mereka mengenal semua lini akuntansi di semua sektor atau semua lini demikian kalau di akuntansi. Seperti dikatakan Pak Bayu tadi juga kami di FEB Unmas itu tidak hanya di kedua prodi sih ya, itu bisa masuk di KSPM seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi juga ada KSPK. Nah itu terkait kewirausahaan. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami itu belajar bagaimana memulai wirausaha. Bahkan kemarin itu kan ada beberapa mahasiswa kami, kalau yang di manajemen kemarin ada yang sudah go internasional. Jadi mengikuti lomba business plan di Malaysia ya Pak Bayu ya, di Malaysia, kemudian ada di Thailand juga. Kemudian kalau di akuntansi kemarin kebetulan bersinergi bersinergi. Nah kami kolaborasi ya, saya dan Pak Bayu sering bersinergi. Jadi kemarin juga ada yang prodi akuntansi juga ada yang lolos di Thailand, kemudian ada yang di Labuan Bajo. Okay. Nah itu juga bagian dari KSPK. Nah jadi pembina KSPK itu kan dosen kami juga. Ya jadi full istilahnya full support lah dari dosen-dosen kami untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak hanya kuliah aja, jadi bisa mengembangkan potensi dirinya, ya mengikuti lomba-lomba seperti tadi. Bahkan juga ada yang mengikuti lomba-lomba trading saham seperti yang di KSPM.
1: Oke.
2: Nah selain KSPM, KSPK juga kami juga ada UPT Tech Center. Nah ini yang saya katakan tadi bisa terjun ke KPP, ya. Jadi nanti ada seleksi dari UPT Tech Center bekerja sama dengan prodi akuntansi dan manajemen. Jadi anak-anak dilatih di sana bagaimana membantu wajib pajak ya. Jadi dosen juga wajib pajak ya. Jadi Kak Adi juga juga wajib pajak kan.
0: Betul.
2: Jadi membantu bagaimana caranya mengaplikasi Cortex, kemudian melapor SPT ya. Jadi enggak usah ujug-ujug ke KPP antre ya. Jadi sekarang kan sudah digitalisasi ya. Jadi semua harus melek teknologi ya. Jadi anak-anak kami membantu untuk pelaporan pajak di Cortex. Nah, itu bagian dari UPT Tech Center demikian. Jadi wah, soft skillnya di sini ya pasar modal, kewirausahaan, kemudian ada di bidang perpajakan juga. Jadi soft skill yang didapat anak-anak kami baik di prodi akuntansi dengan prodi manajemen demikian.
0: Wow, sudah lapor SPT kamu
1: aku adik? Sudahlah.
0: Sudah lapor sudah. Sendiri?
1: Tidak. Udah punya temen loh,
0: iya,
1: temen kan? Kita ada Pak Bayu sama Bu Yuria.
0: Bener banget.
1: Kita tinggal, Bu Yuria ada gak anak-anak yang lagi mau bikin Cortex? Nebeng. Kagak ngerti.
0: Kita kalah sama
1: iya
0: anak-anak FEB Unmas loh Ade. Ya kan mau ngisi SPT tahunan ya kan. Apa ini maksudnya?
1: Isi
0: ini harus apa ini?
1: Apa pasal 17 apa? Hah yang mana nih ya? Hah SPP? Hah yang ngerti?
0: Itulah keunggulannya kalau kita kuliah di FEB Unmas.
1: Bener banget.
0: Dimana banyak sekali soft skill yang bisa Anda dapatkan, sahabat Unmas FM.
1: Yes, dan bagi Anda nih yang mau tanya-tanya, boleh ke WhatsApp 0811 393494 ya. Kayak ada Uci.
0: Halo?
1: Ini Uci nanya pertanyaan buat Kak Bayu, Prodi Manajemen. Punya pilihan program menarik apakah? Dan mungkin bisa ditambahkan juga dari tiga konsentrasi tersebut yang menjadi unggulan itu yang mana? Yang peminatnya banyak banget itu yang mana ya? Terus buat Mok Ge sama Kak Bayu, halo, miss you. Wah, ini siapa ya Uci ini ya? Katanya miss you. Kak kaget. Terus minta lagu Tulus spesial buat Kak Bayu sama Mok Ge Yuria katanya.
0: Tadi sudah enggak. Diputerin ya kan?
1: Pas banget kita puterin ya. Silahkan Pak Bayu, ini Uci. Mungkin anak didik dulu ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Jadi sampai terdiam loh Pak.
0: Iya, kayak stunning gitu ya kan.
1: Silakan ya, hai Uci.
0: Hai.
3: Mungkin lagi perjalanan mungkin Uci ya. Jadi di sini yang favorit ya. Favorit kalau dari dulu memang yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa ialah konsentrasi SDM.
0: Oh, demikian. Gitu.
3: Okay, yeah. Okay. Konsentrasi SDM.
0: Kenapa Pak Bayu? Nah, favorit sekali kayaknya banyak yang milih itu.
3: Iya, yeah, itu udah saya searching juga. Iya kan? Kita kan pasti nanya juga ke mahasiswa kenapa SDM, kenapa enggak pemasaran atau keuangan?
0: Benar.
3: Demikian kan? Karena iya memang referensi.
0: Referensi.
3: Itu paling besar pengaruhnya. Jadi pengaruhnya dari referensi rekan-rekannya. Terus memang tujuan akhirnya, goals mereka. Saya pengen jadi bagian dari satu HRD Pak. Demikian. Saya ingin masuk di bagian kepegawaian Pak. Karena saya rasa SDM lah yang cocok untuk saya. Demikian masih rata-rata masih saya bilang seperti itu.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi SDM lah. Apakah benar saya bilang kan? Apakah memang pure SDM? Apakah dia ikutin kan? Rata-rata mereka bilang tidak. Mereka memang saya pinginnya kesini Pak. Gitu. Saya memang kesini Pak. Ya kan saya ingin fokusnya ke SDM. Jadi saya rasa memang kalau kita di dosen tidak ada menganakmaskan sebenarnya ya. Semua prodi sama, semua konsentrasi itu sama. Jadi mereka punya keunikan masing-masing. Karena kalau di sini dibilang tadi juga kita ikut OB juga kan.
2: Out-based income.
3: Outcome-based. outcome based. Nah, itu kita sudah seperti yang dibahas tadi, kita ada pembaruan kurikulum juga.
1: Kita
3: menyelipkan beberapa mata kuliah baru. Demikian ya kan, seperti digital marketing, terus digital fintech, terus ada digital talent juga. Nah, ini bagaimana kita ingin mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan memang digital.
0: Serba digital.
1: Ya kan? Benar.
3: Kita tiap hari juga sempat ketemu dengan stakeholder juga, para pengguna daripada lulusan kita. Mereka lebih fokus gimana kalau kita sisipkan lebih ke digital demikian. Jadi kita berusaha menangkap itu. Ya kan, kita tidak boleh menutup mata juga kan dengan keinginan pasar juga demikian. Jadi kita ingin menyerap, oh ini loh keinginan masyarakat, pengguna kita, yaudah kita rembuk juga, kita sisipkan beberapa mata kuliah. Tiga mata kuliah itu untuk konsentrasi, masing-masing konsentrasi demikian.
1: Jadi itu benar-benar yang tersambung semuanya dengan baik gitu.
0: Iya, betul. Dan itu bagusnya dari FEB Unmas di mana mereka juga bekerja sama dengan stakeholder untuk melihat apa sih yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Jadi ketika tadi ada beberapa yang baru yang dipelajari tentang masalah digital kan. Jadi ketika dipelajari nanti begitu mereka lulus, mereka sudah bisa mengikuti perkembangan zaman
1: mereka
0: sekarang.
1: Mereka nggak kagok lagi jadinya.
0: Betul.
1: Kan? Karena digitalisasi itu dekat sekali sama kita. Nah, sebelum nanti kita lanjut juga ke prospek karir ya, kita pengen tahu nih, dari banyak sekali program yang ditawarkan oleh FEB Unmas, apakah pembiayaannya sudah include dalam persemesteran itu?
0: Nah, bagaimana Bu Yuria?
2: Jadi kalau kami di Unmas Denpasar ya, khususnya di FEB Unmas Denpasar, jadi dua prodi ini ya, prodi akuntansi dan prodi manajemen, jadi kalau sistem pendanaan kami itu untuk biayanya kan dibayar per semester. Jadi per semester ini seperti yang kami katakan tadi, saya dengan Pak Bayu itu ada sertifikasi kan demikian ya. Kemudian ada lomba-lomba mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian adanya kegiatan magang, kemudian renjani seperti itu. Jadi itu sudah include di biaya per semesternya. Jadi mereka tinggal ikut magang. Nah, dengan seleksi kami, kemudian magang mandiri yang seperti dikatakan Pak Bayu tadi, jadi prodi-prodi akuntansi dan prodi manajemen juga ada magang mandiri, itu yang bisa diikuti oleh mahasiswa mulai semester 5 ke atas, jadi 5, 6, dan 7. Dan plusnya lagi, kalau misalnya ikut magang mandiri itu kan selama minimal 4 bulan ya, sampai 6 bulan, jadi kami konversi SKS. Jadi konversi SKS bagi anak-anak yang ikut magang mandiri dan ikut renjani yang memang kami seleksi. Jadi nanti di perusahaan supaya memiliki kredibilitas yang baik kan demikian ya, tidak asal-asalan kami mengirimkan mahasiswa baik prodi akuntansi dan prodi manajemen ke perusahaan-perusahaan, ke lembaga keuangan seperti itu. Nah, jadi kami seleksi dan itu ada konversi SKS-nya. Jadi mereka full untuk magang di perusahaan atau di lembaga keuangan tersebut.
0: Nah, ini menarik sekali deh ya, kalau kita lanjutkan ya tentang nanti prospek karir seperti apa.
1: Karena mereka ternyata tidak usah berpikir lagi masalah biaya.
0: Pengen
1: ikutin program ini, program itu udah include sama semesterannya.
0: Nah, itu dia satu FM.
1: Iya.
0: Ini wah sangat bagus buat kita ya kan.
1: Ini benar-benar berdampak.
0: Betul sekali, berdampak itu dia. Dan nanti kita akan lanjutkan tentang prospek karir dan juga kalau kita kerja bagaimana nih?
1: Benar.
0: Kalau kita sudah bekerja mau kuliah di FEB Unmas.
1: Iya, udah. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat dari beberapa program yang mereka berikan, kalau kerja udah pede banget.
0: Iya ya.
1: Kasih ini hasil lulus kita, terus sertifikat-sertifikatnya.
0: Iya, itu dia makanya. Nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, sahabat Bun FM.

0: Dari single lama milik All Saints, sahabat Tune FM dengan Pure Shores ya, spesial buat Anda yang pagi hari ini sudah bagaimana sudah menentukan nih mau masuk yang mana nih di FEB Unmas.
1: Iya, belum lagi sahabat Tune FM udah ada yang bertanya juga di sini kita bacakan juga ya. Halo, saya Tri.
0: Halo Mbak
1: ini
0: Tri.
1: Menarik sekali katanya infonya Bapak Ibu dari FEB Unmas. Saya ingin tanya, apakah jadwal kuliahnya mengakomodasi karyawan yang bekerja?
0: Nah, pas ini banget.
1: Ini mata kuliahnya, jam-jam kuliahnya tuh jam berapa sih kalau kita boleh tahu? Dan bisa nggak para pekerja ini untuk kalau mau lanjut ke FEB Unmas aja? Silahkan Ibu Yuria, Pak Bayu.
2: Oke, jadi kami di FEB Unmas, Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen, seperti yang saya katakan tadi, itu kan ada kelas pagi, kelas siang, dan kelas malam.
0: Okay. Ya,
2: jadi kalau ada anak, adik-adik yang baru tamat SMA, kemudian belum bekerja, itu kecenderungan biasanya mereka mencari kelas pagi. Ya, dan kalau anak-anak yang ada bidik misi, ya kan sekarang ada KIP itu ya. Jadi anak-anak KIP itu kan kalau kuliah di kuliah itu kan bebas dari biaya. Ya, jadi mereka kecenderungan untuk memilih kelas pagi. Jadi perkuliahannya dari jam 9 ya sampai jam 12.
0: Okay.
2: Nah, kemudian kami ada kelas siang juga. Ya, jadi mungkin ada yang pengen mungkin ada kerja si pagi, jadi kuliahnya siang kan kan. Jadi itu perkuliahannya mulai dari jam 2 ya, Pak Bayu ya. Jam 2 sampai jam kalau nggak salah jam 5 ya, jam 5.
0: Oke.
2: Kalau yang bekerja, nah jadi ada kelas malam kami ya. Jadi kuliahnya mulai jam 6 ya, 6. Pak Bayu ya. Jam 6 mulai perkuliahan, jadi habis kerja bisa langsung kuliah. Nah, karena di kami juga range harinya itu ada dua periode ya, jadi ada yang Senin, Selasa, Rabu, kemudian ada yang Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya, karena itu kalau di semester ganjil dan semester genap. Nah, karena kami juga ada semester antara ya, jadi semester antara itu kalau biasanya kita libur kan demikian ya. Jadi untuk di FEB Unmas itu ada semester antaranya. Jadi mereka istilahnya mengambil mata kuliah juga. Nah, sehingga bisa selesai menyelesaikan studi itu selama 3,5 tahun. Jadi ada semester ganjil, genap plus dengan semester antara.
1: Kayak gitu. Semester pendek gitu.
2: Iya, kayak semester pendek, tapi semester pendek ini mengambil mata kuliah dia. Jadi dua mata kuliah diambil pada semester antara ini sehingga bisa mempercepat masa studi mereka. Jadi 3,5 tahun. Jadi kalau memang sudah mengikuti prosedur ya, jadi kuliahnya yang rajin gitu ya, mengikuti prosedur, membuat skripsi dan lain-lain, itu tamatnya 3,5 tahun.
0: Asalkan keren. Anda rajin
1: ya, kan? Tetap ya rajin ya.
0: Rajin,
1: jangan
0: rajin
1: gujuk-gujuk minta ini itu kalau Anda tidak rajin.
0: Jangan minta cepet-cepet kalau nggak rajin, tolong.
1: Semoga terjawab ya Mbak Tri ya.
0: Yes.
1: Kemudian kita mau tanya prospek karirnya nih, jika mengambil manajemen ataupun akuntansi, di mana prospek karirnya dan bagaimana dari hasil lulusan-lulusannya FEB Unmas? Pak Bayu silakan.
3: Oke, ya kalau kami di Prodi Manajemen Pula Akuntansi, kita sudah sering memberikan yang namanya kuesioner tracer study ya, untuk melihat sejauh mana sih lulusan kita diterima di pasar,
0: nah,
3: di masyarakat.
0: Itu penting nih, penting nih, penting nih.
3: Jadi sebagian besar itu lebih ke swasta, karyawan swasta. Ya, sebagian besar. Terus yang nomor 2 di BUMN, ya pegawai negeri. Terus yang ketiga ialah membuat usaha sendiri atau wirausaha.
0: Wirausaha.
3: Ya. Jadi beberapa lini sudah berhasil tercakupi oleh lulusan kami. Demikian. Kalau swasta itu paling banyak itu di hotel, BPR. Demikian. Sedangkan di PNS, BNUM itu kan memang rata-rata ada, setiap dinas itu pasti ada. Sedangkan wirausaha itu mahasiswa kita banyak yang sudah sukses membangun usaha sendiri. Demikian ya, dari yang skala kecil maupun udah skala besar. Ya, lulusan kami sudah mampu membuat usaha, membuat bisnisnya sendiri, membangun bisnisnya sendiri. Bahkan sekarang mereka beberapa sudah ada yang lanjut kuliah lagi. Kembali ke FEB Unmas.
0: Oh baik.
1: Keren.
0: Sudah sukses nih Pak dengan usaha kuliah lagi Pak gitu.
1: Mantap. Berarti kalau dari manajemen sudah banyak sekali ya.
0: Apakah yang banyak diterima tadi kan banyak yang memilih manajemen SDM. Apakah jadi HRD juga?
3: Iya, itu HRD, beberapa HRD di hotel di Ubud itu ada.
0: Oh, ada.
3: Satu ya. itu jadi HRD demikian.
1: Wah, akhirnya mereka mencapai cita-citanya juga gitu ya. Peluang semakin besar gitu kan.
0: Itulah kenapa banyak yang diminati adalah yang manajemen SDM.
1: Iya kan? Nah, kalau dari akuntansi sendiri prospek karirnya seperti apa, Ibu Yuria?
2: Oke, jadi kalau lulusan prodi akuntansi, nah itu mereka menjadi akuntan. Nah, akuntan ini kan enggak hanya di perusahaan ya. Jadi ada di pemerintahan juga ya, kemudian ada di perbankan juga demikian. Dan selain akuntan, lulusan prodi akuntansi juga sebagai auditor. Nah, jadi yang memeriksa mungkin Penguin mau diaudit.
1: Silakan.
2: Okay. Jadi itu ya. Tugas auditor. Jadi auditor, auditornya ada auditor internal perusahaan, ada auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik seperti itu. Nah, kemudian kecenderungan mahasiswa akuntansi di sini itu lebih menyukai pajak ya. Dilihat dari proposal-proposal yang masuk di skripsi itu sebagian besar banyak yang mengambil pajak. Ya, jadi menjadi konsultan pajak. Ya, jadi di setiap lini perusahaan ya, itu kan perlu sekali dalam apa, dalam perpajakan seperti tadi ya. Ini susah nih. Jadi kecenderungan mereka untuk menjadi konsultan pajak karena kan bisa ngambil apa istilahnya, pajak-pajak dari perusahaan, tidak hanya satu perusahaan ya. Jadi kan bisa membantu perusahaan, beberapa perusahaan itu kalau konsultan pajak. Jadi kecenderungannya dari tracer study juga, jadi kan di prodi akuntansi dan manajemen juga ada tracer study. Jadi kami bisa melihat di sana anak-anak kami kecenderungannya menjadi apa demikian. Mereka lulus setelah lulus bekerja di mana demikian.
0: Dan itu laku sekali sepertinya menjadi konsultan pajak sekarang ya, Bu Yuria.
1: Benar sekali ya. Nah, sekarang kalau misalnya poin plus ketika kita menjadi mahasiswanya FEB Unmas akuntansi dan manajemen, apa sih yang didapatkan? Ada feedback enggak biasanya dari mahasiswa? Saya bangga banget, Bu, di sini saya dilihat seperti ini. Ada enggak feedback seperti itu dari mahasiswa? Dan apa yang dijamin kan dari teman-teman FEB Unmas kepada para mahasiswa nih, poin plusnya ikut atau kuliah di FEB Unmas bisa apa?
2: Oke, jadi sebagian besar mahasiswa, karena kan kalau kita kuliah di FEB Unmas, khususnya di Prodi Manajemen Akuntansi, kan tidak hanya monoton teori-teori saja, jadi ya tidak hanya apa di bangku perkuliahan saja seperti yang saya dan Pak Bayu katakan tadi, mereka dieksplor seperti mereka terjun ke lapangan dengan praktek kerja seperti tadi untuk mencoba magang di perusahaan kan demikian. Kemudian mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi, itu kan juga bisa digunakan di dunia kerja sekarang. Ya, kemudian juga seperti tadi ada mereka kalau yang akuntansi ya, jadi belajar mengisi SPT demikian, sehingga bisa membantu langsung terjun di perusahaan. Jadi kecenderungan mereka, selain itu kan mereka juga ada organisasi. Ya, jadi kuliah di FEB Unmas tidak hanya melulu untuk kuliah saja. Jadi boleh mengembangkan potensi dirinya, kemudian berorganisasi sehingga terjun ke dunia pekerjaan itu mereka otomatis sudah bisa berorganisasi, bekerja dengan tim kan demikian ya. Kita tidak bisa sendiri kan bekerja, jadi harus kolaborasi dengan tim. Jadi itu yang didapatkan mahasiswa kami, ada nilai plusnya lah kalau mereka terjun ke dunia kerja berdasarkan hasil tracer study juga, hasil wawancara, dan kadang-kadang kan mereka juga berbagi pengalaman dengan kami setelah mereka menyelesaikan studi di FEB Unmas Denpasar.
0: Wow, luar biasa. Ini karena waktu itu ya mungkin terakhir nih untuk Pak Bayu dan buat Bu Yuria juga, pesan-pesan kepada mahasiswa baru nih. Kira-kira apa nih yang mau masuk ke FEB Unmas tentu saja.
3: Oke, terima kasih. Jadi satu pesan dari saya. Ya, jadi di sini kuliah itu bukan hanya tentang meraih gelar demikian, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi kita, mengembangkan potensi yang kita miliki, ya, menambah jejaring kita, ya, dan itu semua bisa teman-teman dapatkan di Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar.
1: Kalau ada yang mau ke FEB Unmas, informasinya bisa didapatkan di mana? Apakah ada sosial media atau tinggal datang ke kampus aja?
3: Oke, semua informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru, semua tentang informasi tentang ekonomi itu sudah ada di sosial media kami juga. Ya, terus bisa jika memang kurang jelas juga bisa langsung datang ke kampus

0: Ya sudah hadir.
1: Terima kasih.
0: Nanti kita main-main ke kampusnya, nah, ya. Apalagi kampus ya. Baru.
1: Luar biasa, harus didatengin nih kayaknya, iya, ya kan.
0: Sekali lagi terima kasih.
1: Thank you sudah mampir ke Radio Pinguin FM pagi hari ini. Kita nanti lanjut lagi Saltun FM dan sampai dengan jam 10 pagi ya. Kalau ada beberapa lagu yang belum diputar, belum juga kita baca ya,
0: nanti
1: obrolan
0: kita.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Grup musik asal Semarang Good Morning Everyone akan merilis album EP terbaru Kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka.

0: Bunda FM, your sweet music station, find your balance. Anggun, sahabat Bunda FM yang kutunggu. Spesial buat sahabat Bunda FM yang lagi di jalan pagi hari ini. Sudah jam segini nih, jam 9 lebih 24 waktu Radio Penguin FM ya. Semoga waktu kita sama ya.
1: Beda semenit paling.
0: Apalagi kalau misalnya lagi streaming kan suka ada delay-delaynya itu loh deh.
1: Iya lagi
0: kan?
1: Tapi seru ya tadi kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Ternyata kalau jadi mahasiswa tuh menyenangkan loh guys. Apalagi digitalisasi kan mempermudah. Happy loh jadi mahasiswa lo. Mahasiswa S1 FEB Unmas.
0: Iya benar banget. Tapi itu tadi yang kita obrolin ya tadi, luar biasa sama Pak Bayu dan Ibu Yuria ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak banget manfaatnya. Ternyata banyak banget hal yang bisa kita dapetin kalau kita kuliah di FEB Unmas.
1: Benar banget.
0: Kan?
1: Benar banget.
0: Begitu udah lulus itu kayak langsung bisa
1: udah siap kerja.
0: Heeh.
1: Karena udah magang, udah kemana-mana juga.
0: Betul banget. Itu dia banget. Makanya langsung lah ada daftar ke sana.
1: Iya.
0: Sahabat Bunda FM ya, sambil kita ikutan ngobrol daripada di rumah cuman jadi penuh gebrakan.
1: Gebrakan jadi di rumah.
0: Trouble maker misalnya di rumah.
1: Iya, no.
0: Kayak seperti yang kita omongin.
1: Gara-gara tadi salah satu dari teman-teman dari Unmas yang datang kan nyalamin Bu Agung. Yes. Pikir-pikir yang paling banyak gebrakan tuh Bu Agung sebenarnya. Saya mah santai anaknya.
0: Bukan kamu.
1: Iya. Bu Agung mah.
0: Jangan-jangan sama nih.
1: Karena tadi baru inget juga loh gara-gara ditanya kan. Tiba-tiba malam-malam tuh ada yang gedor-gedor kan. Ya gak malam banget sih, jam 8 malam gitu kan.
0: Gedor-gedor rumah.
1: Pickup datang, ada pickup datang nih.
0: Pickup, oke.
1: Okay. Permisi gitu kan.
0: Apa?
1: Kita udah tutup gerbang, udah kunci gerbang kan. Saya cuma buka pintu doang, tapi ada gak keluar. Karena kan worry ya.
0: Iya.
1: Malam-malam gitu
0: ada
1: kan.
0: Ada siapa ini?
1: Kenapa
0: malam-malam?
1: Dia bilangnya gini lagi. Saya mau cari ini atas nama siapa? Tak gituin kan.
0: Tapi kamu enggak keluar.
1: Enggak, cuma di pintu doang.
0: Oh, di pintu
1: buka sedikit doang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Siapa gitu kan. Okay. Oh, saya cari Bunda Bu Agung.
0: Bunda.
1: Bunda Wa.
0: Bunda Bu Agung.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Kagak paham deh kenapa
0: saya mencari
1: Bunda Bu Agung.
0: Bunda Bu Agung.
1: Yes.
0: Kayak bundanya Bu Agung. Bundanya Bu Agung masih ada?
1: Udah gak ada.
0: Udah gak ada ya kan?
1: Kenapa mas? Bunda Bu Agung.
0: Okay.
1: Bunda Bu Agung Megawati.
0: Oh.
1: Itu mak gue lagi kan.
0: Tapi kayak terlalu banyak nama yang disebutkan. Bunda Bu Agung Megawati.
1: Benar. Kayak Bu. Kenapa? Itu ada mas-mas.
0: Ibumu gak denger masnya?
1: Gak, dia lagi di kamar. Jadi
0: lagi di
1: yang
0: kamar.
1: Lagi di ruang tamu tuh ada lagi nonton.
0: Oh,
1: ibu udah di kamar.
0: Di kamar itu sangat kedap udara kayaknya.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Memang karena sudah usia ya Wak ya. Jadi kalau ngomong tuh emang harus agak teriak Wak. Lebih kesana sih Wak ya. Jadi kayak gitu,
0: udah. Udah agak budek maksudnya ya Wak ya.
1: Bahasa halusnya kan gitu ya. Kayak harus bener. Lebih Bu. Kirain apa Wak? Gede banget.
0: Apa itu apa?
1: Anggrek.
0: Oh, wow.
1: Anggrek lagi. Kayak shit.
0: Itu investasi kalau kata Bu Agung loh.
1: Itu adalah sumber kebahagiaan kalau kata Bu Agung.
0: Iya, bener juga Ade. Kita tidak bisa ngedinai itu karena memang buat dia itu sumber kebahagiaan.
1: Benar, kita tidak bisa memberikan nilai karena kan valid di beliau.
0: Valid itu valid.
1: Tidak valid di saya.
0: Ya.
1: Jadi kayak
0: cuman beda aja kalau ke kamu sumber keribetan
1: karena kalau beliau lagi misalnya nginep di kampung kan yang nyiramin itu anggrek. Iya.
0: Berapa dia beli, Dek?
1: Kok tahu loh? Dia tidak pernah menyebutkan nominal.
0: Seperti mahal tapi ya?
1: Mahal gede. Sih pasti, orang gede.
0: Wow.
1: Gede, wah.
0: Banyak duit, Bu.
1: Astungkara, semoga ya beliau banyak duit dan syukurlah. Bahagia.
0: Syukurlah, iya kan. Kalau Bu Agung bahagia, kan kamu juga bahagia.
1: Biasa aja.
0: Walat kamu, Dek.
1: Ayo kita baca. Siapa aja sih yang belum kita baca? Banyak banget loh tadi kita belum baca.
0: Yang suka bikin gebrakan kalau di rumah itu siapa? Sahabat Bunda FM. Yuk.
1: Bener.
0: Tadi ada yang dari mana ya kita? Dari
1: aku masih mencari juga. NDE udah putus tuh udah. Erik udah.
0: Erik belum.
1: Udah requestannya udah, tapi mini putnya.
0: Mbak Kadek sih demen yang suka bikin gebrakan di rumahnya Pak Su.
1: kadang Erik belum. Oh, mau
2: dia iya, belum. Okay. Kadang rajin banget, kadang kalau lagi malas benar-benar bikin kesel. Rajinnya kalau dia masak suka enak katanya. Adalah suaminya dia
1: ternyata. Benar. Kalau Erik kalau di anggota keluarga abang katanya.
2: Abang.
1: Anak kesayangan mama, jadi dimanja banget gitu. Dulu sering ngamuk-ngamuk.
2: Abang tiri ya?
1: Iya, abang tiri katanya. Pulang-pulang ngamuk, terus kalau di rumah enggak ada lauk ngamuk, papa dibanting.
2: Oh, kom bahasanya dia lah ngamuk ya kan?
1: Pernah bapak dulu diancam katanya pakai parang, buset. Terus bapaknya udah gak ada, dia udah gak berkurang ngamuknya. Nah waktu kerja di Bali dulu kan motor dititip ke dia. Pas aku resign mau balik ke Pontianak, mau minta motor sendiri, susah minta ampun.
2: Karena
1: akhirnya aku kasih uang 2 juta buat dia DP motor. Eh bukannya buat DP motor malah dipakai buat hal lain. Waduh. Terus datang-datang ngeluh minta duit lagi. Tentu aja aku gak gubris sampai sekarang gak pernah berkomunikasi lagi.
2: Memang paling tepat seperti itu kayaknya kan.
1: TV ku juga dijual sama dia. Oh ya terakhir dia mau gadai sertifikat tanah. Buset
2: nah, aduh ini bahaya nih.
1: Duitnya mau dipakai bikin rumah teh. Padahal kan waktu itu rumah di kampung kalau mau ditinggalin bisa aja. Akhirnya rumah dirobohin. Dia ambil semua material yang dia pakai buat bikin rumah. Katanya buset. Sertifikat dia dijual. Habis itu selain udah malas berhubungan sama abang tiri ini. Oke. Emang
2: agak kalau dari cerita kamu
1: lebih ke kriminal ya? Ini ya Rik ya.
2: Bener banget.
1: Bukan gebrakan yang bikin funny ya.
2: Iya agak ngeri ini ya. Iya. Ada Asta kalau yang suka bikin gebrakan itu anabulnya dia. Okay. Ya kan, tapi bagaimanapun juga karena dia adalah hewan ya, kan berbeda ya sama manusia ya. Bener. Pagi siang malam loncat sana sini pecahin pecah belah jadi pecah beling. Semua Gucci dan juga Prada. Prada. Bukan ya, perabot dari kaca ataupun apapun suka dirusakin. Termasuk sofa yang hancur dicakar-cakarin sampai buat ukiran tipe terbaru katanya.
1: Okay.
2: Karena suka bermain dan musim kawin loncat sana sini. Coba di steril aja. Kalau begitu biar dia anteng ya kan. Ya
1: ini papanya juga bilang jangan dimarahin, mereka gak salah, barang rusak beli baru aja. Iya. Biasa binatang main-main begitu. Ya itu adalah konsekuensi dari memiliki binatang.
2: Benar.
1: Ya. Mbak Desmar tadi lagunya udah Mbak Desmar ya.
2: Sudah.
1: Mbak Panca yang suka bikin gebrakan di rumah ya dirinya sendiri. Tinggal sendiri capek sendiri ngeluh sendiri. Kerjaannya kerjaan rumah kok gak habis-habis sih. Anakku sampai bilang emangnya ibu ngamuk tiap hari di rumah lempar-lemparin si isi rumah hingga berantakan. Hingga ibu harus bersih-bersih terus. Emang dasarnya ibu aja yang suka cari-cari kerjaan. Aku udah hafal sama tabiat ibu. Merasa berdosa kalau bersantai.
2: Nah,
1: makanya capek itu sendiri.
2: Iya kenapa sih kadang-kadang ada orang yang kayak kalau santai itu kayak dosa gitu loh.
1: Iya ya, coba jadi kayak kita ya.
2: Iya.
1: Kalau pengen kerjain, kerjain.
2: Kalau enggak ya enggak.
1: Udah santai.
2: Tapi masalahnya ada orang yang memiliki memiliki kebiasaan seperti enggak bisa santai gitu ya.
1: Iya,
2: ketika melihat kita santai mereka kesel.
1: Bener.
2: Kenapa sih kayak gitu? Bisa gak kalau ngeliat kita santai, ikut santai aja ya kan? Ya kan?
1: Atau gak kalau emang lagi pengen beresin apa, udah beresin sendiri aja.
2: Bener, bisa gak beresinnya tuh gak usah mengganggu pendengaran kita.
1: Iya.
2: Kayak ngeliat kita santai tuh kayak aib gitu loh.
1: Bantuin apa? Ini.
2: Orang kita pengen santai.
1: Iya benar. Mbak Iga Intan.
2: Hai. Halo. Apa kabar sih Mbak Iga?
1: Salam sehat selalu katanya. Selamat kerja Mbak Intan juga ya. Kemudian Mbak Adi Beji Gama. Yang paling drama di rumah tuh si Rocky.
2: Oh baik.
1: Habis divaksin jadi lebay. Minta di apa belsi? Minta di belsi terus. Ada makhluk gitu lain masuk ke rumah dia paling ribut.
2: Di belsi?
1: Dibelai mungkin maksudnya.
2: Oh iya mungkin dibelai. Abang dibelai.
1: Kalau lagi lapar banting-banting mangkuk makanannya drama lah. Buset. Lagunya kalau bisa kita puterin ya.
2: Alright. Mbak Ratna.
1: Hai.
2: Yang suka bikin gebrakan gak ada sih. Kayak keluarga dia anteng-anteng aja ya dek ya. Pada anteng dan gak aneh-aneh sih. Kalau ada apa-apa pasti ngomong dulu. Kulo nuwun dulu. Jadi kitanya gak ada yang kaget-kaget sama kelakuan satu sama lain. Kayak keluarga paling anteng sedunia kayaknya.
1: Lah Mbak Ratna dan Ratna. Keluarga ya.
2: Mbak
1: Widiyati.
2: Halo Mbak Wi.
1: Baru abis ngebabu akhirnya bisa ikutan on air. Ikutan mini food ya. Yang sering bikin gebrakan di rumah itu anakku yang nomor satu. Setiap datang dari melalui bareng teman, pulang-pulang pasti selalu bawa luka.
2: Wow.
1: Sempet kemarin zamannya anak-anak main spinner pakai setip penghapus karet gitu kan. Ada pinesnya.
2: Waduh.
1: Naruhnya sembarangan, alhasil kena deh kaki sampai berdarah. Langsung ke UGD vaksin tetanus. Besoknya anakku habis melali tangannya kena pisau.
2: Astaga.
1: Nyari daun pisang mau manggang bareng teman-teman. Kirain bercanda seriusan, darahnya banyak. Tiba UGD harus vaksin tetanus juga. Belum sembuh luka di tangan, lagi 2 hari main katanya ke kolam dekat rumah buat mandi, kakinya kena batu runcing.
2: Astaga.
1: Sampai kena nafas, mau marah salah, enggak marah dia kebangetan. Sampai was-was kalau dia keluar rumah padahal dia sudah SMP kelas 2. Oke. Harus di ini dilukat kayak itu Mbak Widiyati melukat aja, melukat ya.
2: Di bedong kayaknya. dipasung.
1: Ayah-ayah wae.
2: Tapi mungkin anakmu itu adalah aku, Mbak. Karena ini ingat aku dulu. Jangan-jangan klamsi dan harus hati-hati kalau memegang sesuatu.
1: Rigil,
2: ya. Iya, benar. Ada Mbak Titin, iya. Titanium, sudah pasti saya lah biang rusuh. Kalau pasti kakak ada di rumah, dia juga tuh yang biang rusuh kedua. Ada aja yang kita buat, entah lelucon, tingkah atau apalah. Sudahlah, kita sama katanya. Baiklah ya.
1: Ada Papang.
2: Halo, Pang.
1: Tyla,
2: Is It Love.
1: Kemudian juga tadi ada Mbak Ain.
2: Halo Mbak Ain. Ainnya
1: panjang. Ade sempat-sempatnya nanyain udeng, iya Salfok. Ya, mohon maaf. Terus ada Tutu.
2: Halo tuh.
1: Oke. Apa ini Tutu? Kamu salah ikut ini Mini Food kamu ya?
2: Apa dia? Oh ya.
1: Itu ngomongin pertama, Wak.
2: Oh ya, dia pertanyaan, Ade.
1: Oh, pertanyaan. Itu, mana itu?
2: Tidak kita baca dari tadi. Ah. Ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita?
1: Ada Mbak Romi.
2: Mbak Rom.
1: Mbak Romi Tantri tadi udah ya?
2: Sudah, pas banget.
1: Sekali sampai laundry lagunya ke play. Asik. Mbak Tian.
2: Halo Mbak Tian.
1: Backstreet Boys Drowning.
2: Drowning. Oke, disiapin.
1: Have a nice day. Oke, udah semua kita baca.
2: Ada
1: ya,
2: Abdul belum dibaca.
1: Oh iya,
2: Abdul. Halo Abdul.
1: Cash featuring Sophia Reis, How to Love.
2: Alright.
1: Yang suka bikin gebrakan di rumah adalah keponakan perempuan kalau lagi pulang dari asrama.
2: Oh baik.
1: Lumayan susah ya buat diajak bangun pagi. Mamanya harus marah-marah dulu baru mau bangun. Padahal saat lagi di asrama jam 3 pagi udah bangun.
2: Ya, mungkin kesempatan dia pulang ke rumah gak harus bangun pagi kan, Dek.
1: Pernah sampai diguyur tetesan air dingin saking emosinya kakakku.
2: Oh.
1: Masih banyak sih gebrakannya dia yang lain ya, tapi cukup keluarga aku aja yang tahu. Makasih sama-sama Abdul ya.
2: Tapi by the way, kalau tiap di asrama dia jam 3 pagi udah bangun, kalau di rumah biarlah dia tidur sampai jam 10 malam. Itu tidur
1: itu keterlaluan itu.
2: Mati suri.
1: Pingsan.
2: Nanti kita lanjut dengan lagu-lagu Anda Satu FM.
1: Mana-mana ya.
2: Yuk.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Minggu FM, your sweet music station, find your balance. Tyla, sahabat Dunia FM, is it love? Spesial buat yang sudah request lagu ini, Fapang, kalau nggak salah ya.
1: Fapang ya? Request, yes.
0: Mbak Tian, BSB-nya udah kita puterin, Mbak Romi tadi juga udah. Kemudian, yes, sepertinya sih semua lagu bisa kita putarkan pagi hari ini ya.
1: Semoga tidak ada yang terlewat ya. Ya, kita mau bilang banget makasih juga sama Mbak Dewi sudah membelikan kita makanan. Gila, enak banget.
0: Ih, pas kita lapar, datang makanan, kayak kenyang banget jadinya, enak banget.
1: Anyway, besok Wibi sama Sally ya.
0: Iya, aku sama Selina Gris kan bakal siaran.
1: Evelina Selina. Wibi sama Sally ya.
0: Sally Lariaya ya.
1: Iya. Marcelina Marcelino. Kasihan Sally, kita ubah-ubah namanya.
0: Bener. Ya sudah, kita pamit dulu. Besok Ade ada kesibukan. Jadi aku sama Selina Grace yang bakal siaran ya.
1: Sampai jumpa.
0: Iya, kita bye-bye. Closing dulu. Habis ini ada siapa sih? Dewi Nakata ya? Ya udah, bye-bye.

Sweet Music Station, find your balance. Diasikin dulu paginya yuk sama lagu ini, Sabatu Gini FM, Tensi, Jimsy, Naikila, Garam dan Madu. Siapa yang sakit dadanya? Karena sudah begadang ya dari jam 3 subuh-subuh siaran. Ternyata Inggris kalah. Ngomongin adik nih. Tapi luar biasa ya. Pagi talk show tetap ya, the show must go on. Sahabat Pingin FM juga mungkin pagi ini sudah di tempat kerja masing-masing, walaupun kurang tidur berpengaruh pada kulit otomatis, apalagi kulit wajah. Sahabat Pingin FM akan menjadi kusam, lelah ya, layu karena semalaman kurang tidur. Bagaimana triknya untuk merawat kulit supaya tetap sehat? Nanti di Blast On yuk kita bahas. Kemudian ada juga informasi di karir Sahabat Pingin FM. Ayo, ini sudah hari Kamis, kerjanya sampai Jumat atau Sabtu. Jangan ditunda-tunda terus sih pekerjaan kita loh ya, Sahabat Pingin FM. Tapi mungkin menunda pekerjaan itu bukan karena kita malas, tapi ada sesuatu yang lain di balik itu. Sesuatu itu apa? Saya baca dari adntimes.com, nanti saya kasih tahu Anda ya. Untuk Home Sweet Home, nah ini juga ada informasi menarik mengenai kesalahan menggunakan pengharum ruangan saat kita bersih-bersih. Maksudnya kan biar sudah bersih semuanya, kemudian harum tinggal semprotlah pengharum ruangan. Itu keliru banget ya. Dari adntimes.com juga nanti akan saya sampaikan untuk Anda. Dan di Penguin News, siap-siap nih dapat bansos ya, jangan kepedean dulu. Jadi Mensos mengatakan kalau pemerintah menyiapkan skema penyaluran bansos melalui KDMP. Oke, dari cnnindonesia.com nanti juga akan saya sampaikan untuk Anda. Jangan lupa dong kasih tahu lagu favoritnya yuk, Sahabat Pingin FM. Ramaikan WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 4994, atau menyiapkan nanti di Instagram dan Facebook. Belum sempat saya update ya, di @PinginFMBali, X-nya di @Radio Pingin FM, kemudian TikTok-nya di @PinginFMBali, streamingnya di live.radiopinginfm.com. Dewi Ragata yang temani aktivitas Anda sampai nanti jam 1 siang. Kita seru-seruan ya. Next, Clone Bandit, this is I Don't Wanna Hurt You.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.

0: Music Station, Find Your Balance. Ini kalau lagi workout, olahraga, cocok nih pakai playlist ini sahabat Pingin FM. Drikwa sama Abdul, semangat pagi on the way kah? Perlu penyemangat, ini dia Mad Love, sudah di play lagunya ya. Semangat pagi juga Mbak Romi, lagunya adalah Maroon 5 Memories. Baiklah, Mbak Ratna juga di Batu Bulan, apa kabarnya? Benny Blanco yang Eat Side, okay. Terus ada Mary Okta juga yang menyapa ya. Mau Rio dan Andi Rianto, siap. Ada Indra juga, 2001 kalinya Adrian Khalif. Anda mau lagunya siapa? Sahabat Pingin FM sudah saya update Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, boleh yang buka sosial media pagi-pagi silahkan. Atau mau lebih gercep lagi, boleh ke WhatsApp atau Telegram 08 11 39 3 4 9 4. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Saya sendiri pernah ya, gak bisa tidur di malam hari. Otomatis ya memang selain jadi tidak bersemangat di pagi hari, kondisi kulit wajah juga begitu mempengaruhi. Kulit kusam, lelah ya. Karena ya itu dia, kurang tidur. Ini memang sangat nyata dan sering sekali nggak kita perhatikan kondisi kulit kita yang mempengaruhi penampilan tentu saja ya. Dari bimela.com saya baca sahabat Pingin FM, memang kurangnya istirahat yang cukup bisa memicu banyak banget reaksi negatif pada kulit, mulai dari apa, tampilan wajah yang tidak segar, kemudian masalah dermatologis lainnya yang lebih serius ya. Nah, para ahli dermatologi sepakat kalau kualitas tidur ini adalah pondasi penting bagi kulit yang sehat. Nah, walaupun memang tidur yang cukup merupakan hal yang terbaik untuk kulit kita, tapi ada beberapa cara merawat kulit supaya tetap sehat walaupun kurang tidur ya. Tentu saja adalah pembersihan yang lembut secara menyeluruh, ini sangat krusial untuk mengangkat sel kulit mati, sisa riasan, bahkan kotoran. Pembersihan tidak hanya menghilangkan kotoran tapi juga membuat kulit terasa segar dan istilahnya fresh gitu sahabat Pingin FM. Jangan lupa juga lakukan eksfoliasi ringan. Ini bisa beberapa kali dalam seminggu dengan eksfoliator mengandung AHA dan juga BHA ya. Ini bisa membantu menghilangkan sel kulit mati serta mencerahkan kulit kita. Karena kalau misalnya didiamkan, sel kulit mati ini bisa terakumulasi, menumpuk nantinya, bisa membuat kulit tampak kusam. Dan eksfoliasi membantu menampilkan kulit wajah kita supaya lebih segar. Penggunaan serum juga ya, serum dan bahan aktif yang ditargetkan, itu yang direkomendasikan adalah vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan dan mencerahkan serta melindungi kulit. Kemudian serum retinol juga boleh dikenal sebagai standar emasnya untuk meningkatkan tekstur kulit. Kemudian juga merangsang produksi kolagen juga ya. Asam hyaluronat ini bekerja untuk menghidrasi secara mendalam, mengenyalkan kulit kita dan juga menghaluskan kulit. Sementara peptida mendukung produksi kolagen dan melawan penuaan dini. Itu yang Anda dapat dari serum retinol. Kemudian kalau untuk lingkaran hitam di bawah mata ataupun mata yang bengkak bagaimana dong? Nah, direkomendasikan untuk melakukan kompres dingin aja ya. Setelah Anda kompres dingin beberapa saat, kemudian oleskan krim mata yang mengandung vitamin C dan kafein juga sahabat Pingin FM. Tapi yaitu dia, jangan pernah melewatkan sunscreen untuk melindungi kulit dari kerusakan UV ya. Kalaupun lagi mendung-mendung cuacanya ya nggak apa-apa, tetap nggak boleh di skip sunscreen ya. Kemudian pijat wajah yang lembut dengan face roller, ini juga bisa membantu mengurangi bengkak dan meningkatkan sirkulasi darah. Tapi ingat, jangan mentang-mentang ada perawatan yang bisa membuat kulit kita menjadi lebih segar, tidur yang berkualitas di malam hari juga jangan di skip, oke? Okay?

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Sweet Music Station, Find Your Balance. Untuk sister saya play lagu ini ya. Bener gak yang ini dimaksud? Jamaikan, Bam Bam. Semoga bisa menyemangati perjalanannya ya. Tapi untuk kalian lagi cari kampus berkualitas yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian, jawabannya tentu saja Universitas Warma Dewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru deh mengambil keputusan. Sudah terlambat nantinya ya. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warma Dewa. Pilih program studi impian dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja bagaimana dong? Boleh, mau sambil kuliah bisa. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja ya. Sahabat Pingin FM harus segera daftar. Amankan kursi Anda sekarang juga. Ditunggu di Universitas Warma Dewa. Dan jangan lupa pendaftarannya melalui SIPEN Maru Universitas Warma Dewa. Let's design the future. When I was young, I fell in love.

dan in our sense sahabat Pink and FM Barcelona. Ini saya play untuk Wirawan, semangat pagi menjelang siang yang lagi on the way. Dr. Ardi Pratama juga semangatnya luar biasa. Sampai diingetin loh ya, Dewi jangan lupa update story. Nah lo kan, Dok Ardi, terima kasih sudah menjadi reminder aku. Urusan lupa memang Dewi Ragata nomor satu ya. Tapi ya itu dia sahabat Pingin FM. Dikasih tahu aja lagu favoritnya. Kalau agak lama menunggu tolong diingetin, oke? Okay? Ke WhatsApp atau Telegram 08113933494. Sapa Instagram dan Facebook yuk @PinginFMBali sudah diupdate format requestnya, nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Jangan ditiru ya. Untuk saya emang lupanya udah bener-bener deh. Tapi untuk tugas-tugas gak pernah lupa, selalu beres. Gak ada yang namanya tarsok-tarsok. Gak ada yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Career. Padahal wajar aja ya kalau misalnya kita menunda pekerjaan, tapi jangan langsung dikaitkan dengan rasa malas. Padahal kenyataannya gak selalu sesederhana rasa malas itu menyerang. Ada banyak faktor yang menyerang yang membuat kita sulit memulai atau bahkan menyelesaikan tugas, jadinya menunda pekerjaan. Dari idntimes.com saya baca sahabat Pingin FM untuk Anda. Jadi faktor yang membuat kita sulit banget memulai karena kita terlalu takut melakukan kesalahan ya. Rasa takut dengan hasil yang gak sesuai harapan, ini bisa membuat kita terus menunda untuk memulai. Jangan lupa mengerjakan, memulai aja ditunda. Pikiran seperti, aduh gimana nanti hasilnya jelek ya, atau gimana kalau orang lain gak suka ya. Nah seringkali muncul sebelum pekerjaan itu benar-benar kita mulai. Akibatnya kita lebih banyak memikirkan kemungkinan buruk daripada mengambil langkah pertama, sehingga tugasnya terus tertunda. Kalau mengalami itu sahabat Pingin FM, coba yuk untuk mengingat kalau gak ada pekerjaan yang harus langsung sempurna. Sok nyanyi. Mulai aja dulu ya. Ini akan memberikan kita kesempatan untuk belajar, memperbaiki kalau salah, menyempurnakan kalau memang hasilnya kurang, ya kan? Langkah kecil yang dilakukan akan jauh lebih berarti daripada kita terus menunggu waktu, kondisi yang terasa sempurna. Karena itu dia, terlalu takut melakukan kesalahan, atau mungkin sulit berkonsentrasi karena banyak distraksi. Lingkungan kerja terutama ya, penuh dengan gangguan. Ini bisa membuat perhatian kita sering terpecah. Entah itu dari notifikasi ponsel kita, obrolan teman-teman di sebelah, atau kebiasaan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah ini sering menghambat fokus, jadinya pekerjaan gak akan berjalan lambat sahabat Pingin FM. Akibatnya itu dia, tugas yang harusnya bisa segera selesai kok ini justru terus ditunda-tunda ya. Untuk mengurangi distraksi, matikan notifikasi yang gak penting ya, rapikan dulu meja kerja, atau menentukan nih waktu khusus untuk kerja tanpa gangguan. Nah itu perlu banget dalam sehari, tentukan waktu khusus tanpa gangguan ya. Menunda pekerjaan gak selalu karena kita males, itu faktor yang lain ya. Kebiasaan-kebiasaan ya itu dia, banyak banget mempengaruhi sahabat Pingin FM. Rasa takut gagal, kelelahan bahkan ya, ada yang udah capek banget, sampai lingkungan yang kurang mendukung untuk konsentrasi. Maka dari itu pahami dulu penyebabnya. Ini menjadi langkah penting supaya kita bisa menemukan cara mengatasinya dengan cepat, dan tentunya pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya. Ingat ini adalah hari Kamis, hari Jumat itu hari yang pendek, Sabtu Minggunya sudah dekat ya. Jadi selesaikan pekerjaan Anda sekarang sebelum weekendnya keganggu nanti dengan pekerjaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Music Station, Find Your Balance. Gerakin dulu badannya pakai lagu ini sama Tingin FM, lagu yang sudah di request BTS, Dynamite. Kok jadi jelek ya suara saya, maksudnya nggak pas gitu loh. Mohon maaf ya. Yang paling penting bisa membuat badan bergerak aja supaya rasa dinginnya segera tergantikan ya, segera menghilang. Tapi sampai kapan sih dingin ini suara sudah mulai agak-agak bindang loh. Tapi beda dengan di Dieng ya. Dieng ini memasuki fenomena embun upas namanya. Suhu di sana mencapai minus 3 derajat. Jadi fenomena embun beku kembali muncul di dataran tinggi Dieng ya di Jawa Tengah setelah suhu udara dilaporkan turun hingga mencapai minus 3 derajat. Lapisan es tipis yang menutupi rumput dan permukaan tanah ini menjadi pemandangan yang jarang ditemui di Indonesia. Hanya di Dieng yang bisa, sahabat Tingin FM. Dari lalana.com saya baca di Instagram, menurut BMKG fenomena ini dikenal sebagai embun upas namanya, yang umumnya terjadi pada musim kemarau, terutama antara Juni sampai September. Ih, masih lama. Ini Juli, Agustus, September. Kondisi ini dipicu karena ada angin monsun Australia yang membawa massa udara kering sehingga suhu permukaan dapat turun hingga di bawah titik beku. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau jauh-jauh ke luar negeri untuk mencari embun beku, kalau di sana kan salju ya. Kalau di sini embun beku aja. Bisa di Dieng, sahabat Tingin FM, masih sampai September. Katanya musim kemarau, tapi ya itu dia, dingin di situ ya, sampai minus 3 derajat Celsius. Dan kita bisa melihat ada di postingannya di Instagram, memang kayak salju. Jadi semua tanaman itu tertutupi oleh embun beku. Boleh langsung direncanakan, oke, sampai September ya. Kalau sekarang sambil dengerin lagu favorit aja dulu, untuk requestnya boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, atau menyapa di Instagram dan Facebook @TinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Langsung saya sapa deh, tadi di Telegram sudah ada Indra, lagunya 2001 kali. Oke, ditunggu ya, sudah masuk list. Ada Mary Okta juga, Rio-nya tadi sudah nyanyi. Abdul juga lagunya sudah ke play, semangat aktivitasnya aja. Adalah Mbak Romy, tadi juga sudah ya, Memories Maroon 5. Salamnya untuk Mbak Dian Kusuma aja, dan semuanya deh, sahabat Pingin FM ya. Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya tentunya. Mbak Ratna di Batu Bulan, lagunya Benny Blanco sudah ke play juga. Ada Wirawan, mungkin sudah sampai tempat kerja Ewir. Lagunya adalah Barcelona, tadi sudah ke play. Airin, saya sapa Airin, dan mau didengerin lagunya Dewa yang Larut, oke. Amin Mimbar juga, semangat siangnya. Lagunya Ina, Morenito. Oke, baik, nanti disiapkan dulu di list ya. Adalah Abah Waizal yang sudah menyapa. Kemudian Dr. Ardi juga, Alay my love and you. Sudah karaoke kita di tempat masing-masing. Betul, oke, okay. Lagunya stiker ini, stiker kucing ini muncul juga di kamu ya. Oke, lagunya adalah BTS Dynamite. Biasanya saya kalau chat sama Ade ya, dia suka kirim stiker ini, kucing. Kucing apa sih, kicomania itu. Iya deh. Nah, zaman sekarang Dewi, yuk kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Intinya kerjain dulu. Nah, benar, kerjain dulu sahabat Tingin FM. Masalah hasilnya biarkan nanti Tuhan yang menentukan. Banyak-banyaklah berdoa. Gitu ya, betul, oke ya. Ada Mbok Tin lagi spill menu makan siang atau menu sarapan. Kalau sarapan kayak kesiangan ya. Menu brunch ini namanya. Baiklah. Lagunya adalah Charlie Puth Yang Home, Utada Hikaru. Oke, Adi lagi dengerin. Kirim stiker kucing juga. Eh, foto lagi kalian kirim-kiriman stiker. Iya, iya, iya. Oh, ini siapa? Siapa namanya ini? RM. Oh ya, baiklah. Lanjut ah, baca lagi. Adalah Retno, salam kenal juga. Nanti disiapkan lagunya ya. Yang lainnya masih ditunggu. Oh, ini ada di Telegram juga, Rian Putra. Sama nih, Charlie Puth, Utada Hikaru Yang Home. Baiklah, nanti akan di play. Yang juga sudah menyapa saya di fanpage on Facebook, sahabat Pingin FM, sudah saya update. Jadi silakan aja, boleh di sana like dan juga komennya. Semangat siang dulu untuk yang sudah
like dan komen Gusti Ayu Parwati, ada Gede Sudana, Wayan Siaja, Sadini, ada Madi Hendra Saputra, Temium Virgo, ada Joko Sulistio, kemudian Patu Tirta, Wayan Sukarti semangat pagi, jelang siang, Koming Suwerti juga, Oka Miliarta, dan Ketut Sojiana juga sudah menyapa di Facebook. Oke, terima kasih ya, di sesi pertama ini sudah saya bacakan semuanya. Lagunya ditunggu satu persatu, sahabat Pingin FM, yang belum boleh yuk ramaikan WhatsApp Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Lagu yang lagi saya suka nih, kita dengerin sama-sama yuk, yang juga sudah di request Gia Indrawari 1000 kali.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya kaya!

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Stacey and Find Your Balance. Dewi Dagata masih temani untuk Office Hours. Kamis 16 Juli 2026, sahabat Pingin FM, Tela and Sean Paul. Ini dia Push to Start. 20 menit lewat dari jam 11 siang. Semangat siang dulu. Masih banyak ya kerjaan sahabat Pingin FM sini. Saya bantu, bukan bantu menyelesaikan pekerjaan, tapi membuat Anda untuk sing along. Itu bisa saya bantu ya. Kasih tahu dulu lagu favorit yang mau didengarkan, karena lagu di list saya sudah banyak berkurang. Yang masih antri Adrian Khalif yang 2001 kali. Ada juga Charlie Puth yang Home. Kemudian Linkin Park, Indian, Yes, Didrikos sama Ketut Karnata. Ada siapa? Udah, itu aja ya. Belum saya inputkah lagu yang Anda request? Atau tadi udah request Dewi belum di play. Boleh ingetin lagi ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home sweet home.
0: Bersih-bersih rumah yuk, pekerjaan yang harus rutin kita lakukan. Karena kalau gak dibersihkan, wow, itu debu pada ngumpul semua ya. Sudah tebal sekali debunya. Sarang-sarang banyak di pojokan. Karena memang pasti rumah yang bersih ini akan terasa semakin nyaman ya. Apalagi punya aroma apa ini? Aroma terasi karena ada yang lagi masak. Enggak dong, aroma segar, pengharum ruangan ya. Jadi memang banyak yang menggunakan pengharum ruangan setelah bersih-bersih. Iya, saya banget. Tapi ternyata masih ada anggapan loh, kalau semakin banyak pengharum ruangan disemprotkan, maka semakin bersih juga kondisi rumah. Padahal tidak seperti itu ya. Fungsi utama pengharum ruangan ini hanya memberikan aroma yang lebih menyenangkan, bukan menggantikan proses membersihkan kotoran dan debu. Kalau digunakan dengan cara yang kurang tepat, hasilnya justru bisa kurang maksimal, sahabat Pingin FM. Jadi pengharum ruangan memang bisa membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman, tetapi penggunaannya tetap perlu diperhatikan. Beberapa kebiasaan terlihat sepele, ternyata justru membuat aromanya cepat hilang atau nggak bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, penggunaan yang berlebihan juga bisa membuat ruangan terasa kurang nyaman ya. Pengharum ruangan ini sekali lagi bukan pengganti proses bersih-bersih rumah, itu harus tetap ya. Ini hanya pelengkap aja, setelah debu dan kotorannya hilang, kita bersihkan, baru deh aroma akan lebih segar dan tahan lama nantinya. Kalau nggak dibersihkan juga hanya akan sekilas aja, sahabat Pingin FM. Kesalahan umum termasuk menyemprotkan terlalu banyak juga. Ini bisa menutupi sumber bau atau menggunakannya pada permukaan yang tidak sesuai, sehingga hasilnya juga kurang maksimal ya. Bagaimanapun juga sirkulasi udara tetap penting. Nah, biasanya kebanyakan yang dilakukan adalah kita menyemprot parfum ruangan, kemudian menutup pintu rapat-rapat, jendela juga. Padahal sirkulasi udara tetap penting. Ruangan sebaiknya tidak ditutup rapat-rapat setelah disemprot ya, supaya udara segarnya itu berpadu dengan aroma wangi secara alami. Itu saya juga baru tahu.
1: Single, Penguin FM.

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Danceria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Danceria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Bosquet. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Danceria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Lagu legend yang sudah di-request Linkin Park, In The End, sahabat Wingin FM di 29 menit lewat dari jam 11 siang. Yang satu ini juga mungkin adalah spring bed impian Anda. Segera aja diwujudkan ya, untuk tidur yang nyaman, yang berkualitas, pakai spring bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok untuk Anda yang classy, seleranya berkelas internasional. Lady Americana hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan juga karena sudah pasti didukung berbagai komponen premiumnya. Ada latex, memory foam with gel, ada ultrasel, dan juga dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta bisa melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Jadi silahkan rasakan langsung berbaring di atas spring bed Lady Americana, sahabat Pingin FM ya. Anda boleh cek dulu promonya, kira-kira ada pameran di mana ya, atau offline store-nya di mana. Nah langsung aja ya, dicek Instagramnya @LadyAmericanaBali. Sekali lagi @LadyAmericanaBali, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: In this game, sobat dengan FM, who says? Ini saya play untuk Bumita, semangat siang dari Warung Memasana Bahamangu yang sudah stay tune. Yang kedatangan dua pelanggan ya ini ya. Dua pelanggan yang gak diundang tapi datang adalah dua bayi kucing yang lucu-lucu nih Dewi. Iya loh, dikirimin videonya saya. Semoga membawa rejeki. Jangan lupa dikasih makan dulu Bumita, di feeding dulu dianya, kemudian diajak ngobrol. Hai Cing, kucing, kamu sudah aku kasih makan, tolong ya. Jangan lupa balas budiku lo, kok jadi begitu. Ada juga Mbak Dian Kusuma, semangat siang ya. Lagunya Tasya Dewi yang Say No, I Will Say No. Ya nanti Tasya aja yang nyanyi. Suka kelepasan loh kalau lagunya bagus. Ada juga dari Mbak Panca, Teh Hijaunya Bentar Lagi ya. Sahabat Tingin FM juga kalau mau diplay lagu favoritnya, request masih saya buka sampai di jam 12:30 siang. Banyak lagu yang sudah saya play, jadi playlistnya sudah lumayan lowong nih. Untuk lagu favorit Anda, boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Format request, nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Penguin News.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, sahabat Pingin FM, menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial bansos melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Terdapat dua bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, yaitu bantuan pangan non-tunai dan juga bantuan tunai bersyarat program Keluarga Harapan yang biasanya disalurkan melalui transfer bank. Jadi Gus Ipul mengatakan Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan berbagai pihak terkait dengan mengenai penyaluran bansos itu sendiri melalui berbagai lokasi KDMP ya. Demikian informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour. 103.6 Your sweet music station,
2: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Dari Tasya, Camilla, sahabat Dingin FM, Say No di tahun 2012 lagu ini. Tapi kalau yang satu ini Say Yes dong. Kalau mau refreshing, tepatnya ke Toya Ubud yuk. Yang punya paket lengkap untuk kita. Kalau mau menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja loh per orang di Toya Ubud, sahabat Dingin FM. In this economy masih terjangkau kan? Atau mau staycation ah, mau buat kenangan atau momen yang indah sama keluarga mungkin ya. Boleh ditunggu di The Kayong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, harus merasakan nih. Sudah termasuk sarapan ya, minimal dua orang. Untuk harga dan detailnya silakan hubungi 0811-3831-2503. Kalau cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, sahabat Dingin FM bisa juga di Toya Ubud. Cukup bayar Rp425.000 per

orang sudah termasuk menginap satu malam di Grand Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Jadi cocok banget untuk outing kantor family gathering minimal 20 orang aja. Anda sudah bisa membuat momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Sekali lagi, untuk informasi selengkapnya boleh ke 0811 38 31 2503. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

terbaru milik dari pop group asal Inggris Take That yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditapuk menjadi lead vocals.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
0: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Fire Sweet Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM, Britney Spears, You Drive Me Crazy, lagu yang sudah di request. Saya mau menyapa dulu ada Fapang yang baru stay tune tadi ya, lagunya sudah di play, mungkin stay tune-nya sudah dari tadi tapi baru sempet untuk request, gak apa-apa, terima kasih sudah menyapa, lagunya sudah di play. Mbak Dian Kusuma apa kabarnya, Say No Tasha juga sudah nyanyi tadi ya, langsung ikut nyanyi juga saya tadi. Habis masih hafal sama liriknya soalnya ya. Ada Kumkum juga, semangat siang. Semangat untuk aktivitasnya hari ini juga ya. Sahabat Tungin FM juga yang mau disemangati dengan lagu favorit, request masih boleh, tapi ini 5 menit lagi waktunya. Sampai di jam setengah satu, sahabat Tungin FM. Boleh yuk langsung ke WhatsApp atau Telegram di 08113939494. Sambil saya juga menyapa di Facebook, apakah ada yang terbaru meramaikan? Coba saya cek dulu. Semangat siangnya untuk Wayan Berata di Batu Bulan, baru hadir menyapa, terima kasih. Nyoman Landung juga di Klungkung, Adelia Wicaksono, Amir Udin, yang lainnya tadi semua sudah saya sapa ya. Ada Kause Miller, oke, Alins juga menyapa, ada Patu Tirta, sudah ya tadi ya. Oke, Joko Sulistyo, oke baik. Semuanya sudah di Facebook, sahabat Tungin FM, tinggal beberapa lagu yang masih antri. Ya, enggak, sudah semua juga lagunya. Sudah semua juga saya play. Kalau ada yang belum atau kelupaan, boleh diingetin lagi ya. Ini suara kenapa mulai berubah ya? Mulai bindeng dan agak serak. Aduh. Harus jaga kesehatan ya. Ya, enggak boleh menyalahkan cuaca. Cuaca memang berubah-ubah. Kesehatan kita yang jangan sampai berubah ya. Makan siangnya dulu boleh, makan siangnya di kantor, atau ternyata aduh pengen sesuatu yang beda nih, boleh makan di luar ya. Kalau ada teman yang nitip sekalian, tapi nitip tolong uangnya juga. Sering gitu nitip ya, uangnya gak dikasih, jangan dong indis ekonomi, no, jangan seperti itu ya. Oke, saya tunggu sampai di jam setengah satu aja. Beberapa menit lagi, silakan sahabat Tungin FM sambil menemani yang sudah makan siang. Kok ini Dewi ini sambil ngunyah-ngunyah. Biar ngunyahnya makin enak, dengerin lagu yang adem kali ya. Sahabat Tungin FM, saya play Music Travel Love and Michael Lance to Rock. Ini dia, Sleeping Child.

mau staycation bareng keluarga sahabat Pingin FM, harus cari hotel yang nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren untuk diabadikan. Bisa banyak foto-foto kita di sana. Semuanya itu bisa ditemukan di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye catching deh. Begitu kita melangkah masuk, mata langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya instagramable. Jangan lupa di-upload ya. Bukan cuma cocok untuk liburan, sahabat Pingin FM, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara. Mulai dari private meeting, bisa conference, seminar, gathering perusahaan, kemudian birthday party, sampai event berskala besar, semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Lokasinya pun ini strategis ya, ada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, lihat aja promo terbarunya, silakan di follow di Instagram, ada di @SoliaLegianBali, sekali lagi di @SoliaLegianBali, atau bisa juga di @AllStarLegian.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: ready for it.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

FM, your sweet music station, find your balance. Yofi Enuno, Bunga Jiwaku 2.0. Karena versi lamanya ada, cuman bagus aja mau semua versi ya. Tapi hanya satu versi aja yang bisa di-play sahabat dengan FM. Dan sudah hampir di jam 1 siang. Kenapa hari ini Kamis ini cepat berlalu ya? Minggu ini cepat banget Kamisnya. Padahal masih pengen siaran nih. Tapi sayangnya Jumat saya nggak ada jadwal siaran. Ya, saya work from anywhere untuk besok ya. Kita ketemu lagi di Senin, sahabat Pingin FM. Terima kasih sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favorit Anda. Kalau mau lanjut stay tune, lanjut request, silakan aja. Jangan diam-diam baik, karena kebanyakan diam-diam baik sih. Jadi lagunya mungkin yang terdengar itu aja, karena yang itu aja yang request. Lanjut ya sama Sally, sahabat Pingin FM, makan temani Anda sampai jam 4 sore nanti. Senin kita ketemu lagi, semangat aktivitasnya ya untuk minggu ini. Dewi Ragata pamit bersama Enau dan Ari Lesmane, sesi potret. Bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Selamat siang, sobat Pingin FM. Ada suaranya Sally Mariani di sini. Gimana? Suara saya sudah mulai agak back to normal nggak sih? Karena kemarin agak bengek banget ya kan? Sekarang mungkin ya 70% lah. Udah mendekati mau kembali seperti sedia kala ya, sobat Pingin FM. Tapi buat Anda yang sekarang mungkin agak bengek sedikit gitu ya, karena cuaca kan agak tidak mendukung. Lagi-lagi cuaca dimarahin, cuaca jadi kambing hitam gitu ya. Tapi memang begitulah cuaca sekarang di Bali gitu, sobat Pingin FM. Apalagi kan kalau malam sama pagi tuh semriwing banget ya kan, dingin banget. Jadi jangan sampai Anda masuk angin, say, ya ampun. Jadi pastikan Anda punya obat untuk mencegah masuk angin. Terus sama ya oles-olesan lah ya, biar tidak sampai masuk angin kayak Sally gini. Kalau udah masuk angin sakit gitu ya, suara udah, aduh, udah berubah banget nih. Udah kayak abis konser 7 hari 7 malam gitu ya. Terus buat sobat Pingin FM juga yang sekarang mungkin lagi menikmati jam istirahat gitu ya, di kantor atau mungkin lagi santai aja di rumah sambil menikmati makan siang, bisa lah ya sambil request lagu kesayangan Anda. Kira-kira Anda tuh pengen dengerin lagu apa di siang hari ini ya, sobat Pingin FM? Bisa kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Pingin FM Bali. Dan nanti mungkin kalau kondisinya mendukung, Sally bakal nge-live di TikTok ya, di Pingin FM Bali. I-nya double di belakang. Atau kalau misalnya Anda lagi scrolling TikTok sambil dengerin Sally, bisa lah ya pantengin dulu akunnya Pingin FM gitu, di Pingin FM Bali. Karena di sana juga kita kasih rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi weekend nanti sama keluarga atau sama orang tercinta dong pastinya ya. Tinggal kalau misalnya Anda mau request juga langsung aja kasih tahu Sally namanya siapa, terus request lagu apa, salam-salamnya buat siapa ya. Sally bakal tungguin nih sampai jam 4 nanti di sini, oke? Okay?

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: traffic light, traffic light.
1: Sekarang saatnya kita memantau dulu ya informasi di jalan di sekitar kita itu seperti apa, sahabat Pingin FM. Ini Sally mau intip dulu dimulai dari Dalung, kawasan rumah Sally. Ini ada di Banjar Untal-Untal, tadi sih terpantau ramai lancar aja sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut ke Sempidi, lancar. Terus ini kita ke Jalan Cokroaminoto juga lancar, cuman di lampu merah Gunung Galunggung aja yang agak sedikit padat, itu tapi sedikit aja ya sahabat Pingin FM. Terus kita keluar area Terminal Ubung, itu terpantau juga lancar. Terus di Simpang Cokroaminoto menuju ke Gatot Subroto Tengah, ini agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Agak panjang dikit lah ya dari arah Mitra 10, itu yang agak sedikit padat. Terus juga ini, bentar kok dari arah Mitra 10 sih, dari arah Bakso Prabu itu ya yang agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi ke jalan sebentar. Waduh, ini kok jadi los gini. Bentar, ini di Jalan Raya Padang Luwih, ini juga lancar sahabat Pingin FM. Kemudian ke Jalan Raya Krobokan, ramai lancar aja. Cuman di perempatan menuju Jalan Gunung Sanghyang, menuju Jalan Raya Canggu, itu yang agak padat sedikit sahabat Pingin FM ya. Terus kita ke persimpangan ke Jalan Gunung Sanghyang, ini juga lancar. Terus ke persimpangan Bulu Indah sama Mahendra Data Utara, ini yang agak sedikit padat sahabat Pingin FM ya. Terus kita geser lagi menuju dari arah Jalan Bulu Indah menuju Jalan Kargo Permai dan juga di Jalan Gatot Subroto Barat, di persimpangan tersebut itu yang agak padat sedikit, cuman karena lampu merah ya, tapi selebihnya lancar jaya. Kemudian di arah menuju Jalan Pidade ini juga merah sedikit sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi, Jalan Ahmad Yani Utara juga ramai lancar. Terus di Jalan Gatot Subroto Tengah menuju Jalan Gatot Subroto Tengah ini terpantau sih lancar, cuman di perempatan menuju ke Jalan Nangka ya, Nangka Utara, ini yang agak sedikit ramai. Terus di Jalan Seroja juga ramai, Jalan Gatot Subroto Timur ramai, di perempatan menuju Jalan Kenyeri, Jalan Seroja itu selebihnya lancar. Terus kita ke Jalan Trengguli, ini juga lancar, ramai lancar. Gatot Subroto Timur ke arah WR Supratman ya, ini yang lumayan padat sahabat Pingin FM. Terus di WR Supratman ke arah Jalan Sulatri, Jalan Waribang, ini juga lancar. WR Supratman yang agak padat itu yang menuju Jalan Nusa Indah ya. Itu aja sih, selebihnya lancar untuk area WR Supratman. Terus kita ke arah Simpang Sanur, Simpang Topati, dari arah Ide Bagus Mantra, ini yang agak padat. Cuman di arah sebaliknya sih enggak ya, alias lancar di arah dari arah Ide Bagus Mantra aja yang benar-benar padat banget sih ini sahabat Pingin FM. Lumayan panjang ya, sampai Prime Plaza Hotel itu panjangnya. Terus Jalan Hang Tua juga lancar. Kemudian jalan mana ini? Bentar, biar tidak los sampai gang ya. Terus ke arah Bypass Ngurah Rai, di sini terpantau sih lancar aja ya. Cuman kita ke arah Pesanggaran aja dulu. Bentar. Oke, ke arah mana nih? Oh, Pesanggaran, Simpang Sanur. Sejauh ini terpantau lancar. Cuman ini yang mulai merah itu setelah di depannya Aerospace itu ya, yang benar-benar padat sahabat Pingin FM. Kemudian di arah sebaliknya juga lumayan padat. Bahkan di Jalan Pemilisan juga ini padat banget. Oh my god, itu merah banget sih, pekat banget ya. Terus di simpang Pesanggaran dari arah Jalan Raya Pelabuhan Benoa, ini juga lumayan padat sahabat Pingin FM. Ke arah Jalan Diponegoro sih yang lumayan panjang ya. Terus Jalan Raya Sasetan juga padat. Terus di jalan Jalan mana ini ya? Sudakarya juga ramai lancar. Kemudian Jalan Raya Sasetan sih sejauh ini lancar aja, cuman ke arah Pulau Sailus itu ya, yang dekatnya SMA Keharapan, itu yang lumayan padat, tapi itu sedikit aja, tidak terlalu panjang. Kemudian Sudirman lancar jaya, Puputan juga ramai lancar. Terus Tekumar di Simpang 6 juga lancar. Kemudian di Tekumar ke arah Imam Bonjol ya, di lampu merah tersebut yang lumayan padat, sahabat Pingin FM. Tekumar Barat ke arah Jalan Mahendra Data, ini yang lumayan padat ya. Selebihnya sih lancar, Jalan Mahendra Data juga lancar. Kemudian di Gunung Rinjani juga lancar. Kemudian ya seperti itu, sepertinya sih sudah semua ya sahabat Pingin FM. Terus ya hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: burgernya kelewatan.
1: Baru lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ras, kamu dijemput hari ini?
6: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
5: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
6: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
5: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
6: Hah? Kampus apaan tuh?
5: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
6: Emangnya kenapa, Ti?
5: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
6: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
5: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
6: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
5: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
6: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
5: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
7: Radio Penguin.
8: Fresh single on Penguin FM.

Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sierra Spiral turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spiro mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu, dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya orang itu gak pernah datang.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: baby, I'm a rock star.
1: Rumor.
2: Pas banget nih Sobat Pingin FM, barusan sudah terputar ya lagunya Lisa yang rockstar buat Anda. Dan sekarang saya juga mau ngomongin soal perkembangan karirnya Lisa. Karena katanya ini ya, baru-baru ini Lisa Blackpink itu resmi memperluas jangkauan agensinya. Anda tahu kan kalau misalnya Lisa itu baru aja membentuk agensi independen gitu loh, namanya Aloud Co, yang sekarang itu udah diekspansi sampai ke Amerika Serikat, di mana perusahaan yang sebelumnya itu kan berbasis di Singapura ya, dan kini membuka cabang baru di Los Angeles, California, sebagai langkah besar memperkuat eksistensi di industri global gitu katanya Sobat Pingin FM. Terus menariknya juga Lisa itu benar-benar megang kendali penuh. Jadi dia enggak yang langsung memberikan kewenangannya itu ke orang lain, tapi dia benar-benar pegang kendali penuh dan dia bahkan jadi CEO-nya, ya kan? Dia selain jadi penyanyi yang udah mentereng banget gitu ya karirnya di internasional, sekarang udah juga memegang sebagai CEO di Aloud gitu. Terus juga Lisa ini itu selain menjadi CEO, dia juga menjadi Chief Financial Officer atau CFO sekaligus Secretary gitu. Bener-bener kayak merangkap banget ya untuk di Aloud ini. Terus juga pembukaan kantor di Los Angeles itu emang sebagai pencapaian besar buat Aloud, dan kehadiran di perusahaan ini di pusat industri hiburan itu membuka peluang lebih luas pastinya buat mengembangkan lagi nih untuk berbagai jenis proyek internasional. Ya, kita doain aja ya Sobat Pingin FM, semoga karirnya Aloud itu semakin cemerlang, semakin bersinar terang dan semakin besar gitu. Gak cuman di Singapura aja atau di Amerika aja, tapi mungkin semoga sih hopefully bisa nih masuk Indonesia ya kan.

Aduh, Sally tuh semalam ya kayak tidurnya itu kurang nyenyak deh sahabat Pingin FM. Soalnya miring kanan susah, pegel. Lama-lama ya kan, miring kiri juga lama-lama pegel. Cuma kalau telentang karena sekarang lagi Hamidun ya, jadi tidak boleh, tidak disarankan sih lebih tepatnya sahabat Pingin FM. Jadi bingung gitu ya, ternyata sepertinya memang Sally tuh harus ganti kasur deh. Karena kasurnya kan udah agak lama gitu loh, ya kan? Jadi bikin pegel. Terus sekarang baru-baru ini Sally dapat rekomendasi nih kalau ada kasur yang busanya berkualitas, terus juga tahan lama, plus harganya terjangkau. Udah, siapa lagi kalau bukan Royal Foam ya kan? Royal Foam ini udah pakai busa berkualitas internasional nih sahabat Pingin FM. Tapi selain itu ya, Royal Foam ini merupakan kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia loh yang udah bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri. Mantep gak tuh, anti jamur dan anti mikroba. Terus ini yang bikin Royal Foam itu sebagai kasur busa paling higienis untuk saat ini. Terus juga kasur busa Royal Foam ini juga udah bergaransi sampai dengan seumur hidup loh. Jadi unlimited banget deh ya. Jadi gak usah bingung lagi deh Anda ya kan. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Terus juga Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

Buat ada nih sahabat Pingin FM yang sekarang mungkin lagi cari kampus buat diri sendiri atau buat saudara atau buat anak Anda atau buat adik Kanda gitu ya, bisa ikuti aja program di Universitas Warmadewa karena sekarang lagi ada penerimaan mahasiswa baru yang masih banget dibuka ya kan, masih ada slotnya pokoknya. Jadi jangan sampai nih pendaftaran mahasiswa baru udah ditutup, Anda udah kepikiran, lagi kepikiran gitu ya untuk daftar. Nggak keburu dong ya kan, nggak kedapetan nanti kursinya. Jadi yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Terus di sana Anda bisa pilih ya program studi impian Anda itu apa dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah pastinya. Kalau misalnya Anda udah kerja pengennya sambil kuliah gitu ya, bisa banget dong. Pokoknya nggak ada yang impossible deh di sini. Daftar aja di program regular B, kuliah jalan, udah gitu Anda masih bisa dapat cuan ya kan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja sahabat Pingin FM. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Ya, semoga semakin semangat loh setelah mendengarkan Ibu Pekerja ini. Emang sih lagunya nih bener-bener deep banget ya untuk artinya gitu. Jadi that's why kenapa Mbak Romi tuh sepertinya cinta banget sama lagu ini. Ya kan? Ini buat Anda juga yang mau request lagu nih Sobat Pingin FM, masih bisa banget ya. Sally masih ada nih waktunya sampai jam 4 sore nanti di office hours. Jadi tentuin lagu yang mau didengerin di sini tuh apa. Langsung aja kalau udah nemu nih, kasih tahu Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94, bisa juga lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Yang mau mantengin akun TikTok kita juga bisa, sepertinya nanti setengah 3 atau jam 3 Sally bakal nge-live TikTok di sana ya, di @pinginfmbali. I-nya 2 di belakang, jangan lupa ya. Oke, ini ada Kak Fapang Bilkis di WhatsApp yang sudah request lagunya dong dari Taila yang Is It Love. Salamnya buat Aldo, Agus, Sanjaya, Eka, Dewi, Vicky. Thank you juga untuk Kak Fapang Bilkis. Lagunya sudah masuk ke playlist ya, tinggal ditunggu aja ya. Terus ada Kak Ratna nih di Batu Bulan. Siang Sally, Ratna request Eyes Closed dari Ed Sheeran. Ngantuk nih Sally. Emang bener-bener jam segini tuh waktunya orang ngantuk gitu ya Kak Ratna. Jadi ya gak apa-apa lah, dengerin Sally sambil rebahan di kasur juga gak masalah. Tiba-tiba nanti udah mimpinya udah ke Surabaya aja gitu ya. Tapi untuk lagunya sih sudah Sally prepare spesial untuk Kak Ratna, ditunggu ya. Terus ada Mbak Putri, Mbak request lagu Selamat Ulang Tahun ya, apa aja boleh, yang penting temanya ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Ayu Puri, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, kaya raya, amin, ya Rabbal Alamin ya. Dari kita Putri dan Dekli, semangat semuanya, semangat untuk hari ini juga Mbak Putri ya. Terus juga ada Kak Putu Oki, siang bumil banget nih panggilannya. Putu Oki katanya request lagunya Alex Warren yang Ordinary, sudah tersiapkan, sudah ada di playlist, tinggal ditunggu aja ya untuk Kak Putu Oki. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Semoga Kak Oki juga baik-baik ya. Semoga dagangannya Mbak Rosi sama Kak Putu Oki juga semakin laris manis Tanjung Kimpul pokoknya. Sehat selalu ya dan sukses terus buat rentalnya. Amin. Makasih loh doanya. Pokoknya doa baik untuk Kak Putu Oki ya. Terus juga ada Abawai Sel di Samplangan menyapa, katanya Om Swastiastu, selamat siang Mbak Sally Maria, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih juga, doa baik juga kembali ke Abawai Sel ya. Terus ada Kak Bayu request lagu dari Mahalini yang Mati-matian. Thanks Sally, thank you juga sudah tersiapkan di playlist, tinggal ditunggu aja. Kemudian ada Kak Agus Bawe. Baiklah, aku dapat reminder nih dari Bligus Bawe. Oh iya, lupa loh kalau sekarang hari Kamis harus posting pakai baju adat ya. Sudah ada sih, cuman karena lupa sekarang adalah hari Kamis, jadi tadi tidak ini deh posting pakai baju adat, tapi sudah diganti ke Bligus Bawe ya kan. Makasih loh sudah ngasih reminder untuk Sally ya. Terus untuk postingan FB juga abis ini diganti ya. Selamat siang Sally Maria, kata Kak Agus Bawe. Terus mau request lagunya Gendrawari yang Seribu Kali. Thank you, terima kasih juga. Untuk kabar sih Sally baik-baik saja. Semoga Kak Agus Bawe, Beli Gus Bawe juga baik-baik saja ya. Terus ada, bentar, ada Dr. Ardi juga, selamat siang Sel dan seluruh sahabat Pingin FM, lagi on the way pulang dari poli anak, kasih ibu tabanan, hati-hati di jalan ya dokter. Alhamdulillah kerjaan hari ini sudah selesai, requestnya Westlife Season in the Sun, cuman tadi karena gak ada ya, jadi udah di replay sama Dr. Ardi pakai My Love, itu sudah ada di playlist, tinggal ditunggu aja. Terima kasih, semoga semua yang lagi di jalan selalu lancar perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Untuk backsound tadi pas traffic light sebenarnya ada, cuman tadi mixernya terlalu turun ya dok, jadi sunyi senyap, cuma ada suara Sally ya kan. Tapi makasih banget untuk inputnya Dr. Adi.
Kemudian ada

Pancane Ki. Halo siang Sally, request sedia aku sebelum hujan dari It Gitaf. Dalung Vanazeli, betul sekali. Kenapa sih today tuh panas banget ya kan? Mangat segasnya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Pancane Ki. Semangat juga untuk kerjaannya ya. Sepertinya Mbak Panca ini hampir setiap hari selalu ada di kantor ya kan. Pokoknya semangat dalam mencari cuan Mbak Panca dan nge-gymnya. My inspiration banget deh pokoknya Mbak Panca ini. Terus satu lagi deh, ada Mbak Wayan Widiati. Mau request lagunya Tantri Ibu Pekerja sama Dear God ya kak. Kirim salam buat Kak Sally aja, semangat siaran. Terima kasih untuk Mbak Wayan Widiati untuk lagu Ibu Pekerja sudah terplay sih. Mungkin nanti Sally bakal prepare untuk Dear God ya. Mohon ditunggu untuk lagunya. Buat sahabat Pingin FM yang mau request, bisa banget ya, kasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 39 3494. Ini ada satu lagu Katy Perry yang birthday spesial untuk Mbak Putri tadi ya, untuk Kak Ayu yang sekarang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: V.Manhow. V.Manhow. V.Manhow.
1: Sobat Pengguna FM, kan penyakit gagal ginjal itu ya, ternyata itu tidak, kalau zaman sekarang sih ya Sobat Pengguna FM, itu tidak hanya datang ke usia yang udah renta loh, atau yang udah agak-agak tua gitu ya. Tapi kita-kita yang masih usianya under 30 gitu, under 30 tahun, itu juga ada potensi buat kena gagal ginjal. Karena dalam beberapa tahun terakhir, itu kasus penyakit ini juga makin banyak nih ditemuin di usia yang masih muda gitu loh. Salah satu penyebabnya itu adalah kebiasaan sehari-hari ya, yang kelihatannya sih sepele, kelihatannya sih remeh-temeh gitu ya. Tapi ternyata kebiasaan tersebut itu bisa bikin kita kena penyakit yang seperti ini loh. Aduh, amit-amit deh, pokoknya jauh-jauh kalau bisa ya penyakit-penyakit kayak gini nih Sobat Pengguna FM. Tapi salah satu penyebabnya, bukan salah satu deh, ada beberapa penyebabnya kenapa gagal ginjal itu ada di usia muda atau datang ke kita-kita yang usia muda gitu ya. Pertama, karena pola makan itu pastinya tidak dijaga alias tidak sehat. Kita mungkin banyak mengonsumsi makanan yang manis-manis, kopi-kopian gitu ya, bisa mungkin 3 gelas kopi yang gulanya setiap masing-masing gelas itu isinya 2 sendok makan. Beuh, ya ampun. Itu yang menjadi penyebabnya gitu ya. Tapi selain itu kita mungkin sering banget ya makan makanan junk food, terus juga yang tepung-tepungan, terus yang tinggi gula, garam, plus lemak jenuh, itu juga jadi penyebab timbulnya penyakit gagal ginjal di usia muda loh. Bahkan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Yunia Indah Dewi, itu bilang kalau misalnya makanan mengandung natrium tinggi itu bakal ngikat lebih banyak cairan yang dialirkan bersama darah ke jantung, dan ini jadi penyebabnya ya, meningkat tekanan darah sehingga memicu adanya gagal ginjal seperti itu. Terus yang kedua, kurang minum air nih. Siapa nih yang kurang minum? Sehari minumnya belum ada 1 liter gitu misalnya. Aduh, itu ya kalau bisa sih. Satu hari itu minimal banget 2 liter. Tapi sekali lagi itu ditentukan sama tubuh kita ya. Misal tubuh kita mungkin beratnya itu sebagaimana, dan biasanya ditentukan berapa jumlah liter, berapa jumlah minimal liter yang harus diminum dalam satu hari. Karena kan aktivitas yang padat itu kan sering banget ya buat banyak orang kayak kita yang usia muda itu suka lupa nih buat minum. Akhirnya ini menyebabkan urin menjadi lebih pekat, dan kondisi ini yang bikin meningkatkan resiko batu ginjal plus penumpukan racun. Aduh, amit-amit deh pokoknya ya, jangan sampai kita kena kayak gini Sahabat Pengin FM. Terus yang ketiga, ini penggunaan obat yang tidak tepat. Kadang kan orang usia muda itu mungkin sering pakai obat pereda nyeri ya, dan antibiotik tanpa petunjuk dari tenaga medis, tanpa resep dari dokter gitu ya. Kayak asal aja gitu, oh misalnya lagi pusing minum paracetamol aja gitu, ya kan? Tapi ternyata kalau misalnya nggak sesuai juga sama kebutuhan tubuh kita, kebutuhan penyakit yang kita alami, itu juga kalau asal-asalan bisa bikin memicu adanya gagal ginjal seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda pengen obatnya itu tepat nih, mending konsul aja ke dokter gitu ya, ke dokter yang memang sudah tahu gitu, oh penyakit ini resepnya seperti ini. Jadi daripada kita tanya-tanya di Google, ternyata gak sesuai sama tubuh kita, ya kan? Jangan sampai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: gitu. July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

And find your balance. Silly Maria masih ada di sini nih, sahabat Pingin FM ya. Masih ada waktu lah ya, 57 menit lagi sebelum akhirnya Silly harus pamit. Jadi buat Anda yang pengen request lagu, yang tadi belum sempet nih nge-WA Silly gitu ya, sekarang aja cus di WA ya, di 0811 393 494, atau lewat Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan sekarang juga Sally lagi nge-live ya di TikTok. Jadi buat Anda siapa tahu mau mampir di live-nya Sally, bisa dipantengin aja di @PenguinFMBali. I-nya double ya, sekali lagi di belakang sahabat Penguin FM. Jangan sampai I-nya cuma satu, nanti nyasar ke akun lain ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen cerita-cerita sama Sally atau ngobrol sama Sally di live juga masih bisa banget ya, kita komen-komen aja. Kalau di live sih biasanya agak random sedikit ya, tapi Anda juga bisa request di sana, di mana namanya, di komentarnya. Ih, ada Mbok Ari jegek nih, baru aja join. Ada Kak Widi, Kak Dwi, halo, selamat bergabung. Untuk sahabat Penguin FM ada Kak Sri Dayanti, ada Kak Sri. Ih, hai cantik, katanya Mbok Ari. Halo Mbok Ari jegek, gak mau request lagu nih Mbok Ari. Siapa tahu sama Nini Zeren kan juga mau request lagu ya. Ih, apa kabar Nini Zeren? Lama deh kayaknya gak dengar kabarnya Nini Zeren. Ih, tapi sebelumnya Sally juga mau bacain dulu deh requestan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada Kak Nasar, selamat siang Penguin FM. Nasar di Denpasar, request dari Eagles yang Hotel California atau Blink 182 yang Miss You. Sudah, kayaknya sudah dimasukin ke playlist, tinggal ditunggu aja ya untuk Kak Nasar. Terus ada Mbok G Agung, siang Kak Sally. Sally ya, tanpa R nih Mbok ya. Lagi ngantuk juga nih, mau diputerin lagu Nona yang Rollerblade ya. Lagunya buat teman-teman accounting dan collection, semangat kerjanya ya. Buat kakak amat siaran, sehat selalu. Terima kasih untuk Mbok G Agung. Untuk lagunya, abis ini Sally masukin ke playlist ya. Ditunggu aja, kita hacep-hacepan, kita bersemangat dengan Rollerblade, Rollerblade ya. Udah siap belum? Terus ada Kak siapa ini ya? Request, oh Kak Tami request lagunya Nabila Atakia, tapi adanya cuman cegil nih lagunya yang masuk. Terus ada siapa namanya? Ada Bumita, selamat siang Sally. Bumita dari Warung Uma Sana, stay tune. Request lagunya Hitamku, Andra and the Backbone. Salamnya buat Sally aja, semangat siaran, terima kasih. Ih, Bumita ini lagi pamer ini ya, rujak ya. Kan Sally jadi pengen nih. Gak tahu ya, sejak hamil rasanya kayak cinta banget sama rujak gitu. Padahal sebelumnya tuh gak yang terlalu suka banget sama rujak. Tapi kayak melihat ini aku jadi pingin gitu. Abis ini deh kayaknya mau beli deh di WTC deket rumah Sally gitu ya. Yuk melipir sejenak ke Warung Uma Sana Baha, mengui Sally gratis. Hih, enak banget loh diiming-imingin gratis. Tapi mungkin weekend ya Bu. Insya Allah kalau misalnya ada waktu suaminya ngajakin main-main ke sana, kayaknya view-nya juga cakep ya, view-view sawah gitu, jadi kayak adem gitu loh, semeriwing kayaknya menikmati rujak sambil kena angin sawah gitu ya. Ngeber banget. Ih, ditunggu deh pokoknya Bu Mita, nanti kalau misalnya Sally ke sana, nanti Sally sapa ya. Bu, ini Sally. Gak tahu, siapa tahu Bu Mita kan agak lupa sama rupanya Sally, ya kan? Terus ini ada di Telegram, ada Karian Putra juga request lagunya Clean Bandit and Big P kebalik. I don't wanna hurt you, thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Terus ada Kak Mary Okta, siang Kak Sel, mau request ya Rio featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Makasih ya, terima kasih juga untuk lagunya, masih ada di playlist, masih ada di playlist, udah ada di playlist.

0: Kak Adi Hendrawan, request dong Sally 21 Guns, 21st Guns. Baiklah, masih typing ya, Green Day. Oke, Sally prepare kalau misalnya ada langsung aja dimasukin ke playlist. Tapi kalau misalnya gak ada, nanti ini ya, nanti Sally chat lagi ya Kak Adi Hendrawan. Tapi kayaknya pasti ada sih. Oh baik-baik, ada ya. Baik, ditunggu kalau gitu ya untuk Kak Adi Hendrawan. Yuk, siapa lagi nih yang mau request lagu? Masih ada banget waktunya ya. Sally masih ada di sini menunggu requestan Anda. Dan juga salam-salamnya nih buat sahabat Pingin FM. Siapa tahu ya kan, pengen dengerin lagu yang agak nostalgia sedikit lah, mengingat momen-momen yang dulu-dulu kala gitu ya. Atau mau nyampein salam-salamnya buat seseorang, atau ada yang mungkin sekarang merupakan hari spesialnya kayak tadi ya Kak Putri yang ngucapin selamat ulang tahun buat Kak Ayu gitu. Siapa tahu ya kan ada yang ulang tahun juga, atau ada yang merupakan hari ini adalah hari yang spesial, juga bisa diucapin lewat WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Pokoknya Sally bakal bacain lah ya semuanya nanti, cus aja. Tapi buat yang mau mantengin live-nya Sally juga masih bisa ya. Sally masih ada nih di live Penguin FM Bali. Jangan lupa yang ada di live-nya Sally sekarang, jangan lupa di tap-tap yang banyak ya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: aru, mi sedap ramen yes.
1: Si seruput ga putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan!
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan!
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: family time. Family time.
1: Liburan kalau bareng sama keluarga itu udah jadi sesuatu hal yang menyenangkan ya kan. Selain bisa bikin kita berasa kayak refreshed gitu kan, sama segala beban yang ada di kepala kita selama ini. Selain itu juga kalau misalnya liburan sama keluarga itu bikin anak-anak itu mungkin punya memori yang sangat berkesan gitu kan nantinya sama orang tua. Dan kalau gak salah sih ya, kalau misalnya dia punya memori yang berkesan selama liburan itu juga membantu pertumbuhannya dia. Mohon dikoreksi ya untuk dokter anak yang lagi mendengarkan. Terus juga ini dibetulkan juga seperti yang dibilang dari discover.com, salah satu cara buat menjaga kondisi keluarga biar tetap happy itu ya dengan melakukan liburan bersama keluarga. Tapi kalau liburan sama keluarga itu kan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit ya kan. Kadang kalau misalnya kita udah ngebudgetin nih, misal 1 juta buat liburan bulan depan gitu, ternyata membengkak jadinya 1,5 juta. Beh, ini yang biasanya terjadi. Dan ini juga dibilang dari discover.com, salah satu buat menjaga kondisi keuangan keluarga adalah dengan memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas sebelum mengambil keputusan finansial yang bersifat tidak rutin seperti kebutuhan liburan gitu. Walaupun kita udah ngebudgetin gitu ya, kadang kan namanya juga kebutuhan mendadak, kita nggak tahu apa aja yang perlu dibayar sehingga pengeluaran kita sangat-sangat membengkak, sahabat Pingin FM. Tapi Sally punya tips sih biar kita tuh bisa menyusun budget buat liburan biar tetap terencana, terus juga biar tetap on track sesuai sama budget yang udah kita tentukan sebelumnya gitu. Yang pertama, Anda bisa menentukan ya batas dana yang sesuai kondisi keuangan Anda. Jadi kalau misalnya nih bulan depan berencana buat liburan ke Lovina misal, terus budgetnya itu adalah 1 juta, ya udah kalau bisa itu dimaksimalkan 1 juta itu dengan cara misal nentuin hotelnya sesuai dengan budget, terus aktivitas di sana itu mau apa aja gitu ya. Terus yang kedua, Anda bisa buat daftar kategori pengeluaran seperti yang udah Sally sampaikan juga, misal mulai dari hotel, terus juga makanannya di sana tuh berencana mau makan seperti apa, makanan apa, misal khas-khas Buleleng itu apa gitu ya yang pengen dikonsumsi. Terus yang terakhir, Anda bisa menghitung seluruh biaya sebelum memesan. Nggak apa-apa banget loh kalau misalnya kita udah ada di suatu tempat, misal di Lovina gitu ya, mau melihat lumba-lumba gitu, tapi kita tanya-tanya harganya berapa, terus perintilan-perintilannya lain itu membutuhkan harga berapa gitu, biar kita juga nggak mendadak apa ya, nggak shock gitu loh kalau misalnya dikasih final apa ya, kayak total finalnya itu gimana gitu. Kadang kan kalau misalnya kita malu bertanya, kaget di akhir gitu ya, loh kok totalnya seperti ini ya. Pada akhirnya budget buat liburan itu sangat-sangat bengkak, tidak sesuai yang sudah kita anggarkan. Ya gak mau dong, biar tabungan kita tuh juga safety ya, tidak diambil-ambil sama kebutuhan liburan ini. Jadi kalau bisa direncanakan dengan matang, di ya riset-riset lah ya, misal mulai dari hotel, mau di mana, hotel tersebut itu harganya berapa, terus perkiraan bensin kalau misalnya ke sana itu kira-kira berapa. Kalau misalnya mau keluar Bali atau ke Banyuwangi itu ya, misal tiket ferry itu berapa, terus makanan di sana yang mau dicoba itu apa. Nah kayak gitu-gitu tuh harus detail ya sahabat Pingin FM, biar nggak bengkak-bengkak banget lah ya.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Find Your Balance, lagu dari One Republic, Need Your Love sudah terputar. Ini spesial ya buat Mbok Ade di Sedemen yang tadi udah request lagunya One Republic ini. Semoga ini bikin Mbok Ade di sore hari ini happy ya, sudah mendengarkan lagunya One Republic. Terus juga Sally mau bacain deh yang baru aja masuk juga ya. Requestannya ada Kak Lanang yang bilang, siang Sally, ada Lanang di Gianyar request lagunya Akon Young Don't Matter. Makasih Sally, salam kenal juga, tapi maaf banget ya nggak sempat keputer nih kayaknya Kak Lanang. Mungkin bisa di request sama Kak Bram and Dinda di Intermezzo ya. Terus juga ada Mbok Tian juga yang request lagunya The Course, So Young, Have a Nice Afternoon katanya. You too untuk Mbok Tian, tapi maaf banget lagunya gak keburu ke play lagi karena ya waktunya sudah habis ya. Terus juga ada siapa lagi ya tadi yang gak sempat diputer juga, ada Kak Dewi juga. Ada Kak Dewi yang tadi request lagunya Michiko. Thank you Sally dari Nono Singaraja. Sepertinya itu juga tidak bisa terplay ya. Mohon maaf banget. Mungkin bisa di request sama Kak Bram sama Dinda di Intermezzo. Terus juga tadi belum dibacain deng yang dari Mbak Rom, cuman udah saya puterin sih untuk lagunya. Jadi Mbak Romi menyapa, hai Sel, selamat siang Mbak Romi Jimbaran, request ibu pekerja ya. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pengguna FM saja. Sally semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Rom. Terus juga, oh udah deng, baiklah ini semua sudah dibacakan ya. Tapi memang ada beberapa yang tidak bisa di play karena last minute banget nih say requestnya. Tapi gak apa-apa, no worries, bisa request sama Kak Abraham and Dinda ya. Baiklah Sally harus pamit dulu, thank you banget yang sudah request lagu dan menyampaikan salam-salamnya dari jam 1 tadi. Sally harus pamit sekarang. Sally Maria pamit, bye-bye. Ketemu lagi besok pagi ya.

0: Pinguna FM Yorkshire Music Station.
1: Find your balance.
0: Selamat sore.
1: Sore. Ini intermezzo jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ya bersama Bram dan Dina.
0: Yuhu.

0: Sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
0: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: coba seberapa ingin sih sahabat Kun FM ditemenin sama kita berdua hari ini. Kasih tahu kita dong.
1: Yo, kasih red dulu.
0: Kasih red dulu.
1: Kasih red dulu seberapa dulu, ingin. Ya.
0: Seberapa ingin kah? 1 sampai dengan 10 berapa? Ya, jangan bohong.
1: Jangan bohong.
0: Jangan bohong.
1: Jangan lele.
0: Tidak jangan lele ya guys. Tidak boleh dusta.
1: Jangan boleh dusta
0: ya. Ya, dusta dusta enak ya. Dusta-dusta nanti sama Dinda nanti bakalan goyang semut ya.
1: No, enggak jago loh. Oh, gini tuh ya. Udah lewat masih di FVP-nya.
0: Udah lewat.
1: Akhirnya.
0: Udah lewat akhirnya ya. Akhirnya. Nanti tunggu aja ya, nanti Dinda dan Suma akan membuat konten itu.
1: Woi. Disuruh joget-joget kayak gitu.
0: Iyalah. Udah ACC sama ini Ibu Betty.
1: Iya, boleh.
0: Oke. Kan? Tunggu ya guys. Jadi ya. Goyang semut ala Penguin FM. Ya, seperti apa nanti tunggu aja ya.
1: Oh, ada aja gebrakannya Kak Brami.
0: Seru dong.
1: Ikutin aja ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Kan biar enggak terlalu stres, Din. Iya kan? In this apa ya?
1: In this situation
0: aja deh, jangan in this ekonomi berat ya, guys.
1: Berat banget.
0: In this situation deh, cuaca panas, habis itu kadang dingin, ya kan? Kadang kalau misalnya mau keluar tuh kan mager ya, Din ya.
1: Benar.
0: Paling enak tuh kalau belanja online. Klik beres, ya kan?

0: tiba-tiba.
1: Datang tiba-tiba, apalagi kalau misalnya pas lagi ada voucher, ada promo, gratis ongkir, wah tidak mau terlewatkan.
0: Banyak itu paketnya datang tuh.
1: Oh iya.
0: Setiap jam.
1: Ya ampun.
0: Datang enggak? Siapa tuh kayak gitu tuh?
1: Tiap jam banget,
0: hebat
1: Bu.
0: Hebat banget sih hebat kalau ya. Ada.
1: Sebut saja Dinda Amela.
0: Enggak ada. Tapi fun fact jarang enggak?
1: Jarang.
0: Paling sebulan sekali.
1: Oh iya. Tapi kamu kalau untuk platform belanja online tuh semua ada yang orange, ijo, ada.
0: Cuman orange doang. Tapi kan yang TikTok bisa.
1: Iya, itu hijau juga kan. Bener-bener. Itu hitam
0: dua.
1: Ya.
0: Itu hitam ya. Hitam blind hijau.
1: Hijau ya. Jogres lah gabung Jogres. Mereka lah ya gitu. Tapi paling ada. Sering di orange.
0: Iya.
1: Oh, biasanya belanja apa? Skincare.
0: Enggak sih, skincare apa? Tuh langsung.
1: Skincare
0: baju
1: langsung.
0: Sih biasanya.
1: Oh, baju.
0: Iya.
1: Oh,
0: skincare takut itu loh. Enggak tahu kenapa ya, enggak tahu.
1: Kenapa takut?
0: Enggak tahu.
1: Langsung beli di official store-nya dong makanya.
0: Iya. Promo tuh banyak.
1: Ih, betul. Makanya jangan beli di yang ting. Itu jangan ya.
0: Harus sadar, harus jadi consumer awareness.
1: Iya, awareness guys gitu. Jadi kita ngomongin paket nih sahabat Grafem ya. Kita tadi sempat cerita juga Dina bilang, "Kak, kalau misalnya kamu ada paket, biasanya kamu ngapain dulu?" Aku biasanya ya. Kalau literally kalau aku biasanya langsung tak unboxing. Kalau
0: saat itu juga.
1: Kalau paketnya emang urgent, emang aku perlu.
0: Oh.
1: Gitu. Kalau misalnya emang ya udahlah itu paket untuk stok gitu, ya kan? Ya udah aku biarin dulu biar enggak terlalu riwah. Tapi kadang biasanya aku bukanya enggak lewat di satu hari sih, Din. Langsung aku buka karena kan takutnya kuman
0: bener,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Kotor. Karena kotor kan enggak tahu juga ya kan nasi tak buka bungkusnya aku buang gitu.
0: Oh, jadi ya yang penting saat itu juga
1: saat
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Juga pasti aku dalam langsung dalam sehari itu pasti langsung aku buka gitu sehingga aku diamin lama sih. Karena emang belanjanya enggak emang rutin. Jadi kan emang sesuai kebutuhan kalau emang lagi perlu beli gitu kan. Gitu sih aku.
0: Kalau aku sama sih juga kayak gitu.
1: Gitu.
0: Sama kayak gitu juga. Tapi kadang ada beberapa yang emang aku diamin dulu. Kayak kemarin tuh datang lemari sepatuku.
1: Oh, sepatu guys. Semuanya bilang sepatu dia guys.
0: Lemari sepatu kan besar itu. Jadi aku langsung unboxing saat itu juga saat langsung rakit. Tapi kadang ada tak diamin dulu. Apa ya kemarin tuh ya?
1: Apa?
0: Tak diamin tuh ya. Pokoknya kayak pencet-pencetan galon tuh loh.
1: Apa pencet-pencetan galon?
0: Biar
1: dispenser
0: gini.
1: Galon.
0: Iya yang ya, kecil tuh loh, kan? Ya, yang kecil tuh. Aku diamin dulu lama gitu kayak baru apa ya ini ya?
1: Buka. Ih, dasar.
0: Lupa.
1: Ih, dasar mbaknya ya.
0: Ya gitu deh.
1: Ada di sini juga penyiar sebut saja Anggun Zenita ya. Paketnya bisa berminggu-minggu di sini.
0: Oh, di sini ya?
1: Lupa dia mbaknya ya, begitulah ya kita. Nah, kalau Anda gimana sahabat Gunawan? Ketika paket datang, biasanya Anda langsung mengapakan paket itu?
0: Mengapakan.
1: Apakah di unboxing langsung? Wow.
0: Wow.
1: Di saat beres ya. Atau tunggu dulu, tunggu duase dulu ya kalau orang Bali bilang.
0: Tunggu waktu yang tepat ya.
1: Hari baik dulu Din. Kalau misalnya enggak pas purnama enggak mau buka nanti takutnya beda yang keluar ya kan? Bisa jadi.
0: Who knows?
1: Iya kan? Atau seperti apa? Ya kan?
0: Atau mungkin ada yang udah dibukain di rumah.
1: Oh,
0: kayak
1: gitu.
0: Ditinggal di rumah ada paket datang tiba-tiba udah terbuka.
1: Ada banget rese ya.
0: Rese banget kayak gitu. Siapa tahu kan kalau misalnya ada cerita boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494 Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm. Formatnya masih sama, nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
1: Yes, jadi ketika ada paket yang datang, Mbak paket hati-hati. Ini dari kurir hijau dia nih.
0: Biru itu.
1: Oh, hijau. Hijau kamu.
0: Biru.
1: Ketika ada paket datang ke tempat tujuan Anda, biasanya Anda mengapakan paket itu?
0: Yes.
1: Unboxing? Tunggu dulu duase? Atau mungkin sudah di-unboxing sama orang lain atau gimana? Cerita sama kita yuk.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sobat Queen FM, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penerimaan manfaat program makan bergizi gratis diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan.
3: Sementara itu, Sobat Queen FM, badai melanda sebagian wilayah selatan Jerman pada Selasa malam 14 Juli, di mana melukai beberapa orang, membanjiri jalanan dan juga ruang bawah tanah, serta menghentikan sementara penerbangan di Bandara Nuremberg.
2: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amelia dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Shape of my heart, sahabat Kure FM. Yang viral lagi ya, lagu pakai acara wedding biasanya ini.
1: Yes, padahal dulu waktu kecil kayak nggak kenal deh lagu ini deh. Baru kenal sekarang.
0: Iyalah, baru kenal. Dinda nggak mungkin tahu lagu ini. Sebelum Dinda lahir, lagu ini udah famous.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang akhir-akhir ini karena mungkin konten atau mungkin sering dipakai wedding ya. Lagu ini naik lagi, Din.
1: Bener,
0: gitu.
1: Nge-hype
0: banget nih. Backstreet Boys, sahabat Kure FM, Shape of My Heart, single di tahun 2000. Dinda belum lahir, jelas.
1: Jelas. Masih direncanakan masih, mungkin.
0: Masih direncanakan oleh Tuhan ya. Lagu ini spesial buat kakakku, Din.
1: Oh.
0: Dia putri yang lagi di jalan, entah lagi kemana, kadang ngopi kayaknya dia
1: gitu.
0: Nih.
1: Oke deh,
0: boleh
1: enjoy.
0: Kok bungkus kopinya kesini, mampir lah. Adiknya butuh kopi nih.
1: Bungkusin dong gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, bungkusin dong.
1: Bungkusin dong.
0: Butuh kopi banget nih.
1: Azik.
0: Dua ya.
1: Request lagi.
0: Ya kan Dinda satu. No. Masa aku minum kopi sendiri?
1: Boleh request enggak maca?
0: Maca.
1: Bukan anak kopi.
0: Dah, ini maca requestnya. Maca itu bukan kopi loh, Din.
1: Iya, tahu, tapi kan bukan anak ngopi nih banget.
0: Males dasar. Aduh, hati-hati di jalannya ya, putri ya. Ada siapa lagi, Din, yang mau kita sapa?
1: Ada Mbak Panca.
0: Halo.
1: Halo, Mbak Panca ikutan mini vote-nya katanya ya. Kalau Mbak Panca ini mau di BCN sekarang nih.
0: Boleh bacain aja.
1: Oke. Lagunya ditunggu ya, Mbak Panca ya. Kalau pakai datang yang langsung foto atau video unboxing dong. Sudah nunggu lama, masa pas datang dianggurin ya, cus buka. Nggak sabar banget kok.
0: Oh, baiklah. Okay. Tuh beli skincare katanya di official aman katanya.
1: Oke, okay, siap.
0: Udah Panca mah sudah pasti anak ini banget. Online shop banget dia.
1: Iya deh, nanti coba deh ya.
0: Yuhu.
1: Takut soalnya kemarin-kemarin tuh.
0: Iya sih, kenapa, ada ya? Beberapa sih yang harus hati-hati ya.
1: Tapi
0: kalau udah official ya udahlah, gampang kok.
1: Okay.
0: Ada di Instagram ada Fapang juga, Din. Ini kalau dia mini foodnya, kalau datang barang nih punya sendiri langsung unboxing. Pengen segera memakainya. Wow, memakainya.
1: Memakainya, oh, berarti mungkin baju gitu, sepatu gitu ya.
0: Terus kalau makanan kamu pakai juga, Pang?
1: Nggak dong. Berarti dia nggak beli makanan secara online.
0: Oh gitu, iya deh. Kan, siapa tahu kan dia belinya di ini, Din.
1: Apa?
0: GoFood itu kan online juga toh.
1: Masa dipakai?
0: Ya nggak tahu, Pang. Enggak digadi deh. Tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya punya orang lain, diamankan dulu biar aman gitu katanya. Request lagunya Blue, All Rise. Baiklah untuk Dinda dan Bram, biar makin kocak. Terima kasih.
1: Yeay, suksumau.
0: Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Lanang.
0: Halo, beli Lanang.
1: Ada Abah Waisel juga.
0: Halo,
1: terima
0: Abah
1: kasih sudah bergabung. Ada Lanang juga. Lagunya Akon yang Don't Matter. Oke,
0: Akon. Ada siapa lagi, Din?
1: Siap, udah itu aja. Oh ya, Karian
0: Putra.
1: Siap. Body isn't ready.
0: Baiklah. Satu persatu kita akan siapkan lagunya.
1: Yes.
0: Yang masih mau request lagu sambil ikutan mini vote. Mini vote-nya apa, Din?
1: Kita lagi ngomongin tentang kalau paket Anda datang, ada tim yang mana nih? Langsung buka kah atau diemin dulu nunggu dewasa baru dibuka? Atau mungkin udah dibukain sama orang lain atau gimana nih? Boleh yuk, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08113934. Instagram, Facebook-nya boleh di @pinginfmbali, Twitter-nya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Cus.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Cuaca hari ini feels like berapa sih?
1: Ih, cuaca hari ini cerah ya.
0: Cerah ya?
1: Untuk suhunya 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Terasa seperti 33 derajat Celcius. Buanas ya,
0: baik.
1: Buanas.
0: Ya,
1: untuk kemungkinan hujan 11% nih sahabat pengen FM. Ya, kecepatan anginnya 15 sampai 30 km per jam.
0: Oke.
1: Untuk UV indeksnya tinggi di angka 11.
0: Wow.
1: So, kalau di jalan jangan lupa dibungkus-bungkus badannya.
0: Bungkus guys.
1: Bungkus.
0: Ya, biar enggak melempem nanti di jalan. Takut ya.

Tulus resmi merilis single baru berjudul Teh Hijau pada 30 Juni. Lagu ini menjadi karya terbaru Tulus setelah 4 tahun sejak album Manusia dirilis. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tetapi diiringi lirik yang justru merayakan kehampaan. Liriknya mengisahkan perasaan hampa dan juga kehilangan arah yang tidak untuk dilawan, melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Halo, pemirsa Sweet Music Station.
1: Find your balance.
0: Hi beautiful people.
1: You.
0: Sudah jam 5 sore aja.
1: Iya loh, cepet banget sejam.
0: Iya kan, sejam tuh cepet terasa. Din, sambil Linda komat kamit dia baca mantra. Ngapain sih?
1: Belajar bahasa isyarat.
0: Oh, ajarin dong aku kayaknya seru tau ngeliatin orang
1: seru
0: kayak
1: kan?
0: Gitu. Iya, gimana sih?
1: Kenalkan nama saya.
0: Kalau halo tuh gimana?
1: Halo.
0: Halo gini.
1: Halo teman-teman semua.
0: Halo teman-teman semua.
1: Perkenalkan. Nama saya. Siapa Vino? Vino.
0: Oh, mampus.
1: Brahma.
0: Tepuk tangan. Gimana?
1: Tepuk tangan.
0: Kalau tepuk tangan gimana?
1: Udah gini.
0: Ini aja
1: tangan,
0: kan?
1: Iya.
0: Apa sih yang kayak ada apa ya
1: apa
0: gitu?
1: Ya?
0: Kayak itu dari halo. Kayak halo tuh gimana
1: halo.
0: Tadi? Halo gitu ya.
1: Teman-teman.
0: Ya, halo teman-teman. Ya. Kalau mau nontonin kita nanti di live aja ya. Kita akan pakai bahasa isyarat
1: yes,
0: nanti di situ ya. Tungguin aja ya.
1: Yuk.
0: Ya, silakan. Sambil ikutan request lagu favorit dan juga mini vote-nya apa sih Din?
1: Yes, kita lagi ngomongin tentang kalau paket Anda datang nih sahabat pengguna FM, apa yang pertama kali Anda lakukan?
0: Yeah.
1: Apakah langsung di unboxing?
0: Tuh.
1: Atau ditunggu dulu gitu ya, nyari waktu yang tepat baru di unboxing, atau video foto dulu nih baru sambil unboxing gitu ya.
0: Iya benar.
1: Atau mungkin udah dibukain sama yang lainnya gitu ya, ditinggal pergi pakai datang ya udah terbuka.
0: Si paling kepo pokoknya ada yang baru langsung wah sudah kebuka nih
1: udah
0: gimana
1: kebuka,
0: dong ya.
1: Gimana dong?
0: Ya Anda tipikalnya mana? Coba cerita sama kita ya langsung. Selamat sore dulu, ada siapa Din?
1: Mbak Rom.
0: Halo Mbak Rom.
1: Halo Mbak Rom, request lagunya King Promise Terminator. Oke, siap.
0: Tumben. Udah bosen ya dengan lagu itu ya?
1: Iya, tumben ya. Mini vote-nya Mbak Rom sih langsung unboxing lah. Gak sabar pengen tahu barangnya sesuai pesanan apa enggak. Karena udah dua kali kena tipu katanya.
0: Oh gitu.
1: Beli celana untuk anak yang datang kain khas. Pesan celana jeans datangnya keset. Kesel gak sih? Weh, itu jauh banget.
0: Ini Mbok Rom belinya di mana? Kalau kita boleh tahu nama tokonya apa? Ini antara Mbok Rom yang salah atau memang sellernya yang jahil? Kadang kayak gitu juga Din.
1: Karena harus di cross check dulu gak sih atau tokonya bener, tuh?
0: Bener. Sekarang emang harus hati-hati sih Din. Emang harus serba di videoin karena kemarin ada kejadian temen nih ya kan. Dia belanja temanku kebetulan jadi penjualnya.
1: Oh,
0: ya kan,
1: okay.
0: Belanjalah ada pembeli belanja dari Surabaya nih. Belilah, cacat-cacat pemen udah sirip, udah sampai lah paketnya di pembeli kan. Terus dikembalikan Din dengan alasan berubah pikiran.
1: Lah.
0: Kan lucu ya?
1: Lucu dong.
0: Dengan alasan berubah pikiran paket tuh datang lagi ke temanku yang penjual, yang datang beda.
1: Kok bisa ya?
0: Iya makanya.
1: Tapi kok sempat gitu loh?
0: Iya makanya kan, dia udah buka, cuman bukanya dalam bentuk foto, nggak ada video sama sekali. Foto bungkusan udah dibuka, terus habis itu ada dus, dus dalam dusnya tuh ada plastik kan barangnya tuh, cuman dikeluarin gitu aja. Nah kita kan nggak tahu plastiknya itu kan nggak dirobek kan, kita nggak tahu isinya itu. Ternyata pas datang isinya berubah.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Nah, itu dia ya kan.
1: Sekarang yang jahil itu bukan cuma penjualnya aja.
0: Pembelinya juga
1: jahil. Pembelinya juga bisa jahil
0: guys.
1: Ternyata.
0: Gitu, waduh. Ya, lika-liku ini ya kehidupan ya guys.
1: Semakin kesini, semakin kesana.
0: Iya, makanya kan. Ada Budayu Acreani, selamat sore. Lagunya Celine Dion, To Love You More. Katanya kalau Budayu, mini vote-nya kalau ada pakai datang langsung buka. Di depan kurirnya, kalau sistem kalau sistemnya COD. Cek dulu, baru dibayar katanya sesuai apa enggak sama yang dipesan. Kalau pesannya instan biasanya dari Bali langsung buka try on bergaya deh depan cermin.
1: Zik.
0: Bergaya banget nih Budayu, langsung dipakai dressnya.
1: Iya, langsung di try on loh. Edo.
0: Halo Edo kesayangan.
1: Five don't wanna know katanya. Kalau paket yang datang sih aku tipe yang tergantung sih seberapa banyak aku check out si Bam. Kalau ada beberapa biasanya aku tunggu sampai semuanya datang dulu baru aku unboxing.
0: Video ratu.
1: Kalau cuma satu langsung aja aku unboxing. Aku jarang video in sih ya, syukurnya aja sih setiap unboxing barangnya sesuai, nggak pernah gagal.
0: Oh gitu.
1: Ya syukurlah.
0: Syukurlah ya, tapi masnya demen belanja ya, agak boros ya.
1: Agak boros ya.
0: Mbak Ratna, selamat sore.
1: Halo.
0: Lagunya Heading Home dong, Alan Walker, baik semangat Kamis. Kalau Mbak Ratna sih tipikal kalau misalnya pakai datang buat buat Mbak Ratna sendiri nih paketnya ya dibuka langsung lah. Kalau untuk anak atau mungkin suaminya baru disimpan dulu, nanti biar mereka yang buka katanya. Nggak apa-apa Mbak, kepo dikit nggak apa-apa. Sepil siapa tahu suamimu beli apa gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi ada gak sih biasanya nama gitunya tuh? Apa isi dalam paketnya? Kadang enggak juga enggak ya?
0: Enggak di dulu tertera Din, sekarang enggak. Ya, ya. Apalagi sekarang itu apa namanya? Nama dan nomor telepon kan dibintang-bintangin tuh kan.
1: Iya, benar.
0: Kayak datang ke sini itu A dan I. Siapa ini?
1: Siapa AI?
0: Ini siapa mengkira-kirakan nama A dan I di sini ya? Gitu.
1: Oh.
0: Dirahasiakan sekarang kalau itemnya itu.
1: Oh, gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, Mbak Dian.
0: Halo, Mbak Dian.
1: Tasya Seino katanya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau aku tergantung sih, kalau barang penting langsung tak buka, kalau enggak tak taruh aja dulu. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Beram menindas, semangat siaran. Thank you.
0: Terima kasih. Ada Gustu. Ini requestnya Blackpink. Oh, Lisa yang goals katanya. Baiklah, terima kasih.
1: Oke, okay, terus ada Kak Giri Mahendra. Lagunya One Direction Still My Girl katanya.
0: Oke, okay, siap. Satu persatu lagunya kita siapkan dulu ya guys.
1: Yes.
0: Yang masih mau request lagu silahkan.
1: Yuk, boleh. Yuk, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @pinavembali. Twitter X juga di @radipinavem dengan formatnya nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa. Salam-salamnya, minifotnya juga jangan lupa. Kalau misalnya paket Anda datang, tim yang mana nih Anda nih?
0: Ayo.
1: Langsung unboxing kah? Atau nunggu waktu dulu? Atau udah di-unboxingin gitu ya?
0: Mm-mm.
1: Boleh langsung cerita aja.
0: Yuk cus, kita tungguin sampai jam 8 malam.

0: misalnya Anda nih sahabat Kumen FM sudah siap untuk cari kampus yang berkualitas, terus habis itu punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian Anda, jawabannya cuman di Universitas Warmadewa loh ya. Ini penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh nih. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ini ditutup baru ngambil keputusan kan.
1: Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Penmaru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, kalau misalnya Anda sudah bekerja, mau sambil kuliah, bisa dong daftar aja di program reguler B. Kuliah jalan, tetap cuan juga dong.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja ya. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: traffic light, traffic light.
1: Kita lihat dulu kondisi jalanan di kota Denpasar dan sekitarnya, Din, ya. Kita mulai dari Jalan Raya Dalung dulu. Ini sudah mulai macet ini. Dari pertigaan Made Bulet itu sudah mulai macet. Dua arah bahkan. Sampai dengan di Simpang Bangsal. Kemudian di Simpang Panji sudah mulai padat juga. Di Jalan Raya Padang Luwinya sepanjang jalannya landai. Di persimpangan dengan Dalung Permainnya agak sedikit padat aja. Kemudian ke arah Simpang Ketutbal. Ini dua arah jalannya nih macet. Kemudian di Simpang Kerobokan dengan Gatsu Barat ramai aja. Di Simpang Kebawah Iwo Utara dengan Gatsu Barat terpantau agak sedikit padat. Kemudian di arah utaranya, ini di jalan mana ini, di Gunung Galunggungnya padat sedikit aja. Ke arah utaranya ramai aja. Terus di Simpang Cokro, udah nih, di Bulu Indah dulu ya. Kargo Perma ini padat 4 arah. Kemudian di Pidadanya ramai. Simpang Cokronya padat aja di 4 arahnya. Kemudian Simpang Ahmad Yani di Gatsu Tengahnya terpantau padat juga. Ahmad Yani Utara dengan Kenarok juga sedikit padat ya. Di Gatot Subroto Tengah persimpangan dengan Jalan Nangka ini sudah mulai macet dari arah Simpang Suli. Itu sudah mulai macet 1 arah. Kemudian ke arah utaranya di Simpang Kemuda dengan Jalan Antasura ini macet juga. Di Jalan Seroja ini padat dari Gang Belimbing sampai dengan di Gang Tibah, itu padat aja. Kemudian di Jalan Seroja Simpang Gatsu, Gatsu Timur ini macet 4 arah juga. Di depan Living World-nya juga padat banget. Di Simpang Terengguli dengan Gatsu Timur juga padat. Ke arah utara Jalan Terenggana sampai dengan di Simpang Jalan Siulan itu macet 1 arah aja ke arah utara. Terus di Simpang Topatinya padat ya 4 arahnya. Silakan.
2: Ini dari Jalan Kubu Iwo Selatan sahabat Pinabam ke Jalan Gunung Sayang itu padat sekali ya. Terus di Jalan Gunung Tangkuban Perahu juga itu juga padat sekali. Terus di Jalan Gunung Andekase cukup aja sahabat Pinabam. Lanjut ada kemacetan lagi di perempatan Jalan Bulu Indah dan Jalan Gunung Agung itu ya. Di arah Jalan Mahendra Data Utara itu juga padat sahabat Pinabam. Lalu akan menemukan kepadatan lagi di area Jalan Gunung Agung menuju ke Jalan Gunung Merapi. Itu padat sahabat Pinabam. Di Jalan Setiap Budi juga padat ya sahabat Pinabam. Lalu ke arah Jalan Gajah Mada. Nah di situ juga lumayan padat ya sahabat Pinabam. Lalu di dari Jalan Gunung Kawi juga padat. Di Jalan Sulawesi sama Jalan Kartini itu padat aja sahabat Pinabam ya. Sepanjang Jalan Gajah Mada itu akan menemukan kepadatan lagi di area ke jalan mana? Di Taman Bermain Puputan sahabat Pinabam. Terus akan menemukan kepadatan lagi di area Jalan Hayam Wuruk di Jalan Melati itu cukup padat ya. Lalu di sepanjang Jalan Hayam Wuruk di beberapa titik aja yang padat seperti Jalan Nusa Indah itu cukup padat. Lalu di area ke Jalan Katrangan itu ya padat sahabat Pinabam. Terus ada kepadatan lagi di Jalan Merdeka sahabat Pinabam ya, di Jalan Hayam Wuruk di Jalan Merdeka di titik nolnya ini juga cukup padat dari Jalan Tukat Penet. Itu juga padat. Di Hang Tuah ini padat ya sahabat Pinabam ya. Apalagi dari Jalan Sedap Malam dan juga Jalan Tukat Nyali itu padat sekali. Di Jalan Hang Tuah menuju ke jalan di Simpang Sanur, Simpang Tohpati juga padat sahabat Pinabam.
1: Di Jalan WR Supratman belum ya?
2: Belum.
1: Di WR Supratman ini terpantau padat dari simpang Jalan Katrangan, Surabi, kemudian simpang Waribang, di simpang Padang Galaknya ramai aja. Simpang Sanur dari arah Padang Galak ini macet 1 arah. Ke arah selatannya dari simpang Jalan Danau Tondano ke arah utara tuh macet juga 1 arah. Depan Icon Mall ini padat banget, di simpang Tirta Nadinya padat. Simpang Pemelisan sudah mulai macet dari keluar Jalan Sukamerta. Kemudian Simpang Sanggaran macet 4 arah, Jalan Ponogoro juga macet banget yang ke arah Sesetan. Simpang Jalan Sidakari Sesetan padat, Simpang Dukusarinya padat, Simpang Pulau Selusnya ramai aja. Simpang Pulau Butongnya padat juga, Jalan Waturenggongnya ramai. Di Jalan Tukat Bilok, Tukat Baliannya padat banget, Jalan Pemuda ke Tukat Yehaya juga padat, Renon ramai aja. Tengku Umar udah ya?
2: Belum.
1: Tengku Umar ini dari depan level sudah mulai padat. Kemudian di Simpang 6-nya ramai. Di jalan pulau dari Pulau Ayu, Pulau Batanta itu sudah mulai macet 1 arah. Simpang Buaganya macet 4 arah ya. Di Jalan Gunung Soputan ini yang dari arah Imam Bonjol sampai dengan depan Tiara Soputan itu macet 1 arah. Sebaliknya setengahnya aja macet. Simpang Western Ring Road Mahendra Datanya padat 4 arah. Western Ring Road Buana Rayanya juga padat. Western Ring Road Buana Permata Hijau juga padat banget. Simpang Jalan Gunung Salak ini terpantau padat. Di Imam Bonjol, Simpang Pulau Galang juga padat dari arah selatan. Di Simpang Sunset Road, Imam Bonjol dengan Sunset Road macet 4 arah.
2: Oke. Mana lagi? Di Jalan Diponegoro udah ya?
1: Belum.
2: Ke arah Jalan Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur tuh padat sahabat Pina FM. Ini lumayan padat ya, jadi hati-hati di jalan.
1: Yes.
2: Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Erik Senjayanto, Hezky Joe, dan juga Ardhito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan siapapun yang masih belum berhasil move on.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Masih semarak Piala Dunia, sahabat Gun FM, gimana yes. Jagoan Anda sudah ada di depan mata Anda untuk di final apa enggak nih?
1: Atau yang mana tuh?
0: Atau yang mana nih? Atau yang sudah mundur, atau udah pulang aja?
1: Udah
0: balik pulang kayak Mas Halan ya, sebentar lagi akan kita omongin Mas Halan ini ya.
1: Kenapa
0: ternyata dia multi talenta, Lodin.
1: Wow.
0: Selain emang hebat ya dari segi olahraga ya di sepak bola, ternyata dia punya talenta bermusik.
1: Keahlian lain ya.
0: Iya betul, keahlian lainnya juga. Mungkin keahlian lainnya juga salah satunya adalah bisa scrolling handphone di toilet kali ya.
1: Kayaknya semua orang kayak gitu deh sekarang.
0: Iya kan? Kayak in the situation kayak lagi apa ya, kayak mau mengumpulkan inspirasi loh Din. Kadang ya, kadang itu bisa datang ketika kita lagi poop gitu ya kan.
1: Tapi bengong gak sih harusnya bukan scrolling?
0: Iya gitu. Kadang ya gak tahu ya, kayak killing time, kayak udah kebiasaan aja kayak orang-orang bener-bener gitu sih. Ya. Dulu aku pernah seperti itu. Kayak apa, pas lagi BAB ya kan, ke toilet gitu, pasti bawa handphone.
1: Oh berarti sekarang enggak?
0: Sekarang udah enggak.
1: Wow.
0: Lebih kebengong aja menikmati, wah, kucuran air. Gitu. Tapi kalau misalnya tapi sampai dengerin lagunya di luar kamar mandi, aku pakai speaker kan gitu kan. Jadi handphone tuh entah itu radio, Spotify atau YouTube gitu, aku setel itu pakai speaker. Jadi handphone tuh ada di kamar, bukan di dalam kamar mandi. Jadi biar ada yang nemenin aja suara sayup-sayup gitu kan. Sambil karaoke dikit. Gitu dulu ya pernah. Jadi main handphone kayak scrolling medsos kayak gitu kan, sambil cari inspirasi kadang sambil di toilet. Kalau sekarang sudah enggak.
1: Kenapa tuh, ada sesuatu yang bikin enggak?
0: Enggak aja sih, karena apa ya, kayak kok lama ya jadinya ya gitu loh, mikir kok udah lama banget. Kadang sempat dulu waktu itu kram kaki kan. Jadi kayak kram, aduh ngapain ya lama-lama kayak gitu kan. Mikir juga.
1: Langsung terus berubah ya.
0: Berubah haluan aku habis itu. Terus habis itu sempat baca-baca juga. Terus ada pengalaman teman juga kayak bengong, nongkrong lama di toilet. Ya akhirnya ada itu, kena penyakit gitu kan. Itu sih yang kayak Dinda bilang tadi kan, sempat kan ada pengalaman teman juga kan.
1: Iya ada loh teman Dinda yang dia lama main HP ya di toilet, terus dia kena ambeien gitu, jadi operasi gitu loh.
0: Iya,
1: itu kan? Baru banget terjadi.
0: Baru banget terjadi.
1: Iya, 2 mingguan itu ya tak jenguk.
0: Oh gitu. Itu guys, seperti itu. Nah, kalau Anda, kalau Dinda gimana?
1: Sering.
0: Jujur
1: ya.
0: Wah, jujur dia sering, guys.
1: Jujur sering, tapi kadang bawa HP, kadang bawa buku kecil gitu loh. Karena kan
0: ada bawa buku, apa enggak basah?
1: Enggak, makanya taruh di samping itu. Jadi waktu udah selesai taruh di samping, keluar. Itu lebih cepat sih biasanya.
0: Oh gitu.
1: Lebih cepat ngerasa dibandingkan kalau scrolling tuh kayak pengen aduh taruh.
0: Oh, lanjut.
1: Tapi
0: terus
1: setelah gitu. Setelah kejadian itu langsung diingetin sama temennya, jangan gitu. Kayak gini ya, sakit banget tau gitu. Langsung refleksi diri, iya juga ya, jangan mau.
0: Ya guys, kayak gitu jadinya. Itu sih kalau kita berdua. Kalau Anda, coba buat pengakuan, apakah Anda suka main handphone di toilet? Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau enggak juga kenapa?
1: Yes, ya? Alasannya apa? Coba dikasih tahu. Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinfm Bali. Twitter S juga boleh di @radiopin. Dan sekarang kita bakal ngomongin Halan.
0: Rumors. Kenapa dia Mas Halan, Dinda?
1: Jago loh.
0: Jago apa sih dia?
1: Siapa sih yang gak kenal sama Erling Halan gitu ya?
0: Iya loh.
1: Yang belakangan ini lagi viral banget di media sosial.
0: Betul.
1: Siapa sangka pemain berjuluk Cyborg ini ternyata punya bakat terpendam yang lagi trending banget. Jadi apa tebak?
0: Ayo jadi apa?
1: Rapper.
0: Oh baiklah. Rapper. Ternyata awal dari Erling Halan ini adalah seorang rapper, guys.
1: Yes.
0: Jadi ini bukan hobi baru dari Halan juga. Ternyata Halan sudah pernah berkecimpung di dunia tarik suara sejak dia masih ABG kemarin. Jadi belakangan juga nama Halan kan viral tuh di media sosialnya, Din ya. Ini bukan karena emang dia pinter main bola. Ini karena emang karir musiknya yang mendadak melejit lagi ya. Jadi jauh sebelum namanya mendunia seperti saat ini di tahun 2026 ini ya, tepatnya 10 tahun lalu, Halan yang berusia 16 tahun waktu itu ternyata punya grup loh, Din. grup rap bernama Flow Kings. Wih, Kings banget gak tuh?
1: Grup musik itu didirikan Halan bersama teman-temannya ya. Halan menggunakan nama panggung Link. Salah satu karya mereka yang paling ikonik itu berjudul Kai Gojo. Nah, video klip jadulnya memperlihatkan Halan sedang asik nge-rap dengan gaya khas remaja masanya. Sempat jadi bahan pembicaraan juga untuk beberapa tahun yang lalu bagi para fansnya gitu.
0: Oh, baik. Kalau Anda nih sahabat Kumai FM pengen tahu, coba cari aja di YouTube, sudah ada kok video klipnya ya. Jadi lagu Kai Gojo ini viral lagi setelah dipoles ulang sama DJ ternama dunia asal Norwegia, Kaigo. Udah tau lah ya musik-musiknya Kaigo ya. Jadi versi remix ini langsung melejit dan juga berhasil memuncaki tangga lagu di Spotify di Norwegia tepatnya, dan gak cuma di negara asalnya juga. Jadi potongan lagu ini juga sempat viral juga di TikTok, di Reels juga sebagai backsound video gol ikonik sang Halan.
1: Keinget banget lagi mukanya dia yang
0: iya. Mukanya yang
1: ekspresif. Majunya maju tuh ya.
0: Gitu ya. Iya loh, itu dia Halan Cyborg guys. Coba kalau misalnya pengen tahu, cus cari tahu ya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your...
2: That's your signal. That means we have to go now.
1: Yeah.
0: Movie review.
3: Pimpin FM Your Sweet Music Station, siapa sih yang gak mengenal Christopher Nolan? Setelah sukses besar lewat film Oppenheimer, sekarang sutradara yang satu ini sudah merilis film terbaru yang 100% di-shooting menggunakan kamera IMAX. Cerita diambil dengan latar belakang kisah epik Yunani. This is The Odyssey.
4: No one could stand between my men.

0: promise me you will come back?
1: What if I can't?
2: The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Raja Ithaca bernama Odysseus yang diperankan Matt Damon, yang berusaha pulang ke kampung halamannya setelah berakhirnya Perang Troya. Perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi pengembaraan selama bertahun-tahun ketika ia harus menghadapi berbagai makhluk mitologi seperti Cyclops Polyphemus, Sirens, hingga Nimfa Calypso, sembari berjuang untuk kembali berkumpul dengan istrinya, Penelope, yang diperankan Anne Hathaway, dan putranya, Telemachus, yang diperankan Tom Holland. Selain dibintangi tiga aktor utama tadi, The Odyssey juga menampilkan bintang-bintang besar lain seperti Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Merton, Zendaya, dan Charlize Theron. Yang menarik, dalam produksi filmnya, Christopher Nolan turut dibantu oleh sang istri, Emma Thomas. The Odyssey tayang mulai 15 Juli di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
11: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
12: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: kita love banget sih sama kakakku, makasih lo ya.
1: Terima kasih lo Kak Putri, terima kasih banyak beneran datang lo, maca hijau-hijau itu.
0: Tiba-tiba ya.
1: Tiba-tiba lo, kaget lo.
0: Aku ditelepon kan, mas bener di Penguin, siapa nih, ada apa nih gitu. Driver datang, bawain kopi, bawain maca.
1: Aduh thank you so much.
0: Makasih lo
1: Kak Putri.
0: Gunggek Putri Jogek Wati, ya.
1: Hati-hati. Masih didengar ya nih ya?
0: Ya semoga ya, masih denger ya, lagi di jalan kayaknya dia, atau enggak lagi ngopi ya udah happy.
1: Ya hati-hati lah pokoknya lah.
0: Pokoknya selamat menikmati kopinya juga ya.
1: Yes, thank you so much.
0: Yang lagi menikmati handphone juga di toilet, coba mana suaranya.
1: Siapa tahu lagi dengerin Penguin di toilet. Who knows.
0: Ya ampun. Bau dong.
1: Bau dong.
0: Jangan sampai ya. Tapi emang gimana, coba jujur sama kita ya. Yes. Apakah Anda salah satu tim orang yang lagi suka menikmati handphone di toilet ya? Kalau iya alasannya kenapa, kalau enggak pun alasannya kenapa, itu obrek kita ya.
1: Yes. Yuk, kalau misalnya ada bisa langsung cerita-cerita aja, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfm Bali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
2: Obrolan sore.
1: Nah, ini Rama yang bergabung nih, kayaknya Rama ya. Ngerasa relate gitu ya.
0: Iya dong. Wah, gini banget nih obrengnya ya.
1: Gini banget obrengnya.
0: Ada dari siapa Din yang ada pertama?
1: Ada Bligus Bawel.
0: Halo, oke. Halo. Dari atas dulu ya.
1: Yes, lagi dari atas dulu.
0: Oke, boleh.
1: Katanya ikutan obre, menurut saya gak suka main HP di toilet. Kok alasannya mengganggu ketentraman dan kenyamanan?
0: Asyik ketentraman kenyamanan. Emang kamu lagi pup di maling, Gus? Tentram dan nyaman banget nih.
1: Tentram dan nyaman.
0: Astaga, ya yes. Deh. Ada siapa? Apa lagi ya, Botin, ini Mbok Tin, dia minifone. Mbok Dian, kalau Mbok Dian katanya gak pernah ke toilet bawa handphone karena gak suka lama-lama dalam toilet gitu katanya. Ya deh, ya makasih.
1: Terus ada Papa Oki. Diriku tidak pernah ya main HP di toilet atau kamar mandi karena pasti riweh, takut basah juga HP-nya. Iya sih.
0: Iya benar.
1: Mecelempungnya nan.
0: Nih, keluar lo gate bulelenge. Mecelempungnya nan.
1: Mecelempungnya nan.
0: Makasih ya Pak Oci ya.
1: Thank
0: ada
1: you.
0: Budayu juga tadi lagunya sudah, dia ikutan obrenya adalah enggak suka katanya bawa HP tuh titik gitu ya. Fokus aja tujuan air harus dibuang. Jadi enggak pernah bawa handphone ke toilet kayak orang penting aja tuh. Ya siapa tahu kan Budayu bebeknya nelpon ya kan pas lagi gitu.
1: Hunus ya.
0: Iya. Siapa tahu kan penting gitu kan.
1: Iya penting.
0: Budayu. Siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada Mbak Juninati.
0: Halo Mbak Jujan.
1: Pernah tapi sering bawa HP ke kamar mandi. Biasanya kalau lagi sakit perut tuh sambil nunggu, sambil nonton drakor atau baca novel gitu kan nih.
0: Bentar dulu. Pernah tapi sering. Coba Din, kamu sebagai duta bahasa nih ya. Pernah tapi sering. Konteksnya
1: sering
0: gimana?
1: Sering tuh dari pernah ya.
0: Konteksnya gimana tuh Din?
1: Konteksnya gimana tuh? Mungkin sering artinya ya.
0: Oh gitu.
1: Ya pernah dan sering melakukan itu mungkin.
0: Oh gitu.
1: Berarti bukan tapi dan.
0: Dan salah ini. Pernah dan sering, bukan tapi. Ada excuse aja, typo enggak ada typo. Saya tidak sering.
1: Oh, pernah tapi enggak sering.
0: Apa sih?
1: Ya gitu deh, pokoknya pernah sesekali.
0: Oh gitu, intinya gitu, pernah yes. Tapi sering.
1: Enggak sering.
0: Apa sih?
1: Sebol. Ini kan udah di bawahnya tidak
0: sebol
1: sering.
0: Banget. Sebut saja Juninate, nyebelin
1: yes.
0: Ada siapa lagi ikutin?
1: Ada, mau Kutut Badung?
0: Kutut Badung, enggak.
1: Oh, lucunya.
0: Gemas sekali
1: gemas.
0: Cucunya. Ada Papang.
1: Pernah tuh bawa HP ke toilet karena Penguin request. Oh, belum request di Penguin. Belum dibacain katanya, jadi sambil mandi ngedengerin baca dari Penguin sambil gosok gigi. Woi.
0: Pang, mandi-mandi aja, mandi. Pang. Pup-pup aja, Pang. Gak usah dengerin Penguin dulu. Astaga Tuhan. Emang agak riwah masnya satu ini ya.
1: Gimana tuh cara yang angkat satu di sini? Ini
0: iya.
1: Beriuk-beriuk, woi.
0: Terus abis itu gosok gigi lagi.
1: Aduh.
0: Ih. Papang memang. Oji, selamat sore Wak Oji, apa kabar?
1: Ini lebih gong.
0: Kamu bawa laptop.
1: Aduh.
0: Cuman bawa laptop doang. Aku ada TV di toilet, jangan sedih.
1: Aduh, laptop.
0: Anyway ya, ini Sultan kita, Dinda. Jadi mantas. Emang dia kalau misalnya gimana tuh harus ini on gini terus, on schedule ya.
1: On schedule ya.
0: Online terus pokoknya. YouTube-nya online dia.
1: Oh, pantas. Ya, biasalah. Ya. CEO ya, CEO.
0: CEO yang lagi up gitu ya. Yang lainnya mungkin yang punya kebiasaan bawa handphone ke toilet, coba buat pengakuan sama kita dong.
1: Yes, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, cus. Facebooknya boleh di @pingin_fm Bali. Twitter S juga boleh di @radiopinginfm. Cus.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Obrolan sore.
1: Yuk, coba masih ada yang mau buat pengakuan nih.
2: Yang masih ada yang mau jujur.
1: Masih ada yang mau jujur nggak? Kalau misalnya ke toilet bawa handphone, yeah. Atau misalnya Anda tipikalnya no bawa handphone ke toilet ya. Kalau kata Mbok Rom-Rom, kalau ke toilet ya nggak pernah lah lama-lama di sono, nggak bawa HP juga, ngapain di toilet lama-lama jongkok, kaki sudah kesemutan. Coba goyang semut dulu, Mbok Rom.
2: Goyang semut dulu biar nggak kesemutan.
1: Iya benar, biar semutnya hilang.
2: Terus ada Mbak Rima juga.
1: Halo Mbak Rima.
2: Lagunya Beautiful Now dari Benson Boone. Okay. Kalau aku pasti bawa HP ke kamar mandi kalau misalnya lagi BAB biar enggak bengong-bengong banget katanya.
1: Oh baik.
2: Atau kalau untuk mandi buat putar lagu biar bisa nyanyi-nyanyi. Atau yang paling penting, aku tuh paling takut kalau tiba-tiba ada apa, misalkan kekunci kamar mandi dan lain-lainnya, jadi bisa hubungin orang katanya.
1: Oh gitu. Lebih ke ketakut aja kalau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baiklah. Ya. Okay. Makasih yang udah ikutan Ubre ya. Yes. Nah, sekarang kita ungkap ya faktanya ya.
2: Yes.
1: Ini ada dampak kebiasaan main handphone di toilet yang perlu Anda ketahui, sahabat Kuna FM ya. Ini enggak main-main loh ya. Karena emang kita enggak main-main, kita mau baca ya.
2: Yes. Pertama,
1: jadi handphone kayak Dinda ya, ini kan menjadi barang yang sangat sulit untuk dilepas, apalagi kalau misalnya baru bangun tidur. Hal yang paling utama dicari adalah handphone.
2: Nah, ayo siapa
1: ya
2: tuh?
1: Ya kan, siapa kan? Apalagi ke toilet sekarang juga main handphone juga ya. Dan ini pun alasannya banyak, seperti untuk mengusir rasa bosan. Ada tadi kan Mbak Rima biar gak terlalu ngekrik juga sambil nyanyi-nyanyi ya.
2: Biar gak bengong gitu ya.
1: Bengong juga ya kan. Terus untuk apa, jaga-jaga kalau ada insiden gitu kan. Tapi gak banyak yang tahu nih bahwa handphone ke toilet ternyata bisa berdampak buruk loh ya. Nah, Anda bisa mengalami masalah pencernaan, masalah pada otot juga, dan sampai dengan risiko kesehatan lain akibat kontaminasi bakteri di toilet. Tuh. Coba dindin apa yang pertama.
2: Ya? Pertama terkena infeksi ya, mengutip dari CNN Indonesia, toilet adalah sarang bakteri dan juga virus penyebab penyakit yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, bakteri itu kayak Escherichia coli bisa menempel di ponsel saat seseorang membawa HP ke toilet. Nah, ketika tangan memainkan HP dan gak sengaja nyentuh makanan atau wajah, bakteri itu bakal masuk ke tubuh dan nyebabin diare atau masalah pencernaan lainnya.
1: Tuh kan. Yang selanjutnya adalah fisura ani, adalah kondisi di mana ketika muncul luka pada anus karena terlalu lama duduk di toilet sambil memainkan ponsel. Jadi kondisi ini memunculkan rasa nyeri luar biasa saat buang air besar dan juga pendarahan ringan. Selain itu juga ya, luka pada bagian anus ini juga bisa disebabkan karena terlalu keras dan juga terlalu lama nih mengejut gitu ya. Makanya terlalu lama ngedennya. Karena itulah ketika ingin ke toilet sebaiknya handphonenya dijual. Oh enggak ya.
2: Enggak dong.
1: Handphonenya taruh dulu di luar supaya enggak menimbulkan masalah yang serius untuk kemudian hari ya.
2: Separah itu ya.
1: Betul.
2: Terus menyebabkan wasir juga. Nah, mengutip ini dari Conservation, sebuah studi menjelaskan kalau memainkan ponsel di toilet dapat meningkatkan risiko wasir sebesar 46% loh. Besar juga
1: guys.
2: Ya. Biasanya orang hanya membutuhkan waktu sampai 3 menit aja di toilet. Namun bagi mereka yang sambil bermain ponsel itu bisa ngabisin waktu lebih dari 5 menit.
1: Iya emang.
2: Karena kan enggak ngeh gitu ya, scrolling.
1: Iya, kebablasan deh.
2: Kebablas deh jadinya. Wasir adalah kondisi pembuluh darah di sekitar anus itu ngalamin pembesaran dan kondisinya bertambah buruk ketika ada tekanan di anus.
1: Nah
2: makanya kalau duduk terlalu lama di toilet akan memberi tekanan berlebihan pada anus sehingga meningkatkan risiko wasir.
1: Tuh kan, jangan sampai lo ya, sakit banget tuh nanti itu kan. Yang selanjutnya ini akan menyebabkan hernia hiatal. Jadi hernia hiatal ini adalah kondisi di mana ketika bagian atas lambung tampak menonjol dan juga masuk ke rongga dada melalui lubang kecil di otot diafragma. Jadi faktanya ya Din ya, duduk terlalu lama di toilet saat buang air besar sambil main ponsel ini bisa meningkatkan resiko hernia hiatal tersebut. Jadi kondisi medis ini dapat menimbulkan rasa gak nyaman di tulang rusuk dan juga dada. Sakit dadaku mulai merindu gitu kan.
2: Kubayangkan jika
1: ayo apa,
2: lama-lama di toilet.
1: Iya. Kubayangkan jika lama-lama di toilet sakit dadaku jadinya ya. Terus habis itu sakit perut juga. Terus gangguan pencernaan lainnya. Jadi pengobatan hernia hiatal ini bisa melalui obat-obatan, atau jika kondisinya sudah parah beberapa orang membutuhkan operasi.
2: Aduh. Terus yang terakhir, resiko pada perangkat. Dampak terakhir adalah membawa ponsel ke toilet itu bisa menyebabin kerusakan pada perangkat itu sendiri.
1: Jelas.
2: Air toilet mengandung zat kimia yang mempengaruhi kinerja ponsel sehingga menyebabkan korosi.
1: Nah,
2: nggak cuma itu ya. Kalau terlalu sering membawa ponsel ke toilet bisa aja kita nggak sengaja menjatuhkannya ke wastafel atau toilet sehingga mengalami kerusakan permanen.
1: Nah, ya kan?
2: Jangan sampai ya
1: guys, selain dari kesehatan, ponsel juga bisa terganggu kesehatannya guys.
2: Iya, nambah jadinya uang pakai beli ponsel.
1: Iya kan? Daripada nambah uang ponsel, nambah uang berobat, mending gak usah.
2: Jangan bawa handphone.
1: Jangan bawa ya.

0: Welcome to the Music Station.
1: Find your belly.
0: Abrakadabra. Jadi apa? Prok. Lagunya spesial buat Papa Tuoci yang sudah request lagu ini ya.
1: Thank you, Papa Tuoci.
0: Selamat malam yang lagi di TikTok live. Boleh langsung kepoin kita berdua di @penguinfmbali. Halo.
1: Halo
0: teman.
1: Halo teman-teman.
0: Halo teman-teman. Semua.
1: Hari ini kami
0: mau siaran gimana?
1: Siaran gimana?
0: Mau
1: makan.
0: Halo Kak. Halo teman-teman. Halo, kami mau makan. Aku lagi belajar guys,
1: yes.
0: Jadi diajarin Dinda bahasa isyarat.
1: Masih
0: gitu.
1: Dikit-dikit loh bisa.
0: Gak apa-apa, aku juga pengen tahu.
1: Iya, nanti belajar bareng ya.
0: Iya, buat yang kalian yang tahu boleh di TikTok boleh tuh.
1: Oh, ajarin dong kami.
0: Iya, ajarin kami. Ajarin gimana? Ajarin belajar gimana?
1: Belajar gini.
0: Belajar kami.
1: Bisa.
0: Gitu ya guys, mohon maaf loh kalau salah.
1: Sebelah lagi udah pro nih kita ya.
0: Wah, maaf lah kalau salah ya. Selamat malam dulu yang udah request. Selamat malam yang baru muncul juga. Masih bisa yes. Request lagu favorit sampai jam 8 malam aja.
1: Betul.
0: Kami masih di Penguin. Gitu.
1: Penguin gini.
0: Halo teman. Kami masih di Penguin. Gitu.
1: Gitu ya, yeah. Penguin ini ya.
0: Gini ya. Selamat malam dulu deh buat Agus Ade.
1: Malam.
0: Lagunya coba kita siapkan ya, kayaknya ada yang soundwave deh. Salam, salam gitu ya. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi belum disapa?
1: Gustu.
0: Apa nih?
1: Ikutan nobrek katanya.
0: Oke, boleh tuh.
1: Kalau di toilet tidak pernah, tapi di toilet umum kayak mall atau restoran pernah banget. Pas BAB untuk mengusir rasa bosan, menghindari momen canggung atau karena takut ketinggalan informasi atau FOMO kok nih.
0: Kamu ngapain di toilet
1: umum?
0: Umum, kamu semakin lama akan semakin dobrak kamu, Gustu. Jangan lama-lama toilet umum ya. Semua juga punya ini. Kepentingan di situ.
1: Mungkin biar enggak gini kali.
0: Apa?
1: Ngapain ya? Udah main.
0: Tapi beberapa.
1: Tapi yang lama-lama.
0: Iya, tapi beberapa toilet di mall sudah ada lagunya di.
1: Oh iya benar sih.
0: Udah ada
1: sih,
0: musiknya
1: ya.
0: Juga. Ngapain sih Gusto? Ih.
1: Sambil gini.
0: Ada Mbak Rima, selamat malam. Lagunya Beautiful Now, coba nanti kita siapkan ya. Terima kasih. Ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Titin tadi lagunya Blue Yungkai.
0: Heeh, Yungkai yang Blue.
1: Mini vote-nya.
0: Gimana tuh?
1: Biasanya tergantung mood katanya, bisa langsung Robert, bisa dilempar dulu, nanti kalau udah ngapa-ngapain ntar lihat ada notif yang belum kebaca, paket dikirim lah, paket sudah diterima lah, baru ingat ambil paketnya.
0: Oh, ibunya terlalu sibuk ya. Lagi di pantai dia guys.
1: Oh.
0: Lagi nyobain air laut masih asin apa enggak. Oh, kan iya. Singlah gaya kan, emang mulu singlah gaya ini ya.
1: Membuat garam mungkin.
0: Oh, enggak tahu lah ya, dia mau manen garam kayaknya.
1: Manen garam mungkin.
0: Gus Bawa, selamat malam. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan coba disiapkan ya. Kalau Gus Bawa ada paket langsung dibuka waktu itu juga. Oke deh. Terima kasih.
1: Okay.
0: Ada
1: Nazar.
0: Nazar, iya Nazar. Requestnya apa?
1: Lagunya Alex Warren yang Ordinary katanya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya Mama Yuna, lagunya Michael Surok yang ini yang ini ya, Take Me To Your Heart itu lagunya ya. Take Your Heart My Heart. Mama Yuna nih emang ya, dasar ya. Ada siapa lagi?
1: Terus ada Ninda dari Bandung.
0: Halo Ninda.
1: Selina Grace Sumpah Mati katanya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Jujan tadi udah. Mbak Tur Badung lagunya Dermot Kennedy Kiss Me sudah disiapkan. Salamnya untuk cucuku tersayang. Selamat tugas ya. Katanya buat Dinda sama Bram. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus ada Bapak Oki.
0: Apa
1: Bapak Oki lagunya Gaga, Lady Gaga yang Abrakadabra.
0: Sudah.
1: Terus
0: Minivote-nya?
1: Minivote-nya diriku tim yang biarkan aja, nanti aja dibuka. Tapi kalau ada anak-anak otomatis langsung minta dibuka.
0: Iya. Katanya minggu didengerin di toko Nadimart Jalan Kartini. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Di Nadimart.
1: Lagi beli apa?
0: Request dong kalau kita siaran. Katanya lagunya bagus-bagus. Pengakuan jujur pegawainya katanya. Kebetulan mampir belanja. Kok
1: iya,
0: dengerin
1: soalnya
0: Penguin.
1: Request ini bagus-bagus.
0: Iya dong. Anda yuk, yang request yuk. Siarannya ya kita berdua gitu. Cus ya Nadimart. request. Ya, Nadima Jalan Kartini.
1: Yes, langsung ya nih kita kasih tahu langsung ya Nadima di 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavam Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinavam. Apalagi kalau misalnya mau nonton live TikTok kita boleh langsung ke @pinavam Bali. Iya.
0: Bisa banget. Yes. Ada Mbak Ayin selamat malam, terus ada Ketut Pondok juga selamat malam. Udah semua ya?
1: Tian, Mbak Tian.
0: Mbak Tian.
1: Westlife, I Lie May Love On You.
0: Oke, okay. Sudah lagunya juga ya.
1: Yes.
0: Kadek Giri udah juga ya?
1: Udah.
0: Oke, okay, udah semua ya. Terima kasih yang udah request lagu. Yang masih mau request, cus kasih tahu kita langsung ya, Din ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai nanti di jam 8 malam masih kita live juga di TikTok @penguinfmbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Tuh, wow banget. Cekrak guning, rang guning.
1: Pak Dungning, ning Pak Dungning.
3: Nantilah ya, itu ya kita ngomongin itu ya. Tapi kita mau ngomongin sesuatu yang luar biasa dulu, Din. Ini kisah haru dan juga gimana ya, membanggakan sih ya, salah satunya ya. Karena ini ada kisah haru, bayi baru lahir ini bisa jadi penyelamat kakaknya yang sakit parah loh, Din ya. Jadi ada satu artikel yang kita kutip dari detik.com nih, sahabat Kuna FM, dilansir dari juga SIMP. Ini kisah mengharukan datang dari seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Guangdong, China, bernama Xiaoyuan. Ini sudah bertahun-tahun hidup dengan penyakit darah talasemia. Dimana Xiaoyuan ini akhirnya perlahan pulih berkat transplantasi stem cell dari adik laki-lakinya yang baru banget lahir loh, Din.
1: Terus Xiaoyuan ini diketahui mengidap talasemia ini sejak usianya baru 3 bulan, masih kecil ya. Talasemia merupakan kelainan darah bawaan yang membuat tubuh kesulitan memproduksi hemoglobin secara normal. Nah, karena penyakit tersebut, pertumbuhan Xiaoyuan ini terganggu. Di usia 15 tahun, tinggi badannya tuh cuma sekitar 140 cm dengan berat tubuhnya di 25 kg.
3: Sangat kurus ya. Jadi selama bertahun-tahun nih, sahabat Kuna FM, Xiaoyuan ini hanya menjalani transfusi darah rutin saja. Jadi kondisi ekonomi keluarga juga membuatnya enggak mendapatkan pengobatan secara optimal. Jadi kondisi Xiaoyuan ini juga mulai mendapatkan perhatian publik di tahun 2018 ketika limpanya ini membesar sampai harus diangkat lewat operasi. Setelah kasusnya diberitakan di media, dia akhirnya menerima bantuan pengobatan yang lebih baik gitu, Din.
1: Dokter kemudian menyarankan keluarga Xiaoyuan ini untuk nyari donor stem cell yang cocok melalui bank donor atau dari daerah tali pusar saudara kandung. Daerah tali pusar ini diketahui menjadi sumber penting stem cell hematopoietik yang dapat membantu pengobatan berbagai penyakit darah.
3: Oke, tapi ya ini kan masalahnya adalah kalau misalnya menyimpan darah tali pusar ini bukan perkara yang murah ya. Jadi di China aja biaya penyimpanan darah tali pusar selama 20 tahun ini mencapai 20 ribu yuan. Kalau dirupiahkan sekitar 51 jutaan, ini cukup mahal. Jadi Xiaoyuan juga bahkan sempat merasa nggak enak kepada keluarganya. Dan dia pernah mengirim pesan kepada ibunya bahwa dirinya tidak ingin menjalani transplantasi karena kondisi ekonomi keluarganya yang sangat sulit. Jadi di tahun 2021 nih, adik bungsu Xiaoyuan ini lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan darah sang adik ini memiliki kecocokan dengan darahnya Xiaoyuan yang menurut dokter sudah cukup nih untuk bisa menjalani transplantasi.
1: Nah, setelah dapat bantuan donasi dari banyak orang, Xiaoyuan ini memperoleh transplantasi gratis ya pada April 2026.
3: Kemarin ya.
1: Iya, kemarin. Kini kondisi Xiaoyuan ini disebut terus membaik. Dokter mengatakan fungsi pembentukan darah di tubuhnya perlahan mulai pulih kembali.
3: Wow, ini kisah yang sangat menyentuh, guys. Jadi dari saudara juga akhirnya bisa menolong, dan semoga Xiaoyuan ini juga hidup lebih sehat dan bahagia lagi ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: gimana Pemirsa Sweet Music Station?
1: Find your balance.
0: Yes, sudah mau jam 8 malam. Terima kasih lo buat Anda yang sudah meramaikan tadi di TikTok. Ada Edo, ada Arimun, ada
1: Dian.
0: Mbak Dian,
1: Gustu,
0: Gus Bawa, Mbak Romi, iya, terus banyak. Ada Kay. Ini lagunya tadi requestnya Raisa Bila, nanti jadi closing ya.
1: Yes.
0: Siapa lagi ya? Banyak ya. Ada tuh Bang Ado juga tadi, terima kasih.
1: Purti.
0: Halo, beli Purti. Oh ya, Purti Yase. Iya, betul.
1: Budayu
0: juga lagi mandi, udah selesai kayaknya ya.
1: Iya, terus ada Kak Edo juga.
0: Siapa lagi ya? Udah semua ya?
1: Heran Mrai.
0: Oke, baik. Ada Amin Mimbar juga, selamat malam yang sudah nyapa kita di WhatsApp. Terima kasih Amin ya.
1: Thank you so much.
0: Iya, betul sekali.
1: Minivote-nya katanya saya sih biarin aja dulu, nanti kalau waktu expired baru saya buka. Expired.
0: Kasihan loh expired nanti sekading-kading.
1: Ditunggu ya kontennya ya.
0: Ya tunggu aja ya guys ya. Kalau gitu Bram Dinda pamit dulu ya hari
1: pamit
0: ini
1: ya.
0: Kita ketemu lagi di hari Selasa.
1: Yes.
0: Iya, kalau Dinda enggak sibuk dia ya.
1: Enggak dong.
0: Biasanya sibuk
1: banget.
0: Thank
1: you ya udah menemani ya.
0: Betul.
1: Nanti ketemu lagi kita.
0: Betul.
1: Minggu depan.
0: Iya, abis ini request sama Suma Wijaya sampai jam 12 malam. Yo.
1: Bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah, yang mau cerita juga boleh. Cerita apa nih kita malam hari ini? Langsung aja pokoknya joinan, gabung langsung di TikTok kita di @pinguinfmbali, ngobrol bareng Sumpah Wijaya. Dan yang mau streaming juga bisa langsung yuk dikirim ya requestannya, nanti langsung didengerin di live.radiopinguinfm.com. Selagi yang mau streaming nanti boleh langsung gabungan ya di live.radiopinguinfm.com, dan yang mau request dan juga kirim-kirim salam langsung aja dikirim di WhatsApp, Telegram bisa, sosial media kita juga bisa, Instagram juga, fanpage, Facebook. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

0: Satu lagu dari Hindia, sahabat pengguna FM, Everything You Are. Siapa nih yang suka lagu ini? Yuk kita nyanyi bareng sambil request lagu. Lagu apa nih yang mau dengerin malam hari ini bareng Suma Wijaya? Biar langsung siap-siapin sampai nanti di jam 12 malam. Yang mau kirim salam, sapa juga bisa ya. Mau ngobrol, mau cerita hari ini bisa banget. Sekarang saya udah live juga di TikTok di @penguinfmbali. Ih, sahabat pengguna FM, boleh gabungan, ramaikan malam hari ini. Udah ada Mama Merusi, ada Pak Meta, Rosvita juga, selamat malam. Tadi ada Mbak Ketut Badung juga, ada Ketut Sukadana, selamat malam dulu. Terus ada Ngurah juga, katanya style anak touring nih, wah mantap. Anak touring atau anak kedinginan, agak-agak beda tipis ya. Jadi sekarang semua agak beda soal stylenya. Makasih loh, banyak yang bilang stylenya beda banget sekarang. Jadi yang mau lihat style Suma nih, langsung mengobrol juga dari live TikTok kita, langsung aja follow TikTok kita di @penguinfmbali. Terus langsung aja gabungan live kita. Ceritanya semua lagi jalan-jalan ke Kutub. Bisa aja Gustu. Tapi yang mau request lagu, yuk bisa sampai nanti jam 12 malam. Tapi bisa sekarang dikirim, biar langsung saya siapin dan bisa kita dengerin. Dan kalau di WhatsApp nih, sahabat PinkNFM, udah ada yang stay tune juga. Selamat malam dulu buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Requestannya lagu dari Michael Learn to Rock yang Sleeping Child. Udah semua siapin lagunya, ditunggu ya. Absen katanya. Wah gak apa-apa Bu Nana, semangat selalu ya. Happy listening buat Gustu, Dayukanya, Asri Yani, Juninati, Iga, Pancineki, Bujuro Anom. Thank you semua, stay healthy ya. Stay healthy juga buat Bu Nana dan keluarga, dan happy selalu juga. Semoga semuanya lancar. Terus ada Mbak Ketut Badung juga yang udah secure, Mbak Weisel, selamat malam. Ada Amin Mimbar, selamat malam ya, udah comeback lagi. Terima kasih, ada Motitin juga, ada Nasa. Terima kasih, nanti bakal semua siapin dulu lagu-lagunya, dan nanti bakal dibacain satu persatu di jam 9 malam. Jadi tungguin aja, stay tune terus. Memarusnya salah tempat. Oh iya, nanti ring lightnya nanti semua bakal setting lagi biar lebih bersinar ya malam hari ini. Jadi langsung aja ramein dulu dengan lagu-lagu favorit. Kalau mau dengerin lagu kesukaan, bisa langsung kasih tahu Suma Wijaya sampai jam 12. Yuk dikirim sekarang aja.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, meledakan di gudang pusat munisi Gupusmu 2 Pusat Perawatan Angkatan Darat di Jalan Raya Madiun Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis 16 Juli memakan korban. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI Brigjen Doni Pramono mengatakan, satu orang prajurit tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Penguin FM, orang yang malas bangun pagi ternyata salah satu ciri-ciri orang yang pintar. Nah, apakah Anda atau kita salah satunya? Jadi, ternyata sahabat Penguin FM ini bangun pagi ya malas gitu, itu bukan satu kebiasaan yang buruk, tapi ini ada studi menunjukkan bahwa ini adalah ciri-ciri orang pintar. Ini penelitian dilakukan oleh seorang psikologi evolusioner Inggris, Satoshi Kanazawa dan Kaja Perina, mengungkapkan malas bangun pagi sebenarnya adalah tanda orang pintar. Itu berdasarkan sebuah riset terbaru. Malas bangun pagi tidak selalu berarti buruk. Sulit bangun pagi pun mungkin berhubungan dengan menentang kebiasaan nenek moyang. Menurut peneliti Satoshi Kanazawa dan Kaja Perina, kebanyakan orang zaman dulu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Nah, walaupun menentang norma, hal tersebut dapat diartikan jika kita lebih bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan modern, dan itu merupakan sebuah tanda kepintaran. Oh, seperti itu. Jadi lebih bisa adaptasi mungkin ya. Kalau dulu jamnya memang teratur, kalau sekarang kan memang banyak kegiatan, dan sekarang kita ya bisa mengatur dengan waktu kita. Gitu maksudnya. Jadi kita pintar ngatur waktu. Wah, baru mengerti. Kalau Anda gimana?

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Fresh single on Penguin FM.

Siap menjadi anthem musim panas, DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga icon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Penguin FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia lagu dari Taylor Swift, Love Story. Gimana nih yang mau cerita tentang love story-nya? Boleh. Atau mungkin yang mau cerita tentang kegiatannya dari pagi sampai malam hari ini, bisa juga. Atau sekedar mau salam-salam sama request lagu, langsung digaskan yuk. Dikasih tahu saja semua ujinya di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Karena sekarang waktunya saya buat menyapa Anda yang udah stay tune malam hari ini sampai nanti ya. Kita bakal bersama di jam 12. Sekarang boleh kasih tahu dulu yang belum, yang lagi di jalan juga biar makin asik perjalanannya, kasih tahu dong. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Kasih tahunya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PenguinFMBali. Di X juga bisa di @Radio Penguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Saya juga masih live di TikTok di @PenguinFMBali. Ini dua kali, langsung aja yang mau bergabung, mau meramaikan, mau ngobrol juga, mau kenalan bisa banget langsung aja bergabung selagi di @PenguinFMBali. Saya mau sapa-sapa dulu deh buat yang udah gabungan dari live kita di TikTok. Ada Yoga Pratana ya, udah stay tune juga, terima kasih. Selamat malam buat Om Titin, Crazy Woman masih bergabung. Ada Gustu juga, ada Kakak Komang nih, selamat bergabung. Ada Dian Kesuma, ada Mameta Rosvita, ada Mede Suja juga selamat bergabung. Ada Vinaya Kak Ubur, ada Sunrise, dan juga ada Iketut Sukadana juga masih stay tune, terima kasih banget. Tetep layarnya juga masih kencang banget nih di 1,6K. Yuk kita gaskan terus sampai nanti di jam berapa ya. Ya, jam berapa aja, yang penting kita ramein dulu sekarang. Mau request lagu silakan langsung kasih tahu aja. Saya sekarang mau sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp. Yang belum kirim silakan dikirim dulu ya. WhatsApp Telegram sekali lagi di 0811 393 494, di 0811 393 494 ya. Dikirim sekarang sambil saya bacain dulu yang udah gabungan malam hari ini. Ada Nasar, selamat malam dulu buat Nasar. Kalau Nasar request lagunya dari The Script yang Hall of Fame. Thank you juga lagunya udah mengudara ya. Semoga sempat dengerin tadi dan happy selalu buat Nasar. Ada Gus Raditya juga, lagunya tadi adalah lagu dari DNA, More Than A Game, dari David Guetta, Megan Thee Stallion, dan AJ. Okay, udah disiapin lagunya, ditunggu aja, masih diputerin. Terus ada salam-salam juga buat Motitin. Nah, ini dia Motitin masih stay tune juga. Ada Ma'arik, hai Ma'arik. Ada Moromi juga yang udah stay tune malam hari ini, udah gabungan dari TikTok, terima kasih banget. Yang lain yuk silahkan monggo gabungan di @PenguinFMBali. Ya, kita bareng-bareng ngobrol malam hari ini. Lanjut dulu salam-salam dari Gustu. Tadi buat Motitin, buat Limar-Mar juga, buat Yoko David, buat Ojan, buat Ligus Bawa, buat Bujru Anom, ada Bunana juga disalamin. Mbak Panca, Bu Mojuninati, Kak Erik, ada Marusi, Edo disalamin. Terus ada Budayu Asriani, Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Wak Sultan Ojik, Kak Dian Kesuma, Meta Rosvita, Kak Tutik, Arimun, dan Bri Dewa juga disalamin. Oke, makasih Gustu ya. Lanjut ada Meketut Badung. Kalau Meketut ini request lagunya tadi adalah lagu Here I Am dari Bryan Adams. Udah di-play lagunya Motut ya. Salamnya untuk cucuku tersayang, selamat tugas buat semua, terima kasih. Makasih ya, lucu banget cucunya Motut. Ini imut-imut ya, lagi seneng-senengnya mungkin kita ngerawatnya karena masih lucu banget. Terus ada Mon-Mon, selamat bergabung. Makasih banget ya udah follow kita, thank you banget. Yuk ngobrol hari ini Mon-Mon, salam kenal. Ada Dekbo juga, selamat bergabung malam hari ini. Yang mau request langsung aja kasih tahu. Udah ada nomor tera di TikTok ya, di atas di 0811 393 494. Itu bisa dikirim di WhatsApp atau Telegram by chat. Nanti kasih tahu aja mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sekarang waktunya semua lagi lanjutkan untuk baca salam-salam dari WhatsApp. Selamat malam juga buat Abah Weisel yang udah menyapa dari Gianyar. Nah, Om Swastiastu katanya selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih doanya Abah Weisel. Doa terbaik juga buat Abah yang ada di sana ya. Semoga happy selalu dan bahagia selalu. Terus ada Motitin di Kerobokan. Ini lagunya tadi adalah lagu dari Home, Charlie Puth dong. Siap, udah diputerin. Lama gak lihat Suma, ganteng. Wuih, ganteng lah. Beda banget saya ya, tapi gak apa-apa. Makasih loh, udah langsung join ke live nih Motitin, langsung meramaikan. Ada Kak Gandhi juga juga, terima kasih. Ada Ma'arik juga, oh dibaca WA-nya, ya siap, nanti bakal dibaca satu persatu ya. Sesuai giliran dulu nih, ada Bigos Bawa, selamat malam buat Bigos Bawa. Request lagunya adalah lagu dari
Kesha Devlonka, Jadi Kekasihku Saja Kalau Tidak Ada, lagunya Budi Doremi, Melukis Senja. Salamnya buat Iga Panceneki, Budian Kesuma, Butitin, Budayu Asriani, Pak Caya Tanggap, Gustur Aditya, Putu Wira, Mas Astag, Agus Oki, dan Budewi Ari. Terima kasih. Makasih ya buat Bagus Bawa juga, ditunggu lagunya. Yang Suma siapin lagunya adalah lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja. Jadi tungguin, nanti bakal diputerin. Ada Gusmang juga, selamat malam Gusmang. Lanjut ada Bulana, tadi udah semua bacain. Terus ada Putu Stone ya, udah menyapa juga malam hari ini dari seputaran yang batu. Terima kasih ya Putu Stone. Ada Agus Ade, selamat malam Agus Ade ya. Terus ada Kadagiri Mahendra, kalau Kadagiri request lagunya Coldplay yang Yellow. Kalau Mbak Dian, nih Mbak Dian tadi udah gabungan juga dari live TikTok. Sekarang beringat beringat request lagunya Ina and Metoma, Dream Out Loud. Salam buat Meromi, Rose, Mbak Arimun, dan semua sahabat Penguin FM aja. Suma semangat siaran dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Dian ke Suma. Terus lanjut lagi, Amin Mimbar, selamat malam buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Tadi request lagunya Mikiko ya, by Jason Derulo. Siap, tadi juga udah mengudara lagunya, udah sempat kita dengerin. Semoga happy selalu ya, berada di Singaraja bersama dengan Crew Boys, kawan-kawan yang ada di sana. Kalau mau Romi di Jimbaran juga tadi requestannya udah semua putarin lagu dari Padi Harmoni. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pengguna FM. Selamat istirahat Suma, semangat siaran, sehat, bahagia selalu, sukses. Terima kasih buat Meromi ada di Jimbaran. Terus Mbak Arik, nah ini requestnya 2001 kali, Adrian Khalif ya. Suma ganteng banget malam hari ini, cocok pakai rompi. Wah terima kasih, kayaknya bakal koleksi rompi lagi nih. Dibilang cocok ya dari tadi. Wah cocok banget nih, kayaknya emang bagus ya outfitnya malam-malam pakai rompi. Buat yang penasaran langsung aja gabungan dong di live TikTok kita di @penguinfmbali. Dua kali kita ngobrol bareng sambil request lagu, atau mungkin mau sapa-sapa, mau cerita, bisa banget langsung aja. Terus ada Rian Putra juga di Telegram yang request lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Thanks Lord Suma, thanks Lord juga buat Rian Putra. Nah udah ya, udah semua bacain semua yang udah masuk dari WhatsApp atau Telegram. Yang belum, silahkan langsung aja kasih tahu saya mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa. Yuk, sama siapa mau kirim salam, boleh langsung dikirim sekarang aja di WhatsApp Telegram. Saya masih bersama dengan Anda, masih panjang waktunya, masih ada 3 jam lagi ya. Masih cukup bisa lah untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda suka, mau Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Sudah kita siapin dari playlist yang bisa Anda pilih nih. Bantu saya untuk mengisi playlist yang akan diputarkan, langsung dikirimnya di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram. Atau bisa juga ya nih melalui TikTok kita, karena saya masih live. Ada Tut Suara Hati juga yang udah stay tune, terima kasih. Terus ada siapa lagi yang baru-baru, coba deh semua cek, bertambah nih penonton kita. Wow. Meromi, terima kasih. Ada Kak Lisa Susanti, ada Gustu, ada Crazy Woman, ada Press On juga, selamat bergabung. Ada Madi Suja, ada Dian Kusuma, Sunrise, selamat bergabung. Meta Rosvita, ada Ketut Sukadana, ada Vinayaka. Terus ada juga ada Kak siapa ya yang mirip banget sama Kak Mbak Meta tadi namanya, Mbak Eka Rosita. Bener, Mbak Eka Rosita. Kalau Mbak Rosita tadi request lagunya Don Emolona yang Daur Hidup, udah diputerin. Mbak Ayu Sukma juga udah diputerin tadi, Rio featuring Adrian yang Sumpah Mati. Jadi udah berapa juga. Oh iya, Mbak Dewi, Mbak Dewi tadi request lagunya Destiny Child yang Brown Eyes ya, udah diputarin juga. Semoga Mbak Dewi sempat dengerin tadi ya, bergabung dari TikTok kita di Penguin FM Bali. Yang lain yuk silakan, yang request lagu mau ngobrol bisa banget langsung bergabung sampai nanti di jam 12 malam. Saya tungguin sekarang buat Mbak Dian Kesuma dulu yang ada di Dharma Sabha, langsung lagunya Dream Out Loud.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: The Lamp House. The Lamp House. We Don't Help. We Don't Help.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, ternyata ya tanpa kita sadari beberapa kebiasaan sederhana ini bisa menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari yang bisa meningkatkan risiko saraf penjepit. Nah, apa aja sih ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana yang bisa menjadi pemicu dari terjadinya saraf penjepit ini? Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Jadi, mempertahankan satu posisi tubuh dalam waktu yang lama, sahabat Penguin FM, salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kompresi saraf, di mana tekanan yang terjadi terus-menerus membuat saraf lebih mudah terjepit, terutama jika tubuh jarang digerakkan. Terus, kebiasaan selanjutnya adalah terlalu sering melakukan gerakan berulang. Nah, gerakan yang sama yang dilakukan terus-menerus juga dapat meningkatkan risiko saraf penjepit. Nah, aktivitas seperti mengetik ya, maksud saya menggunakan mouse, bekerja di lini produksi, hingga olahraga dengan gerakan berulang dapat memberikan tekanan berulang pada saraf. Risikonya akan semakin besar jika aktivitas tersebut dilakukan tanpa jeda yang cukup. Terus, kebiasaan yang bisa kita hindari juga untuk menghindari terjadinya saraf penjepit adalah jangan membiarkan postur tubuh membungkuk. Jadi, mengutip dari Journal of Hand Therapy, posisi tubuh yang statis dan postur yang kurang baik dapat meningkatkan tekanan pada saraf secara langsung. Nah, ini membuat otot kita jadi memendek nih, sahabat Penguin FM, hingga nantinya dapat menimbulkan ketidakseimbangan otot yang akhirnya ikut menekan saraf. Jadi, kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana ini bisa berkontribusi jika dilakukan terus-menerus tanpa diselingi perubahan posisi atau peregangan. Karena itu penting banget nih untuk menjaga postur tubuh kita tetap baik, rutin bergerak, serta memberi jeda saat melakukan aktivitas berulang yang bisa menjadi langkah untuk kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti risiko saraf kejepit ini.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, siapa nih yang suka baca buku? Ayo, siapa nih? Ini menurut studi sahabat Penguin FM, orang yang jarang membaca buku lebih sering overthinking. Jadi ini dari studi oleh University of Sussex menemukan bahwa hanya dengan membaca selama 6 menit tingkat stres ini bisa menurun hingga 68%. Lebih efektif dibandingkan dengerin musik itu di 61% dan jalan kaki 42%. Tapi tetap ya, tetap tinggi loh dengerin musik 61% bisa. Tapi yang paling tinggi adalah ini membaca buku. Wah keren banget. Jadi siapa nih yang suka baca buku?

0: Ali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Wah, gimana nih? Udah jam 10 malam saja, sahabat Pingun FM. Dan sekarang kita masih setengah jam perjalanan. Jadi masih ada 2 jam lagi buat semua ujian menit Anda. Biar lebih asik malam harinya. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok. Atau mungkin sekarang udah mulai siap-siap untuk istirahat. Menemani Anda istirahat malam. Boleh, kasih tahu aja semua ujian mau dengerin lagu apa. Mau kirim salamnya juga sama siapa. Sambil cerita juga bisa. Cerita apa aja deh, boleh ya, boleh kita ngobrol, atau mungkin ada something spesial yang mau disampaikan sama orang spesial, atau ucapan-ucapan juga bisa langsung kasih tahu sambil request lagu favorit yuk, lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara bisa dari playlist kita, nanti bakal semua siapin sampai jam 12 malam, langsung di WhatsApp atau Telegram aja yuk di 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram dan fanpage Facebook kita @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus untuk yang mau streaming bisa langsung bergabung di live.radiopinguinfm.com. Nah sekarang waktunya saya buat menyapa Anda yang sudah bergabung dari fanpage Facebook. Kira-kira ada siapa aja ya? Langsung aja yuk, semua ujian mau sapa-sapa dulu. Dari yang terbaru deh, siapa nih yang baru menyapa saya? Ada Muhammad Amin. Selamat malam semua, find your balance Wijaya. Salam sesi potret for suwi sana sini. Siap, terima kasih buat Muhammad Amin. Ada Ricky Mengwi, request lagunya Monita Tahalea, Kekasih Sejati. Salam buat Revi Rosmalasari, buat semua Wijaya. Makasih, makasih juga ya buat Ricky yang ada di Mengwi. Ada Wijaya Wayan Siaja. Kok jadi Wijaya Siaja? Wayan Siaja selamat bergabung ya dari around Mas Ubud, seputaran Mas Ubud, mengikuti ya, sudah gabungan bareng Suma Wijaya. Ini bahasa Inggris keren banget nih. Terus ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar juga hadir malam hari ini, terima kasih. Ada Komang Aryani juga, terima kasih, semoga kabarnya baik malam hari ini ya. Terus ada Kadek Giri Mahendra juga selamat bergabung. Terus ada Dek Demahes juga dari Angantake. Terima kasih Ian Bur Arini, selamat malam dari Kesiman hadir. Ada Pakto Tirta Kanuruhan juga dari Tampak Siring Gianyar juga sudah menyapa malam hari ini, terima kasih ya. Nyoman Landung sudah menyapa dari Penasan Kelungkung hadir, terima kasih. Igusi Ayu Parwati, selamat malam dari Denpasar, Ceku Maria hadir, terima kasih. Ada Bobo, selamat malam juga buat Bobo. Ada Kinanti Yuni, selamat malam buat Kinanti yang udah stay tune bareng Suma Uja juga di Nusa Malam malam hari ini, terima kasih. Ada Iketut Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andakasa Padang Sembian juga hadir. Ketut Kalpa, selamat malam dari Suwuk Buleleng. Madehen Rasa Putra dari Desa Tua Marga Tabanan juga hadir malam hari ini, terima kasih. Ada Tumyong Virgo, selamat malam dari Medan. Ada Musa Dihadi dari Lampung juga merapat ya. Ada Igris Dana, terima kasih sudah menyapa dari Lombok. Wah, udah banyak juga ya menyapa saya dari fanpage Facebook. Sekarang yang belum nih, sahabat Pingun FM yang belum berkabar, belum ngirim-ngirimin salam, boleh langsung dikirim sekarang aja. Biar kita bisa ngobrol, bisa sapa-menyapa malam hari ini sambil calling-callingan sama besti-besti yang belum disalamin, langsung dikirim sekarang. Sekarang waktunya saya buat menyapa apa Anda dari WhatsApp. Sekarang boleh dikirim dulu ya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Oke, selamat malam dulu buat Putuston yang masih stay tune malam hari ini, udah mengirimkan stiker, terima kasih, katanya terima kasih juga. Selamat malam buat Mbak Ari ya, lagunya habis ini nih, lagu dari Adrian Khalif yang 2001 kali. Siapa yang suka lagu ini, makanya stay tune karena bakal semua puterin lagunya. Ditunggu ya buat Mbak Ari yang udah stay tune dari tadi. Terus ada Majudin tadi juga, lagunya tadi semua cari Bad in Rose Bon Jovi, ini gak ada ternyata ya. Majun, boleh diganti lagunya. Salamnya untuk semua sahabat Pinguin FM, makasih semua, salam balik untuk Bu Nana ya. Makasih buat Majurinati, semoga kabar Majurinati juga baik juga bersama keluarga. Karena sekarang udah mulai ngajar kan, berarti mulai sibuk nih. Jangan-jangan Majurinati udah tidur. Ya, tapi gak apa-apa kalau udah waktunya istirahat, udah capek gak apa-apa. Tapi kalau masih ada kerjaan, mau ditemenin dengan lagu-lagu favorit, langsung aja. Jangan sungkan, jangan ragu, langsung kasih tahu semua ujian mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa nih. Ada Panca juga
juga loh udah gabungan malam hari ini. Kira-kira kemana ya? Tumben nih malam-malam. Tumben malam-malam banget ya, biasanya lebih awal. Oke, nanti kita bacain. Ada Amin Mimba, selamat malam buat Suwi, request lagunya Martin Garrix, No Sleep. Oh, gak tidur ya lagunya No Sleep. Mau nyapa buat Crew Boys. Ada Berit, hai Berit, ada Usnul, salam No Sleep, Maljum, Arigato, Jan Gati, Peace Man. Damai ya. Damai ya, peace man katanya. Atau peace nya artinya uang nih. Pria yang beruang. Wah, mantap sekali. Tapi ditunggu ya buat Crew Boys, semoga happy malam hari ini. No sleep ya, tidak tidur, begadang, alias nemenin Suma Wijaya di Nuansa Malam sampai closing dong. Oke deh, makasih buat semua yang ada di sana. Lagunya ditunggu aja, nanti bakal semua siapin. Terus ada Mbak Panca. Kalau Mbak Panca tadi request lagunya Hilang Sewindu dari Titi DJ. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Baru sampai rumah, Suma pulang gym, mampir pom bensin, terus mampir memberi asupan untuk otot, makan sate. Wih, malam-malam makan sate gak apa, habis olahraga nutrisi juga harus ditambah ya Pak Panca ya. Wah, semoga aja deh nanti istirahatnya makin asik dengerin, ditemenin sama lagu-lagu dari kita ya, tentunya dari Titi DJ juga yang di request sama Mama Panca, Hilang Sewindu. Terus ada siapa lagi nih? Ada kok dihapus sama Min? Apa itu Min yang dihapus? Terus ada Rian Putra tadi, Ariana Grande, ditunggu lagunya. Oke, okay? Yang lain sahabat Pink FM yang masih stay tune malam hari ini tapi belum request lagu favorit, boleh sekarang waktu Anda, masih ada 2 jam lagi buat saya nemenin. Jadi langsung aja kasih tahu yuk, bantu semua buat mengisi playlist 2 jam ke depan, mau diputerin lagu yang mana, lagu dari siapa, judulnya apa, boleh langsung dikirim di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Yuk, saya tungguin sampai nanti di jam berapa ya, jam 12 malam dong.

0: gitu. July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal.

Legal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Bali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Minggu ini kita mantai lagi. Yuk sahabat Penguin FM, Beth Richardson ajakin nih ke Pantai Bingin. Memiliki pemandangan sekitar yang indah, yaitu perbukitan kapur di sekitar pantai dan pasir putih yang bersih. Pantai Bingin memiliki air laut berwarna biru kehijauan yang bisa memanjakan mata. Air laut yang cantik dipadukan dengan karang-karang ini menciptakan suasana dan pemandangan yang menakjubkan. Ombak di pantai ini juga tergolong besar loh sahabat Penguin FM. Gak heran jika banyak orang yang datang ke sini untuk surfing. Pada saat pasang, gulungan ombaknya bisa mencapai ketinggian 5 hingga 8 meter. Anda juga bisa melihat sunset dari Pantai Bingin karena perpaduan warna dari cahaya matahari terbenam dengan warna air laut yang indah menjadikan sebuah pemandangan yang tak ternilai harganya. Kabar baiknya, pantai ini masih relatif sepi loh bila dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya. Jadi, Pantai Bingin jadi pilihan tepat buat Anda yang menginginkan suasana tenang untuk beristirahat sejenak dari kesibukan perkotaan. Berlokasi di Desa Pecatu, Kuta Selatan, dari Nusa Dua, Pantai Bingin berjarak sekitar 20 km atau butuh waktu kurang lebih 50 menit berkendara. 103.6 Your sweet music station,
2: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pinguin FM, your sweet music station, find your balance. Di Rimiki's Mind, Chill 77 Anjeps dengan Papa Ute.
1: Papa Ute
0: Afro Soul, spesial buat Anda. Yang sudah dikasih lagu ini itu adalah Mbak Dia Safitri ya.
1: Oh, baiklah.
0: Oh iya benar, Mbak Disat lagunya udah kita puterin. Papa Ute, Dia Safitri kan.
1: KWB ini suka banget ya, ngubah nama orang. Ngubah nama orang tuh harus bikin bubur merah.
0: Oh benar, kalau di kalau di Jawa gitu ya kan. Harus diganti dengan bubur merah putih seperti bendera Indonesia.
1: Wow, bulan depan.
0: Agak repot ya, memang agak merepotkan diri. Mbak Dia Safitri bilang kalau lapar mata, kita lagi ngomongin tentang Anda itu lapar mata kalau lihat apa sama dengan FM. Ya, kalau lihat pernak-pernik rajut, oh seperti Mbak Ratna, seperti benang-benang ya, warna pastel dan warna glitter, Hacken import, perintilan buat tas, boneka, bunga-bunga rajut. Wah, dia juga bikin-bikin kerajinan rajut kayaknya.
1: Boleh
0: Mbak
1: dipertemukan
0: dia
1: dengan Mbak Ratna ya.
0: Iya benar banget. Berkolaborasi loh ya.
1: Bagus, tadi sempat di-share fotonya sama Mbak Ratna tuh.
0: Oh, ada ya dia nge-share ya?
1: Cantik banget.
0: Apa sih?
1: Banget tasnya.
0: Oh, wow. Nih, itu yang dari lagi dari kain-kain apa tadi bilangnya? Kain
1: flanel.
0: Gitu, flanel. Gitu.
1: Oh. Makanya aku nanya, Kak, bisa dibeli enggak ini? Lucu banget soalnya.
0: Oh iya, temanku udah langsung aja bisa dibeli apa enggak, Mbak? Sangat cepat ya keputusan Anda untuk.
1: Karena aku tuh suka sama sesuatu hal yang nyentrik sama unik.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku lihat di sini sih punyanya Mbak Ratna ini nyentrik dan unik.
0: Oh, itu cocok berarti kalian cocok.
1: Soalnya dulu aku suka banget yang colorful gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Sekarang aja aku agak tone down gitu.
0: Oh benar banget. Karena apa?
1: Karena suami aku tidak suka yang mentereng. Terus kayak sekarang itu kayak malu aja gitu loh, Kak. Dengan bodiku yang sekarang tidak seslim dulu ya. Jadi pakai sesuatu hal yang terang itu kelihatan gendut.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi harus hati-hati.
0: Mungkin itu perasaanmu saja. Kalau kamu pede-pede aja ya, cantik-cantik aja.
1: Iya ya, ah mau diet aja lah biar gampang. Tetap aku harus diet.
0: Tapi nanti kita lanjutin lagi satu event tentang Anda tuh lapar mata kalau lihat apa ya. Cuman kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light, traffic
0: light. Pasti belum kamu siapin ya. Ya sudah gak apa-apa, nanti aku juga aku yang baca semua. Di Dalung ternyata kalau kita ke Bangsal pagi hari ini ada bagian yang sudah cukup padat, tapi ada juga yang masih ramai lancar ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini, sepanjang Cokro Aminoto tampaknya lebih banyak landainya. Satu FM lancar ya maksudnya ya. Tapi di pertigaan Galunggung pagi hari ini memang sudah cukup ramai, tapi di Pasar Sempidi tidak seperti biasa. Hari ini masih cukup lancar. Kemudian di perempatan Lukluk juga pagi hari ini tampaknya tidak seperti biasa, yang biasanya kan padat ya. Sekarang enggak pagi ini. Kemudian di Padang Luih pagi hari ini landai dari pertigaan Perum Dalung Permai nih. Ini yang kayaknya tiap hari kamu lewati ya.
1: Iya bener.
0: Itu sudah ramai banget Sabtu FM. Ramainya itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di Gunung Sanghyang pagi hari ini memang sudah ramai. Kemudian sepanjang Gunung Sanghyang ya, dan juga di sepanjang Gunung Agung pagi hari ini ramai lancar. Yang padat hanya di perempatan Gunung Agung ketemu sama Bulu Indah. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup lancar sahabat Tune FM. Sedangkan di sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai, terutama di perempatan Ubung pagi hari ini itu cukup padat sampai ke Taman Sewaka Dharma ya. Dan di Ahmad Yani Utara pagi hari ini sudah cukup ramai sampai di pertigaan Ken Arok ramainya. Ahmad Yani Selatan pagi hari ini tampaknya masih cukup lancar. Nangka Selatan lancar, Nangka Utara juga lancar, Seroja Kenyedi juga lancar. Kemuda pagi hari ini ramai lancar Satu FM. Kemudian sepanjang dari perempatan Nangka ya di Gatsu Tengah di Gatsu Timur pagi hari ini sudah ramai lancar sampai ke pertigaan Trengguli. Di pertigaan Trengguli sampai ke Tohpati pagi hari ini masih cukup landai sih. Yuk sambil kalau kamu bisa membaca pagi hari ini bisa bantuin bantu. Aku dikit boleh ya?
1: Oh, boleh, boleh.
0: Nanti aku bantuin kamu lanjut, oke?
1: Oke, ini kita mulai dari Simang Zenu.
0: Alright.
1: Simang Topati dari arah Ide Bagus Mantra. Ini yang ramai sekali, bahkan padat, cukup panjang ini sahabat Pingin FM. Sampai di Prime Plaza Hotel itu ya, yang padatnya. Kemudian di arah sebaliknya juga agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Mungkin karena morning ya.
0: Betul.
1: Terus di Hang Tuah juga padat, itu ke arah, lebih tepatnya di mana nih, kayak di bundaran gitu loh.
0: Oh iya, di bundaran Renon, di Plaza Renon itu loh.
1: Oh iya bener ya, kan? Nah, ke arah situ sih yang lumayan padat ya. Sampai situ saja, selebihnya sih lancar jaya. Kemudian kita ke, masih di Simpang Sanur, Simpang Topati ya. Kita menuju ke Simpang Pesanggaran.
0: Alright.
1: Simpang Pesanggaran sejauh ini lancar, di dekatnya aerospace itu juga tidak terlalu padat. Kemudian Simpang Pesanggaran ke arah Jalan Raya Benoa itu juga tidak terlalu panjang lampu merahnya, tapi cukup ramai, nggak terlalu yang stuck gitu. Kemudian kita ke arah,
0: tapi cukup padat sih di Diponegoronya ya.
1: Iya,
0: iya, bener. Yang di Diponegoro itu loh, yang dari Jalan Raya Setan ke Diponegoro yang mau ke arah Pesanggaran, perempatan Pesanggaran itu.
1: Oh iya, iya, benar-benar
0: cukup padat,
1: iya, cukup padat
0: sih
1: ya. Terus kita ke arah Jalan Raya Sesetan ya. Jalan Raya Sesetan sih sejauh ini terlihatnya lancar, cuman di dekatnya Jalan Sidekarya itu yang ke arah, mau ke arah SMA ke Harapan deh.
0: Betul,
1: itu yang agak ramai, Pulau Selus,
0: Sesetan. Oh, yang pertigaan Sidekarya maksudnya.
1: Iya, iya, benar.
0: Oh, itu memang cukup padat.
1: Ya, padat ya.
0: Baik. Agak jauh ya dari SMK Harapan loh.
1: Iya, jauh ternyata ya. Ternyata yang dekat SMA ke Harapan itu yang Pulau Selus.
0: Ya, emang agak buta dengan membaca peta anak ini.
1: Makanya tolong selamatkan aku.
0: Oh, ya udah, nanti aku bantuin lanjutin ya.
1: Okay.
0: Kalau gitu ya, mari kita lihat ke daerah. Agak buruk pagi hari ini, ternyata masih cukup landai satu FM ya. Yang padat itu adalah Nakula pagi hari ini, tampaknya lumayan cukup padat. Sudirman pagi hari ini juga tampaknya sudah ada beberapa bagian yang cukup padat, terutama di perempatan antara Puputan, Sudirman, dan Dewi Sartika satu FM. Di sana agak cukup padat. Kita ke Watu Renggong. Nah, di Watu Renggong juga tampaknya adalah di pertigaan antara Sudirman dan ke arah Watu Renggong pagi hari ini padat karena ada pasar di sana.
1: Oh,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, sepanjang Sesetan pagi hari ini sih sebetulnya masih cukup lancar, cuman benar tadi yang dibilang sama Sally, di pertigaan Sidekarya pagi hari ini cukup padat. Kemudian kita menuju ke arah Tuku Umar aja, yuk. Di Tuku Umar cukup landai pagi hari ini. Yang padat itu adalah setelah Pulau Adi menuju ke arah perempatan Simpang Buagan ya. Nah, Simpang Buagan nih itu padat, yang menuju ke arah pertigaan Gunung Soputan. Itu tampaknya memang sudah cukup padat sahabat Tune FM. Soputan sendiri pagi hari ini enggak sepadat biasanya ya. Ramai lancar aja, tapi ternyata dari pertigaan Soputan yang menuju ke arah pertigaan Pulau Galang pagi ini juga cukup padat ternyata. Wow. Satu arah saja ya, tapi arah sebaliknya enggak. Dan di yang padat itu juga adalah di perempatan Sunset Road yang ketemu sama JB School itu loh ya. Itu memang sudah cukup padat. Mari kita lihat di Marlboro. Di Tuku Marlboro pagi hari ini memang sudah cukup padat dari Simpang Buagan menuju ke perempatan di perempatan Mahendra Data ya. Setelah itu sih ramai lancar aja satu FM, bahkan di perempatan Gunung Salak pun tidak sepadat biasanya. Kemudian yang padat itu adalah di ini nih, yang menuju ke arah perempatan Peti Tenget ya, di Tangguban Perahu itu. Kalau begitu hati-hati di jalan.
1: Jadi lapor-lapor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Dari lagu lama yang ini rilis tahun 1982
1: ya
0: atau 83 gitu deh Saturn FM ya. Dan ternyata sekarang kuat banget nih di chart sampai sekarang. Karena dia kan kemarin sempet viral gara-gara filmnya Michael itu kan rilis tuh. Dan film Michael itu menjadi salah satu film yang menjadi film yang pendapatannya tuh gede banget tahun ini. Nomor 2 gitu kalau gak salah. Dan udah 1 miliar US dollar pendapatannya.
1: Ih, banyak banget berapa duit itu.
0: Iya, makanya kan karena ngomongin tentang biopik atau kisah tentang Michael Jackson, makanya film ini lagu-lagunya Michael Jackson semua tuh di setengah perjalanan hidupnya. Ada yang kedua nih pastinya karena belum sampai yang Black or White. Itu kamu tahu lagunya Black or White? Black or White gitu. Enggak tahu. Kamu tahu lagunya Michael Jackson yang mana sih?
1: Aku nggak tahu judulnya lagi kak.
0: Siaran sama Gen Z susah memang.
1: Iya, mohon
0: tapi,
1: maaf.
0: Tapi
1: ya.
0: Michael Jackson kamu tahu kan?
1: Tahu. Soalnya dulu ada penampakan katanya.
0: Kamu tahunya Michael Jackson
1: iya,
0: karena
1: jujur.
0: Ada gosip-gosip penampakan.
1: Iya kan.
0: Gosip aku... apa lagi yang kamu dengar tentang dia?
1: Terus ada katanya sebenarnya yang meninggal itu bukan Michael Jacksonnya.
0: Oh, okay.
1: Michael Jacksonnya itu belum meninggal katanya, itu cuman kayak yang mirip aja.
0: Iya, dia rekayasa gitu ya kan.
1: Gitu katanya.
0: Teori konspirasi. Ternyata Sally tahunya Michael Jackson karena teori konspirasi.
1: Bener loh kak, karena dulu aku masih SD kan. Aku nggak tahu namanya juga di Desa Darungan Jawa Timur, desa terpencil. Itu.
0: Betul, bahkan di peta pun tidak ada. Seperti desaku ya, sama kita.
1: Iya, makanya kita tuh kayak gak tahu
0: apa-apa ya.
1: Selain Wali.
0: Ya bener, bener banget. Wali ST12
1: ST12, mata band. Waduh.
0: Bener sekali. Ku tertipu.
1: Iya lagi.
0: Oh aduh. Iya juga sih. Paham sih memang.
1: Makanya ini tahun berapa?
0: Tahun 82.
1: Bahkan aku belum direncanakan untuk ada kayaknya.
0: Bener sekali. Bener banget. Tapi memang akhirnya jadi lagu ini masuk chart lagi. Di streaming juga gede banget streamingnya. Naik lagi dan akhirnya anak-anak generasi kamu mengenal Michael Jackson.
1: Iya benar.
0: Hebat ya, gara-gara zaman-zaman digital seperti ini benar-benar membuat game changer gitu loh.
1: Iya.